Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

warung pecel eplekenya segandul-gandul. Leresan kayak wis tanggal akhir Agustus 2016 menika kula tugas sadean pecel eplekenyes. Kaya biasane spesiale pun kula cepakne terong gendruwo gek karo nika mbesengek kliwon. Wis tak tata, ube rampene yo wis tak tata. Kari ngenteni dulur-dulur sing padha ki ngantri. Ngantri pecel. Sing dodol tuwek umur 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengik. Kampung dadi syarat minangka sewan. Batak balu isi madu. Ana bebek kok kecantol kawat. Sarapan pecelur tak buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat. Bismillah. Yai Semar noto dasar garing sing nyereng pitruk sing celak-celuk Bagong sing nggawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna dagangane mbahmu dagangane dulurku putuku. Salah katur. Wis wayahe. Saiki tembang pembukane disiapne ning ki mau dulur-dulur sing padha wis ning ngarepe TikTok ning ngarepe radio nggih kula aturi pinarak monggo lur sami-sami midhangetne sami-sami mirengke dina niki dinane apa minggu tanggale nggih leresan tanggal iki tanggal 30 ulane wulan napa wulan Agustus 2016 lur sarapan pecel wangurip nika kula mbakung iki bapak prajal sing ana ning tumpang kono persiapan kanggone karnaval ki akeh lulur dulur-dulur ki sing padha ngendikani ki wis padha siap wis wani melu karnaval dibuka sik persiapan lur.

0: Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun gek putu-putu nimbae sing padha wis ngantri. Sabar. Aku lah derekne monggo. Sak derengipun berangkat utawa ningali gerak jalan utawa uga iki melu gerak jalan padha kalungan radio. Padha mirsani TikTok karo iki ngenteni undian. Biasanipun ngoten ning engko kula tak mlebet rumiyin. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng injang sarapan pecel wong urip, lek urip gak sarapan.
0: Lek urip
1: berarti wong iki ilang.
0: Ilang.
1: Ilange delok karnaval.
0: Delok karnaval. Iya iya.
1: Saiki wis dikono-kono diajar karnaval tok.
0: Leres, iki wulan iki akhir wulan.
1: Nggih. Senggoro wingi ruame ya, Mbah. Wongane brewo rek bareng nek kono.
0: Oh, senggoro bergoyang lho ya.
1: Mambange nek kene mulai diajar siji nek kampungku kene, Mbah.
0: Yo, jam 1 malam luar biasa nggo.
1: Begini biar jam siji ya bang.
0: Mangane saiki sesul pumpung luwe monggo sarapan ton mriki.
1: Aku mari masak mau nang Mbah. Nek bakwan Mbah.
0: Oh, senengan kulan Mbah.
1: Loh, sama niku daleme anu Mbah. Daleme tumpang. Anu
0: tumpang.
1: Tumpang apa? Iya, tumpang ya.
0: Nggih.
1: Apa di pasar?
0: Anu sak derek njabung.
1: Jabung jare tanggone anu sampean sapa iku?
0: Sapa?
1: Iku ya wong radio niku.
0: Heeh.
1: Jare cedhek sampean.
0: Oh iya.
1: Wong nyupir Grab lho wong e ngomong aku.
0: Ngono ya alhamdulillah. Wah, ancene ya tangga.
1: Kamu jenenge, Mbah?
0: Jenenge nggih Mas Eko apa Mak Bambang?
1: Kok balmuk iya, Mbah.
0: Oh, jenenge kok
1: Mbah. Malah
0: nukuk.
1: Aku ade pernah nyambut gawe, Mbah.
0: Oh, yo, iya iya iya.
1: Salam yo kuwabe yo,
0: Mbah. Padha-padha tak salamno.
1: Ya wis sehat ae, Mbah. Anu, Mbah. Lagune
0: apa?
1: Kayak ono Mister Mendem, Mbah.
0: Mister Mendem. Oke, oke.
1: Ya wis, aku ngene iki mendem doa doa Mbah.
0: Oh, cocok, cocok.
1: Nah, di TikTok kan aku dorong-dorong dodok ya, Mbah.
0: Oh, kandangnya. Oh. Lale orang.
1: Di TikTok kan aku rodok, Mbah, di TikTok kan.
0: Lah, makan iku, ya, ya, ya. Ya, ada petani.
1: Dan saya seneng aku, kan.
0: Ada petani Bambang, kok, nge. Sakit, anu, bakulan.
1: Oh, waalaikumsalam, Pak Bambang, petani.
0: Wah, siap. Petani bawang.
1: Iya.
0: Ya, ya.
1: Ya, ada Mbak Utami, ada Bu Sri Purnomo, ada Bu Pandan, ada Bu Sri... Bu Sri Ponco.
0: Mm-mm.
1: Pak Sri Bela.
0: Sri Bela.
1: Ada Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
1: Ada Mbak Tun.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Mbak Indah, Mama ya. Yuda. Terus ada Bu Riatin, ada ya. Bu Marlena.
0: Ya, suwun.
1: Ada... Bu Widi.
0: Bu Widi, Bapak terus, Widi.
1: Bu Yatemik, ya apa kabar?
0: Yatemik, ya apa kabar?
1: Ya apa sehat ae. Ya yes, alhamdulillah gak sehat wis.
0: Wah, follow follow follow follow.
1: Follow follow follow follow.
0: Suwun ndang.
1: Iya, follow temane tetap banyak.
0: Mas Teo.
1: Ya wis, di TikTok kan yang ngono Mbak, salam kenal kabeh Mbak ya.
0: Ya ya,

0: Sebuah lundang.
1: Ya, laku ni Mister Mantem, Mbah. Ya, wis. Siunnya, Mbah.
0: Semoga-moga. Sugeng tindak. Weh, nyambut gaya cek semangat. Lagi yang ngono Sri Bela, piye kabare lho, Sri. Nah, ini kok nge live ni kok tiap hari. Minggu, Senin, Selasa. Jam ini kok nge jam pitu ngantos jam songo.

0: Jen cocok. Matur sembah nuwun lur, dulur-dulur wis padha nyengkuyung. Kayak iki mau ya Bu Pandan iki mau pesen lagu apa lali aku. Nah, tapi ora apa-apa wong anyane ya syarat minangka sewan kok tak goleke. Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Bambang.
1: Sugeng enjang, Mbah.
0: Nah, niku mboten ningali
1: karena ngene iki kok ana musik pancet kok gak benano to, Mbah.
0: Loh, sing dia?
1: Wah, lah niku wau kula kait ngomong wis splenter suwara-suwara, Mbah.
0: Oh, ana suara gono rupa ngenen.
1: Lah niku lak ngene iki angin, Mbah.
0: Angin. Angin.
1: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu isi madu, cakep.
1: Ana bebek kok kleleken sandal japit.
0: Ana bebek kok kleleken sandal japit.
1: Lah nggih.
0: Lara.
1: Kesereten lah, Mbak ya.
0: Iya, gubis,
1: Mbak, sampe gubis Mbak maksudnya, Mbak.
0: Iya, gubis.
1: Sing dodol, sing warung pecel dibuka jam 7.
0: Jam 7.
1: Sing dodol tuwek.
0: Saiki njejris.
1: Boten, Mbak.
0: Lapa?
1: Tanggalnya tuwek, Mbak.
0: Oh, tanggalnya tuwek.
1: Jadi uang habis sama sekali, Mbak.
0: Oh, uang habis. Yo tak sahut.
1: Tapi ini gubis kintir kali, Mbak.
0: Gubis kintir kali.
1: Uang habis sama sekali, Mbak.
0: Uang habis, cari lagi ngono,
1: Mbak. Oh iya, Mbak. Sing bener ngono, Mbak.
0: Pikantuk pambagyo niko Bapak Bambang saking Mas Erwin Indratno.
1: Oh, matur suwun Mas Erwin, nggih, salam sehat selalu mawon. Nek
0: wis kabeh padha nyengkuyung lor wetan iki kali.
1: Kali putune Mas Demin. Mas Demin, Mbak Demin.
0: Oh, lelek Mas Laknom.
1: Lah nggih. Lho niki kirangen lek ten bae ngene iki kula kok dredeng-dredeng ngene iki napa nggih?
0: Ya durung pas buat.

0: Kandul kandul Bapak Bambang.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ana bebek kok kleleken kawat.
0: Ana bebek kok kleleken kawat.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwek tetep semangat.
0: Nggih lho. Anyar.
1: Tak ngonten to, Mbah.
0: Kudune ngono.
1: Lah nggih kula niki lek kae Mbah nggih ngonten, Mbah.
0: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ngoncehi brambang dibayar larang.
1: Aku diam. Terus.
0: Natara.
1: Bu, layune nang anu, Bu. Nang Pak Bambang judule.
0: Ora, maksud kula niku datara.
1: Oh, boten kalau anu wedi oleh sak kilo kalau pun meraih mau di sehari. Nggih, Mbah, bau jenengan kok ngomong no ten Surabaya perjuangan jenengan ten Pak niku sebaten apa trek palang merah niku lho, Mbah.
0: Lho kok iso trek palang merah kuwi piye?
1: Apa Mbah niku, Mbah?
0: Aku ki berjuang zamane arek-arek Surabaya ki ning anu 45 kuwi aku ki dadi palang merah.
1: Oh. Jadi kan tentang palang merah itu, Mbak Niko?
0: Lala orang, aku juga termasuk ono.
1: Oh, berarti kalau nggak itu nisok sampean, Mbak, kalau palang hijau, ada palang hijau, Mbak.
0: Oh, iya. Hanya ini uang loro bian itu pas ning nisor jembatan merah aku, kan aku palang merah sampean palang hijau.
1: Di jagang itu, no, Mbak?
0: Ono sing dadi gunung, gunung abang.
1: Ono sing adeng-adeng, Mbak?
0: Apa-apa, apa Riko ini cap jiki, ngono?
1: Lah aku kok ilingnya aja gini gini kok aku mali iling Pak Suharnoto, Mbak.
0: Teman seperjuangan
1: lagi ano palang hijau palang ireng nih, Mbak.
0: Nah iya
1: wis lagi nanti niku tak sih wonten nambah nonton niku
0: lho lale saiki ya wis veteran kaya mbamu.
1: Nah saiki anu gendengan pun meten gunung-gunungan tok nggih.
0: Wah, siji kaya ngono kuwi nang gunung-gunungan. Aku ki pecinta alam. Hima paragap lho.
1: Pecinta alam, Mbak. Tapi seneng ten alas-alas Mbak dengan gitu gunung-gunung niku nggih.
0: Lah kula niku sering ngalasan kok.
1: Nggih, kelomongane tak sariki niku.
0: Sariki, sariki ya padha wong alas.
1: Oh. Untungnya kula niki mboten tumut pas niku.
0: Jarene Bambang saiki digenti untung.
1: Oh, nggih nggih. Lah nggih, ya napa nggih kula. Untung niki mriki dodol bodhong iki.
0: Jenengan nggih saged mawon.
1: Mboten, Mbak. Niku nek mriki lak wonten tiyang namine Pak Untung.
0: Oh, nggih.
1: Dadi lek sore niku dodol caluk kali arit niku. Oh. Terus ngeten. Ayo paluaret paluaret. Ini kula dengar iki wong iya apa sih aku.
0: Iya, wis genak ngono kuwi
1: genak. Lah iki mbok diroba Mbak Muran, Mbak.
0: Anu
1: harus dihapus, Mbak.
0: Niki kan anu apa Bambang nika kleresan dintene Minggu nika kata mulai jarak jalan sehat, karnaval kayak iki.
1: Oh, ngene iki ya.
0: Jalan-jalan.
1: Terakhir memperingati 17-an niku.
0: Leres, leres. Lah iki.
1: Mbak 17 Agustus niku jane tanggal pinten masih bener niku, Mbak?
0: 17 Agustus ya tanggal 17.
1: Kelon itu lali, Mbak.
0: Lah apa masa iki tanggal 17. Terakhir iki tanggal 30.
1: Oh, nggih.
0: Lek sesuk, lek saiki terakhir terus misale sesuk iku wis anu bungae mundhak.
1: Menjeng anu nggih. Penerimaan nggih menjeng nggih.
0: Oh ya penerimaan. Aku ki lek wulan-wulan penerimaan sekolah ki aku eling. Eling.
1: Eling apa, Mbak?
0: Ha eling kancane mbahku kok. Enteng kancane mbah ki, Bandemin.
1: Aku. Elinge yo napa, Mbak?
0: Ha ning sekolahane SD sampai SMP. Wah, la iki anake kancaku akeh ya.
1: Oh. Guru apa?
0: Lalu anak tulisannya menerima anak didik baru itu lah.
1: Oh masalah ini itu loh, Mbak.
0: Kok akeh? Kalau
1: lek sing nganu niku usah jiling kok ngonten, Mbak. Kalau nggih tumut-tumut iku bu guru niku, Mbak.
0: Lho kok iso tumut bu guru piye ta?
1: Lho, kula lek Bu Guru niku kula kawal kula sampe teng griyane, Mbah.
0: Oh, lek perkara Bu Guru dikawal nang lha apa wong kula sekolah malah ngawal-ngawal gurune.
1: Lho, niku kula pada waktu niku mun ageng, Mbah, mun SMA, Mbah.
0: Oh, kuwi SMA ngawal. Nggih,
1: lha niku kula niku kan murid sing disegani ya, Mbah.
0: Hmm?
1: Sing disegani.
0: Oh, berarti oleh rantangan, oleh bungkusan.
1: Mboten, Mbah, niku ada ngoten MBG niku nggih wonten niku rangsuman panamine, Mbah.
0: Lek perkara rangsuman disegani ki ya ngono.
1: Lah nggih, segani iki tak tega to, Mbah.
0: Lah iya.
1: Padha meniku lho, Mbah. Sega napa sing paling luas, Mbah?
0: Sega segara.
1: Oh, nggih nggih.
0: Oh, nggih.
1: Berarti Mbah aku yo ngitu sik celing iki.
0: Lho, apa ya aku kok. Lah saiki ikan napa sing iso nyanyi?
1: Ikan Fauji, Mbah.
0: Iga lho iki kantuk salam tetep angen saking anu Tanjung Pinang.
1: Oh.
0: Nggih, saking
1: Tanjung Pinang iki lho sing ten meja niku temen bombok niku tambah mbah-mbah niku.
0: Iku susur.
1: Oh, susur nginang, Mbah.
0: Susur nginang kuwi.
1: Oh, nggih, susur.
0: Daerah Tanjung Pinang iki adohe kok saka kono lho, nang daerah Tanjung Pinang. Iki anu Aremanita sing ana ning kono. Lek lek wong lanang
1: niku Tanjung Pinang iki Sumatera apa Kalimantan, Mbah?
0: Ah, Tanjung Pinang itu masuk Kalimantan.
1: Oh, Sumatera, Mbah.
0: Ya, iya, iya, tak.
1: Oh, berarti pun pindah geser titik-titik, nge?
0: Ya, kaya yang ada.
1: Lalu ini, Mbah, ngomong-ngomong, kaya Gunung Abang, Gunung Ijung, itu kalau ini bingung, Mbah.
0: Bingungnya, piye?
1: Loh, nah itu lah, dulu aku piye, tak ngomong.
0: Aja banter-banter. Maksudnya mbahmu ki.
1: Yo maksudnya niku jenengan wau ngomongi niku sing tempat ten langeni wonten Palang Merah niku. Kulo nggih bingung ta lha kulo niki berarti oleh sore ta Palang Ijo.
0: Oh iya, ki anu sapa ki Mbak Yu nika saking Kepulauan Riau, Pak.
1: Nika saking oh, ten Riau mriku, Mbak.
0: Riau. Nah, oh nggih. Pikantuk pambagya ugi saking nika Butakim.
1: Engga. Oh, Butakim sing pundi, Mbah?
0: Ya ya mikat ku lho, bumi kan.
1: Oh, nggih nggih nggih. Lha niki sajane iki jek niku nggih sajane nggih rada-rada lali ngoten, Mbah.
0: Aku kala nika malah akhir-akhir wulan iki tanggapan gawe karnaval kata.
1: Lho, jadi kan kok ngomongno terakhir to, Mbah? Akhir-akhir niki apa, Mbah?
0: Akhir-akhir niku nggih jam 09.00 nika kula berangkat karnaval.
1: Oh,
0: anu wonten tempat anu petang tempat.
1: Lho. Ten wilayah Malang tok napa luar kota, Mbah?
0: Ah iya wilayah Malang tok, Mbah.
1: Oh. Mbah niku bagian niku tancing nyekel niku to, Mbah?
0: Lah nek aku bagian nyekel iki yo ora to. Wah, aku malah dicekel.
1: Lah sing dicekel napane jenengan iki, Mbah?
0: Anu. Apa judule?
1: Oh, lek kan lek tiyang enggak ada damel kan teropis sama cekel, Mbah.
0: Oh, iya iya ta wong anu ki.
1: Dengan le ten buritan kok gak nyekel, Mbah?
0: Hmm?
1: Ten burine oman kok gak nyekel ten kandang niku.
0: Ning pitik kuwi konangan ngono lho.
1: Lan kasar banget nyekel wae konangan, Mbah.
0: Mbah wong dicekel ngono babone ke malah mojok.
1: Oh. Ndi mriki niku ana sing pitik anu, Mbah, sing ngerti pinter, Mbah.
0: Oh, pitik apa sing pinter? Lah.
1: Ya.
0: Petik napa?
1: Petik sing dibele manut, Mbah.
0: Halo, kabeh. Kabeh petik ya dibele manut, Bapak.
1: Wonten Mbah sing keok-keok, Mbah.
0: Oh, ana sing keok-keok.
1: Keok-keok niku pun anu kala, Mbah.
0: Oh, rewel ae.
1: Rewel. Dadi kon iki main, wis apa keok tadi kok, Mbah.
0: Monggo kula derekin, kok nggih kula dolin, kampun jam wae.
1: Ya, sinten mawon, Mbah, sing pun ten warung mriki, Mbah.
0: Nggih, katan iki wau. Wong ngancane mbae persiapan niku lho, Pak, badhe.
1: Lah jenengan niki
0: gerak.
1: Benjing nggih kedadian malih to niki.
0: Lho ya mesti ta.
1: Lah niki minggu niku tak prei ya jajane jenengan.
0: Lho aku ki prei tapi putu-putune kabeh padha persiapan gerak jalan.
1: Oh, jenengan dolan. Ibarate ngoten niku lek dek kanca kula iki kan namine Gajuli, Mbah.
0: Oh, enggak Juli pun pensiun ten mriki.
1: Oh, pun pensiun nggih.
0: Iya, Bapak enggak Juli.
1: Oh, niku Abah Juli, Mbah.
0: Oke.
1: Jenengan niku tambah suwe iki tambah lawas ya, Mbak.
0: Tak kandakno. Jenenge suwe iki ya lawas.
1: Oh, nggih. Mbak, kalau pikir-pikir nggih. Anene kula niki salah aku ngomong, Mbak.
0: Nggih. Pikantuk pambaga saking bapak anu saking Bu Pandan.
1: Tuh, Bu Pandan, Mbak.
0: Nggih, karo Bu Marlena.
1: Aduh, aku lek Bu Marlena aku sih eling-eling tak PP kok.
0: Tak kandakno.
1: Lho, masih ngenten lho, Mbak. Kalau niku lak sakno to kalau mampir niku dolan mboten Bu Marlena niku, Mbak.
0: Oh, ngono.
1: Maru tiang niku kalau dusi, Mbak.
0: Oh, kok dusi
1: pekara. Ya dusi maru tak kei lengo putih karo wedak di batuke ngono lho, Mbak.
0: Oh, cacak.
1: Maru tak PP ku kudanan, Mbak, kula.
0: Lah iya iso lontar ngono.
1: Lah nggih niku kula niku merasa berdosa, Mbak.
0: Oh, lagune merasa berdosa.
1: Nggih.
0: Ono.
1: Niki damar Bur Marlena, Mbak.
0: Ya.
1: Niku nggih nika sajake jog niku lak jarang medal sak niki tiange, Mbak. Heeh. Tak nomba mucepu, Mbak.
0: Oh, ngono ae.
1: Tapi kula niku seneng mriku ngudo, Mbak.
0: Ngudo apa?
1: Ngudo rasa, Mbak.
0: Iku ngudo rasa kok ngudo rasa.
1: Oh, nggih. Kliru nggih. Ngudo rasa iku lak lagune kok, Mbak. Iku lama jaman niku, Mbak, ya.
0: Iya. Ki lagune apa? Ki lagune apa?
1: Nggih ngudo rasa wau, Mbak.
0: Oh, ngudo rasa. Iya.
1: Nggih. Niki damel Bu Pandan, Mbak, wau, Mbak.
0: Oh, Bu Pandan.
1: Dan niku kan sami-sami perjuangan, Mbak.
0: Nggih, sami.
1: Niku ingin sing anu teniso niku Mbak Pentol Ireng niku, Mbak, tandeng-andeng, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Andeng-andeng kan di pipi ya, Mbak?
0: Andeng-andeng ning pipi.
1: Nah, ya, saya dipanting pengen ning pipi, Mbak.
0: Kaya iya.
1: Nggih, Mbak. Nggih, Mbak, wau wonten Bu Pandan, Mbak, nggih.
0: Ya, suwun.
1: Wonten Bu Sumiatun.
0: Suwun.
1: Wonten Budar, Mbak.
0: Budar, nggih.
1: Kali Pak Dar, Mbak, nggih.
0: Pak Budar, nggih.
1: Nggih. Nggih, kali sing teng Kalimantan, Mbak.
0: Nggih. Menika pikantuk pambaga saking Bapak Puput Mujianto.
1: Putut Mujianto, Mbak.
0: Nggih.
1: Niku sing tenetan niku, Pak.
0: Nggih, dalang niku lho, Pak.
1: Nggih, kula nggih, setengah-setengah selenting-selenting ngoten, Mbak.
0: Lek setengah iku ora patik selenting.
1: Oh, nggih. Nggih, kirangan kula niki sajoke niku lho, Mbak. Nggih,
0: niku. Ya, sajoke jok iko.
1: Lah nggih sajoke jok to jenengan iki mali.
0: Ya.
1: Miring-miring titik ngoten, Mbak.
0: Lek miring ora ming bocor alus.
1: Oh, nggih. Kaya lembungane putu kula.
0: Iku mata iwan.
1: Oh, mata iwan. Oh, alah, Mbak.
0: Ya, suwun ne. Mbak,
1: ono sapi pitu, Mbak.
0: Sapi pitu.
1: Numpak truk, Mbak.
0: Numpak truk.
1: Mencolot loro kari piro, Mbak?
0: Mencolot loro kari piro.
1: Kari piro, Mbak?
0: Ya tetep.
1: Kok iso, Mbak?
0: Ayo wong barang sapa jenenge treke wis megawa kok le.
1: Maksude ana sapi pitu mencolot loro tetep pitu, Mbak.
0: Kok tetep pitu?
1: Soale mencolote dikono ae Mbak gak mudun.
0: Lah iya, mek gludeg ngono
1: mah. Nggih, mencolot kerel kancane tok niku.
0: Ya, suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbak. Salami damel sedaya, Mbak, nggih.
0: Ya.
1: Lagune wau, Mbak, ngroso, Mbak.
0: Nggih.
1: Kulo tamelaken tamel setuwo ya mawon nggih, Mbak.
0: Amin, nggih.
1: Nggih, baik sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Iki nek kata, Mbak.
0: Nggih, suwun.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggih Bapak Bambang. Rencang-rencang sedoyo kayak iki kabare iki arep ana kegiatan karnaval kayak gerak jalan matur sembah nuwun derek-derek sampun nyeng-

104 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sing durung sarapan monggo. Sareng-sareng sarapan pecel kalian kula mbah demin sobo lepek. Bapak Ibu para pamireng,
1: setahun gonku ngenten.
0: Ini kangge persiapan dulur-dulur barang ki sing arep ki karnaval, sing arep niki golek ki hadiah jalan sehat. Nggih sedaya kemawon sugeng enjang. Kula tak ringkes-ringkes rumiyin. Nah, sesuk ketemune karo mbahe wonten ing adicara. Tetap nih sarapan pecel. Nuwun.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Eli di RRI Malang. Anak-anak di rumah, pasti kalian menunggu acara yang penuh ceria ini. Libur sekolah, duniaku ceria. Iya, anak-anak di rumah, sekarang Ibu Eli bersama TK mana ya? Penasaran kan? Sebentar lagi Ibu Eli sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, anak-anak guru rumah itulah tadi salam dari anak-anak yang cantik dan ganteng. Iya, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muhsinin, yaitu di Jalan Sumber Sekar, Gang Mangar nomor 2, yaitu Kalirejo Lawang. Iya, anak-anak, minggu yang berbahagia ini Bu Eli ditemani dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, dengan ibu pengasuhnya Ibu Indah Widarsi selaku kepala sekolah, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Sri Setianingsi, Ibu Arini, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Akidatul, dan ada grup yaitu grup Batman and Robin oleh Mas Kiki dan Ayah Ari sebagai pengiring musik, dan ada pembimbing Al Banjari yaitu Ahmad Hilmi Ali Fahmi, dan pegawainya juga Ibu Purtining Rahayu. Selamat datang di RRI Malang tercinta ini. Libur sekolah,
1: duniaku ceria.
0: Iya, inilah penampilan Solawat Badar oleh grup Solawat Sifaul Huluk.

Shifa'ul Qulum dari TK Islam Sabilul Muhsinin akan membawakan sholawat Nabi.

Iya, anak-anak guru rumah bagus sekali ya. Itulah tadi Solawat Badar. Selanjutnya anak-anak di rumah, kita masih dihibur bersama-sama. Inilah Ayo Siaran di RRI Malang. Iya, anak-anak, kalian tahu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin ini untuk penampilannya sudah sangat luar biasa, karena anak-anak ini setiap tahunnya itu bergantian. Dan kebetulan untuk minggu yang berbahagia ini, Bu Eli ditemani dari kelas B1. Nah, kalian jangan kemana-mana, yuk kita saksikan ini Siaran RRI Malang.

0: kita siaran di RRI Malang. Terima kasih bersama Bu Elia. Anak-anakku di rumah itulah tadi. Halo, ayo siaran di RRI Malang. Dan selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Akmal, Arsya, Rosit, Arsila, Alivia dan Ainun. Nah, anak-anak ini akan membacakan surat Al-Fil beserta artinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, kami berjuang bertaruh nyawa. Iya, anak-anakku di rumah, itulah sebuah lagu. Lagu yang sangat bagus sekali yang memang anak-anak pun harus mengenal dari usia dini, yaitu lagu Surabaya. Dan selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda, Gani, Fauzi, Ibra, Rafif, Raihan, Nisa, Zaki, Zidan, dan Arsila. Kita akan dihibur dengan sebuah lagu dalam bahasa Jawa ya, Kupu Kuih.

sekali. Bagus sekali ya anak-anakku di rumah. Kalian tetap duduk manis, masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin dari Kalirejo Lawang. Dan selanjutnya Bu Eli akan mengajak. Tadi sudah kita mendengarkan sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Selanjutnya kita mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris. Inilah Bu Eli panggil ya, Ananda Sarga Rashid Akmal Nathan K, Ica, Olivia dan Kalisa. Inilah sebuah lagu I Love You. I love you, mommy.

bagus sekali anak-anakku di rumah. Itulah tadi I Love You Mommy and Daddy. Dan selanjutnya yuk kita akan diajak bermimpi satu mimpi oleh Ananda Arsya Putra, Amar, Dilan, Naura, Hindun, Ainun dan Alma.

Amin, semuanya terwujud ya. Bagus sekali itu tadi sebuah lagu Satu Mimpi. Ya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Kesia, Cheryl, Danisa, Arsila, Sagara, Zafiar, Feris, dan Arkan. Dalam sebuah lagu, Ayah Aku Rindu.

diberikan sesuatu sangat terhibur, memang luar biasa. Mama papa di sini kelihatannya juga terbawa ya alunan suara merdu anak-anak tercinta ini. Dan selanjutnya kita tetap bahagia ya, libur sekolah. Iya, duniaku ceria di minggu yang berbahagia ini. Yuk, kita akan lihat, yaitu paman datang tampil dengan bermain gitar. Wow, senang ya. Inilah Ananda Kay dengan sebuah lagu Paman Datang.

0: Terima kasih. Ya.
1: Itulah anak-anakku di rumah. Alunan merdu, yaitu penampilan Kai dengan tampil bermain gitar. Ya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah tarian. Ya, sebuah tarian dengan penampilan Tari Rebana oleh Ananda, Ica, Naura, dan Danisa.

Itulah tadi kalau anak-anakku di rumah mendengarkan alunan dari lagu Arabia ya, itu adalah sebuah tampilan tari rebana yang sangat luar biasa dengan memakai busana muslimnya. Itu busana tarinya warna kuning, iya, cantik-cantik sekali. Tidak terasa ya, sebentar lagi penampilan, ada dua penampilan yang mendekati akhir. Kita hari ini berbahagia bersama dengan TK Islam Sabilul Muhsini yang luar biasa. Ya, sebelum nanti kita dengarkan sebuah lagu RRI Abadi, kita selanjutnya akan dihibur juga sebuah tarian yang luar biasa dari pembimbing-pembimbingnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama TK Islam Sabilul Muhsinin. Inilah RRI Abadi, dinyanyikan bersama-sama.

inilah RRI Abadi. Dan selanjutnya kita akan lihat penampilan dari pembimbingnya. Nah, ini kita akan dikenakan yaitu dari grup Batman and Robin. Yuk kita akan dihibur dengan sebuah lagu Mungkin Nanti.

0: kasih.
1: Dan kita bertemu lagi di tahun depan ataupun kapan. Terima kasih. Amin.
2: Lagu lain, Om.
0: Iya, luar biasa itulah. Tapi sebagai lagu penutup, kita dihibur bersama-sama Ananda dan pembimbingnya. Iya, anak-anakku sayang, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Libur sekolah, duniaku ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap, bos. Sekalian jalan aja, bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah, gak apa-apa, bos. Tenang aja.
3: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada, kan? Tenang aja, bos.
3: Astagfirullah, Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

0: kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
0: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu,
1: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
0: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Sekar Duduk Wuluh, Laras Lindru, Patet Songo.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota Daik ini terkenal sebagai Bunda Tanah Melayu yang kaya akan jejak sejarah Kesultanan Lingga. Kabupaten Lingga juga dikenal dengan tradisi menongkah, yaitu aksi unik nelayan berselancar di atas papan kayu untuk mencari kerang di pantai berlumpur. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Lingga. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Lingga. Destinasi alam yang ikonik dengan tiga puncak bercakap ini menyuguhkan panorama pegunungan hijau asri serta keindahan alam yang memukau. Selain menikmati kesegaran udara pegunungan, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan tenang. Keindahan panorama serta keasrian alamnya menjadikan Gunung Dai sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Lingga.

adalah gubal khas Lingga. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki tekstur khas olahan sagu dengan cita rasa gurih dan otentik. Hidangan ini menggunakan olahan sagu murni yang dicampur kelapa parut, disajikan bersama gulai ikan dengan kuah rempah yang kental. Disajikan hangat, menjadikan gubal sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Lingga.

oleh-oleh khas Kabupaten Lingga. Salah satunya adalah kerupuk sagu Lingga. Produk kuliner olahan UMKM lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur renyah serta cita rasa gurih bumbu rempah yang sangat khas. Terbuat dari tepung sagu pilihan dan olahan ikan segar yang diproses hingga kering dan tahan lama. Rasa gurih yang khas serta teksturnya yang renyah menjadikan kerupuk sagu Lingga sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus, kan?
1: Cak!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Status Gansal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Dawet merupakan minuman yang populer di Jawa. Minuman ini terbuat dari tepung beras ataupun tepung beras ketan. Dawet biasa disajikan dengan kuah santan dan gula merah cair serta tambahan es. Es dawet memiliki cita rasa manis dan gurih. Dawet sudah menyebar di hampir seluruh daerah di Jawa, salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur. Di kabupaten ini ada daerah yang menjadi sentra penjual dawet. Namanya Desa Jabung di Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Warga desa ini banyak yang menjual dawet jabung sesuai nama desanya sejak tahun 1960. Dawet jabung berisi santan dan gula merah cair. Namun ada tambahan kempol dan buah nangka. Kempol adalah bulatan yang terbuat dari tepung beras. Dawet jabung memiliki sebuah mitos atau pantangan berkaitan dengan cara penyajian dawet jabung itu sendiri. Seporsi dawet jabung disajikan menggunakan tatakan atau lepek kecil untuk alas mangkok tersebut. Pembeli tidak boleh menikmati dawet jabung dengan lepek yang disajikan oleh penjual. Pembeli hanya diperbolehkan untuk mengambil mangkok berisi dawet jabung tersebut, dan lepek akan diambil lagi oleh penjual. Konon, jika lepeknya juga diambil oleh pembeli, maka pembeli harus menikahi si penjual dawet jabung tersebut. Mitos ini pun sudah lama dipercaya oleh para penjual dawet jabung. Tradisi ini merupakan wujud kebudayaan para leluhur di Desa Jabung. Meskipun mitos tersebut sudah tidak terlalu menjadi acuan bagi para penjual dawet jabung, namun para penjual dawet jabung masih memegang teguh tradisi penyajian dawet jabung.

permainan tradisional Indonesia terancam punah. Dari jumlah itu, hanya 20% yang masih eksis. Berdasarkan artikel Suhendra dalam Tirto.id, selain karena budaya barat di era digital ini yang menyebabkan lunturnya permainan tradisional Indonesia, juga karena kesalahan orang tua yang tidak mewariskan permainan tradisional tersebut kepada anak-anaknya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

10 hari terakhir di bulan Ramadan dapat dikatakan sebagai hari istimewa, sebab pada hari tersebut masyarakat meyakini akan turunnya malam Lailatul Qadar, malam yang disebut sebagai malam 1000 bulan, dan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Jawa memiliki adat untuk menyambut malam Lailatul Qadar tersebut dengan maleman. Tradisi maleman ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat di daerahnya masing-masing. 10 hari terakhir dilakukan dengan cara kenduri atau membaca kalimat-kalimat thayyibah di musola atau masjid-masjid menjelang berbuka puasa atau seusai melaksanakan sholat tarawih. Tradisi maleman ini diyakini sudah ada sejak awal penyebaran Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Maleman sengaja diperkenalkan kepada masyarakat Jawa sebagai salah satu metode dakwah sesuai dengan adat istiadat orang Jawa agar bisa diterima dengan baik. Dari istilahnya, maleman dilaksanakan pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan malam 29.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro4 RRI Malang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat kabeh ya. Sekarang barengan sama saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget, yang cocok banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Di hari Minggu sore yang luar biasa cerah, luar biasa panas, entang-entang. Tapi gak apa-apa, tut kita syukuri ya, karena sampai dengan hari ini kita masih bisa menikmati indahnya kota Malang. Barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda untuk dangdutan di sore hari ini. Jadi monggo panjenengan kalau mau mendengarkan lagu dangdut, mau joget bareng, mau nyanyi bareng, mau kirim salam, monggo silakan bergabung ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 1053. Tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Monggo, monggo gabungan di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Nah, tadi ada lagu pembuka kita ya, ada Goyang Senggol, dan kemudian ini sudah kami persiapkan beberapa playlist lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu kali ini kita dengarkan lagi ya. Ada lagu dari Vita Alvia dengan Tentang Cintamu. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Aduh, lagunya enak banget ya mendengar. Baru saja ini telah Anda dengarkan ada satu lagu dari Sri Devi dengan Pada Siapa. Pada siapa aku curhat ya, pada siapakah aku bercerita. Kalau bukan pada pendengar setiap perempat RRI Malang gitu ya. Oke deh, baiklah kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Yaya.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Waduh, oh, sama Pak Suranto, saya juga baru mandi tadi waktu mau berangkat kerja.
1: Betul. Nanti kalau permisi, nanti kalau belum siaran nggak mandi nggak enak kan ya?
0: Iya dong. Ya. Aduh, nanti baunya semerbak satu ruangan nanti ya.
1: Ya kalau dulu era 80-an penyiar nggak mandi nggak apa-apa, nggak ada dulu kan, nggak ada live YouTube, nggak ada TikTok ya.
0: Sekarang semuanya serba live ya.
1: Aku pernah dengar cerita kak, penyiar tahun 80-an, penyiar radio loh ya. Tahun 80-an, 90-an pakai kaos oblong sama pede enggak apa-apa, yang penting suaranya bagus kan.
0: Iya, orang-orang betul. Kan ya, tahu, dijual kan? Suaranya kan, Pak ya.
1: Iya.
0: Kecuali sekarang penampilan TV, ya, juga.
1: Kalau TV kan sejak dulu nama hati kan.
0: Iya betul.
1: Kalau penyiar radio, betul kakak. Kalau penyiar radio itu era 80-an tuh pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong nggak apa-apa. Yang penting suaranya bagus gitu kan.
0: Iya betul.
1: Kalau penyiar nggak tahu kan.
0: Iya. Kalau sekarang kan, harus ini apa, kita terlihat di layar ya Pak ya.
1: Tapi malah enak begitu kan. Jadi kita kan lebih terpacu gitu kan.
0: Iya betul. Lebih semangat juga Pak Suranto.
1: Yang rapi nggak cuma suara tapi juga, tapi juga penampilan kita kan.
0: Yes, betul sekali.
1: Walaupun kita siaran di radio, ngomong di depan mic kan pendengar tahu, oh dia pakai baju warna apa,
0: Nah, ayo tebak sekarang Pak Suranto, saya ini pakai baju apa hari ini? Boleh ditebak
1: karena
0: ini.
1: Karena aku tunanetra nggak tahu. Sekarang
0: saya nggak ini, saya nggak lagi live kok Pak ini. Tebak-tebakan aja.
1: Warna apa? Warna nggak tahu deh. Pokoknya warna apapun yang penting pantas lah gitu.
0: Siap, baik Pak Suranto.
1: Apapun warnanya yang penting bersih dan menutup aurat.
0: Betul sekali Pak Suranto, yang penting sopan ya Pak ya, dan rapi. Iya.
1: Biarpun pakaian mahal, tapi kalau nggak menutup aurat ya sayang sekali kan.
0: Iya gitu. Betul sekali Pak
1: Menurut
0: Suranto.
1: Menurut saya sih begitu.
0: Iya betul sekali Pak Suranto. Oke deh. Ini Pak Suranto lama tidak berjumpa. Ini kabarnya baik ya Pak ya?
1: Kabarnya baik aja, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Gimana sih, macet nggak tadi dalam OTW ke kantor, macet ya?
0: Nah itu saya kira bakal ramai banget, bakal macet. Ternyata malah sepi sekali jalannya. Cuman memang ya, ada beberapa titik yang jalannya sudah ada penutupan. Mungkin karena ada persiapan untuk karnaval. Untuk acara.
1: Iya, bahkan aku dengar ada yang mulai jam 2 ya katanya.
0: Oh, wow.
1: Ada yang mulai dari pagi, ada yang mulai jam 2 siang baru mulai gitu ya, macam-macam ya.
0: Iya, betul. Wah, apapun itu semoga lancar ya untuk acara di hari ini.
1: Dan semoga minggu depan tanggal 6 September enggak seramai sekarang, jadi orang bisa pergi-pergi ya.
0: Oke. Okay, baiklah.
1: Ini kan anu ya, menghabiskan bulan Agustus yang tinggal 2 hari lagi toh.
0: Iya betul.
1: Minggu dan Senin ya.
0: Penghabisan ini Pak Suranto.
1: Jadi bersih-bersih lah di Agustus ini ya.
0: Betul sekali.
1: 30-31 minggu Senin ya.
0: Iya.
1: Nanti Selasa dini hari udah September kan, RRI ulang tahun.
0: Masya Allah. Iya betul sekali. Waduh Pak Suranto hafal ya.
1: Nanti sepanjang September kan yang ramai RRI kan. Kalau Agustus kan seluruh Indonesia kan. Nanti kalau September RRI seluruh Indonesia ramai.
0: RRI seluruh Indonesia merayakan ulang tahunnya.

0: ke-81, sama kayak Indonesia usianya.
1: Iya, begitu, iya. Okay, hanya beda deh. 25 hari.
0: Iya, betul sekali Pak Suranto. Oke okay, deh.
1: Salam ya.
0: Salamnya ya,
1: buat Faris di, buat Faris di Batu, buat Pak Render di Jember, buat Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat Ibu apa Bunda Riatin dan
0: Bunda
1: buat semua ya, buat Pak Ismo.
0: Oke.
1: Oh ya, Bunda buat Pak Ismoyo,
0: iya.
1: buat semua aja ya, dan yang terakhir buat Kak Yaya, makasih banget udah nggak teleponku ya. Selamat bertugas sampai jam 8 ya. Nanti
0: iya deh. Iya.
1: Oh, okay. Itu berarti shiftnya 5 jam ya?
0: Iya, aduh tahu banget nih Pak Suranto. Ngitung
1: demikian,
0: ya Pak ya.
1: Iya, tebak-tebak ternyata benar.
0: Oke, iya, makasih. Betul, emang. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya. Wah, luar biasa. Ini baru saja bergabung ya bersama dengan kita semuanya di sore hari ini. Nah, kemudian kali ini ada Pak Eko Dampit. Ayo Pak Eko, ditunggu Pak Eko. Ayo gabungan Pak Eko. Nah, tapi keduluan sama Bunda Riatin ya. Tapi ya udah nggak apa-apa wes, Bunda Riatin dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, disenggol makin asik.
0: Disenggol makin asik. Apa mana?
2: Senengnya.
0: Apalagi nomor 2. Apalagi disenggol Bunda Riatin. Senengnya.
2: Hore.
0: Hore.
2: Aku nomor 2.
0: Kalah Pak Eko sama Bunda Riatin.
2: Pak Eko turun ya.
0: Iya.
2: Senengnya.
0: Bunda Riatin, gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, sehat-sehat.
0: Oh, sehat.
2: Keluarga Bandulan Raya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Biasa, iya. Semoga lu ini ya sehat selalu ya Bunda ya.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
2: Mbak Yaya, sehat-sehat keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sangat.
2: Ini
0: gimana acara nih di daerah Bandulan Raya? Apakah ada acara di
2: ya, Bandulan Raya ruame sekarang?
0: Waduh.
2: Kemarin minggu ada jalan sehat, tadi ada jalan sehat.
0: Waduh.
2: Bawa itu apa?
0: Apa?
2: Jepson yang banter itu apa?
0: Oh, horek. Bandulan di horek
2: sama joget-joget itu semuanya agak takut joget-joget seneng sekali.
0: Ini Bunda Riatin ya joget ta? Ikut joget apa enggak?
2: Di situ ada. Nanti saya kirim ya. Merdeka merdeka gitu.
0: Merdeka merdeka.
2: Selendang merah dan di bangke anu di pinggang ada selendang batik. Lucu sekali Bunda Riatin.
0: Itu tuh siapa yang mendandani Bunda Riatin tuh siapa?
2: Ya saya sendiri.
0: Oh, Bunda Riatin sendiri. Waduh.
2: Iya katanya
0: kreatif.
2: Ada batiknya pokoknya apa diselempangkan apa di serean gitu. Itu saya selempang di bangkeanku.
0: Cek pintare tala Bunda Riatin iki ya.
2: Merah putih sama merah batik putih. Gitu loh. Semuanya gitu satu RT.
0: Cinta Indonesia.
2: Iya, merdeka.
0: Merdeka. Harus ya Bunda Riatin ya semangatnya sangat membara.
2: Apa? Terajana, ini lagunya, lagu India. Ada ya?
0: Lo kok gak dilanjut no toh Bunda Riatin? Tunggu lo padahal ya Terajana.
2: Iya, lagunya enak sekali.
0: Roma Irama toh Bunda Riatin?
2: Enggak tuh siapa ya?
0: Terajana.
2: Siapa yang nyanyi?
0: Sebentar, tak carikan dulu. Salam buat siapa?
2: Carikan dulu. Itu lagunya enak sekali.
0: Oh enak wis. Apalagi Bunda Riatin yang ini ya, yang request lagunya.
2: Iya. Terajana, lagu India.
0: Aduh. Anu, napa niki? Salam dulu.
2: Oh iya. Salamnya untuk Pak Suranto tadi. Makasih singgolan di Pak Suranto. Bunda Riatin selalu merengakan deh. Terus ada Busri Purnomo, Busri Ponco, Busri Gati, Busri Ana, Busri Utami, Bu Pandan. Kemana? Ada suaranya Bu Pandan.
0: Bu Pandan, ayo monggo.
2: Ayo, ya ada Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo. Faris, ayo Faris, ini loh penyari dolane Faris, atau penyari dolane Bunda Riatin, ayo cepet datang sini Faris.
0: Ayo monggo, gabungnya.
2: Ya, ada di Jakarta, di Jember, di Surabaya, Sumatera, Tengah, Kalimantan, Bali, semuanya mendengarkan Mbak Yaya. Ya. Ya, iya. Aceng, ayo Aceng, bendera tim nomor 2, senengi, hei.
0: Dapat hadiah nanti ya. Hadiah ditunggu.
2: Bendera tim nomor 2 lho, senengi, hei.
0: Senengi, nomor 2 kalau senengi.
2: Nanti diputer ya, rencana ya.
0: Siap. Ditunggu lagu nih Bunda Riatin. Nggih, sami-sami dadah Lala Bunda Riatin. Nah, kemudian kita sapa lagi. Kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum. Goyang senggel. Ayo Ibu Sri Purnomo, ayo.
3: Waalaikumsalam. Goyang senggel.
0: Tunjukkan pesonamu, Ibu Sri Purnomo. Nggih. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik nggih?
3: Nggih, Pak. Alhamdulillah saya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan selalu ya Bu ya.
3: Nggih,
0: sami-sami. Niki panjenengan lagi ngapain di sore hari ini Bu Sri Purnomo?
3: Dibar ningali karnaval wonten Klangklang.
0: Oh ala, niki wonten karnaval ten anu kampungnya panjenengan. Oh alhamdulillah.
3: Pulang dari Makula. Niko tiap RT mengeluarkan sound system, lajeng bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua harus ikut.
0: Walah, nggih. Ruame nggih berarti.
3: Nggih. Jam 2:30 nembe wangsul.
0: Baru selesai. Nggih, baru selesai berarti nggih. Masyaallah. Lancar nggih Bu acarane nggih?
3: Lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Boten macet.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih. Niki wau kula napa berangkat nyambut damel niku lho ternyata nggih sepi.
3: Nggih.
0: Saya kira bakal ramai.
3: Nggih. Boten liwat dalan besar. Nggih. Kateng kampung-kampung.
0: Nggih, jadi enggak mengganggu pengendara nggih.
3: Nggih. Baik. Tapi jalan kesatu lancar, inggi.
0: Leres. Baik, niki panjenengan badhe request lagu napa?
3: Kula nyuwun tembang mencari alasan.
0: Mencari alasan. Mencari inggi. Alasan. Oh, nggih pun ketemu. Salami buat inggi. Siapa?
3: Salami pun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumpun. Bu Witi, Mbak Bupati. Irfan, Pak Rindra, Pak Suranto, Ateng Gabimus, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Mas Mabini, Pak Bambang, Sugeng Sonten, dan Sugeng Nidang Tasi, Pak Mbak Yaya. Mari kita selalu merajut kerukunan agar hidup penuh persaudaraan.
0: Amin, siap.
3: Matur nuwun, Mbak Yaya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga baru saja bergabung dan meramaikan acara Goyang Senggol di sore hari ini, nggih. Nah, ini ada Pak Ahmad Irwan, aku tidak diangkat-angkat. Lah mana lo, panjenengan ini belum telepon ya kan, jadi mau ngangkat ya enggak bisa ngeten niku, ya. Coba tak cek dulu ini di telepon lo, ini lo belum ada. Belum ada apa yang bergabung lo kan, belum ada yang bergabung. Ayo monggo bisa ditelepon lagi, mungkin kalau enggak bisa ditelepon di telepon WA aja ya. Kalau di WA ini kebanyakan pasti bisanya. Nah, kayak sekarang ini ada Pak Eko Dampit yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik lho. Sampean iku lho kok malah video call lho. Niki lho enggak ada kameranya, Pak Eko.
4: Iya, ta?
0: Iya. Tapi saya juga enggak bisa lihat panjenengan ini, Pak Eko. Mungkin karena sama-sama enggak ada kameranya ya, jadi enggak bisa lihat satu sama lain. Emane.
4: Iya, aku masih anu video ini.
0: Iya, tapi enggak apa-apa wes, Pak Eko, yang penting sudah bergabung ini.
4: Iya,
0: enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini dalam, alhamdulillah sehat, panjenengan sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wasyukurillah Pak Eko. Tendampet gimana ini, pasti banyak acara ya di hari ini ya?
4: Tiap kampung tiap warga itu merayakan.
0: Alhamdulillah. Lah ini panjenengan apa enggak ikut merayakan toh Pak Eko?
4: Kemarin buat merayakan.
0: Oh, kemarin sudah merayakan. Merayakan apa kemarin acaranya?
4: Acaranya yang senggol.
0: Kok yang senggol? Isoai.
4: Ada lomba-lomba, ada apa itu
0: semuanya. Loh, ya. Loh, ini Pak Eko juga ikut lomba tak berarti?
4: Iya.
0: Lomba apa? Oh, jadi juri.
4: Lihat juri ya juga lomba makan kerupuk.
0: Waduh, lomba makan kerupuk. Menang apa enggak ini Pak Eko? Menang apa enggak? Waduh, menang hadiahnya apa kalau boleh tahu?
4: Enggak
0: ada hadiah. Tak kira hadiah.
4: Minta prosentasenya, enggak usah.
0: Ya wes yang penting ikut berpartisipasi nggih Pak nggih. Ini Pak Eko Dampet, panjenengan mau mendengarkan lagu apa ini?
4: Lembayung Senja.
0: Lembayung Senja, siap. Tak carikan dulu salamnya untuk siapa atau mau pantun dulu? Biasanya Pak Eko ini pinter pantun.
4: Enggak, ini sudah lama pantunnya sudah lewat.
0: Udah lewat.
4: Ya, ini Lembayung Senja dari Rani dan Ran itu loh.
0: Iya, Rani dan Rahim ya.
4: Iya.
0: Leres, salami buat siapa?
4: Buat tadi yang baru turun dari Atin, tinggal-tinggal nomor. Tapi Mas Suranto ya?
0: Iya, Pak Suranto.
4: Pak Suranto, Pak Ismail, Bu Panda, Bu Lena. Semuanya lagi.
0: Semuanya aja. Baiklah.
4: Mudah-mudah terhibur, mudah-mudah bahagia ya selalu.
0: Siap, siap Pak Eko. Matur suwun sanget nggih.
4: Mbak siapa ini? Aku lupa.
0: Mbak Yaya. Masa saya dilupakan toh Pak Eko?
4: Kenapa? Mbak siapa?
0: Mbak Yaya.
4: Mbak Yaya, salam kenal.
0: Salam kenal, kan sudah kenal lama loh, sampean masa melupakan saya.
4: Itu perkenalannya diperbarui.
0: Oh, diperbarui biar makin anu ta, biar makin akrab ngeten niku nggih.
4: Kan kate nah, perkenalan bisa lemot juga loh ya.
0: Oh, nggih, siap.
4: Iya. Oke, saya selalu Mbak ya.
0: Nggih, matur suwun sanget Pak Eko.
4: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam.

0: bodoh siapa.
1: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Bagi Anda yang mau request lagu monggo, silakan. Saya tunggu pokoknya ya, bisa ditelepon WA di 081-555-6910-53. Mbak Yaya, tapi aku izin kalau mau telepon lo, gak apa-apa, tenang aja. Bisa di chat ya, di chat, bukan chat tembok ya, tapi ditulis lewat WA. Nanti dikirim, nanti pesannya tak bacakan, tenang aja. Nanti bakalnya tak puterkan lagu spesial untuk Anda semuanya. Nah, sekarang ada lagi yang bergabung, ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
1: Makin asik. Bu Pandan. Iya, selamat sore. Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa.
2: Cerah.
1: Sama di Malang. Wadoblek ketiblek niki. Di Malang juga ya panas, entang-entang. Cerah. Berangin juga enggak Bu Pandan? Di sini lumayan berangin soalnya.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Lagunya Pacar Lima Langkah.
1: Lagunya Pacar
2: Lima Langkah.
1: Pacar Lima Langkah, Lere. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya tadi ya, yang baru turun ya, Pak Eko. Ada Bu Sri Purnomo tadi, Bunda Riatin, ada Pak Suranto, ada Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, ada Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, ada Pak Widi, Bu Widi.
1: Siap.
2: Kang Grandong.
1: Kang Grandong.
2: Ada Mbak Indah sama Pak Darmanto. Yang di Batu ada Bu Tati, ada Bu Sumiatun, Mas Paris. Ada Bu Sati Adi, Karangkunci, ada Pak Sari'i. Sudah banyak buat semuanya.
1: Oh, sampun. Leres, semua pendengar. Tidak
2: pendengar Pak Muhammad Irwan ya?
1: Pak Mat Irwan, siap.
2: Sudah bawa, terima kasih.
1: Baiklah, ditunggu lagunya. Siap Bu Pandan, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi yang bergabung via telepon, langsung aja kita sapa nggih. Halo, assalamualaikum. Oh, sudah terputus. Baiklah, tadi sudah diterima ya. Ternyata sudah terputus karena memang bareng sama teleponnya Bu Pandan. Tadi ngapunten sangat nggih bagi panjenengan yang tadi bergabung di telepon, mungkin karena barengan sama Bu Pandan ya, jadi gantian ngeten niku. Berbicaranya ya, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti bisa digabung lagi ya, berlanjut lagi nanti goyang senggolnya yang masih akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
1: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Dengan siapa, di mana?
3: Yang dari Bandung.
1: Oh, dari Bandung. Dengan Bapak Ahmad Irwan. Ini teh nomornya beda. Jadi
3: iya, yang tadi makan telep enggak. Mas telep kan teh masuk, tapi enggak ada yang ngangkat.
1: Enggak ada yang masuk. Iya, mungkin karena sinyalnya kali ya. Enggak ada yang masuk.
3: Tapi nomornya ini kan, nomor yang ini mah ada masuk.
1: Iya, nggak tahu atuh, kan itu kan di luar kendali saya.
3: Ya iya, aneh sih, yang 59 masuk nggak ada masuk, tapi yang ini langsung masuk tuh angkat.
1: Iya, berarti ini sinyalnya lebih
3: cadangan,
1: kuat.
3: Sebelah satu juga Baya.
1: Iya, karena memang tadi lagi rame ini Pak Ahmad Irwan.
3: Iya, kan kata Baya, mana sih nggak ada telepon masuk? Berapa kali kata satu?
1: Padahal nggak ada, memang beneran kalau ada mas saya angkat, kayak tadi Bu Pandan saya angkat, kemudian Pak Eko saya angkat, itu yang sudah masuk.
3: Ini nomor cadangan kan, nomor cadangan. Segala satu juga harus ada cadangan kan, pemain sepak bola harus ada cadangan. Bawa kendaraan harus bawa ban serep, itu kan.
1: telepon pun juga harus ada cadangan ya.
3: Harus ada, kecuali istri jangan.
1: Jangan dong. Nono ya, Pak Ahmad Irwan ya, enggak boleh ya. Jangan ada cadangan lah.
3: Tanya senang langsung gerah Pak ya, kalau dengar dari rumah tua gerah.
1: Saya itu kan insya Allah istri yang setia, jadi ya berharapnya ya, suami juga sama-sama setia begitu.
3: Mas Ilham dilawan suami setia.
1: Iya, jangan atuh ya. Ini kabarnya teh gimana? Kabarnya gimana Pak Ahmad Irwan? Banyak yang mencari kemarin ini Pak Ahmad Irwan lama tidak.
3: Kabarnya alhamdulillah nih udah istirahat 2 hari karena pada tanggal 27 saya ikut demonstrasi ke Jakarta.
1: Aduh, luar biasa kemarin ya.
3: Soalnya begini, Baya, ya. Saya menyampaikan aspirasi. Saya punya hak karena merasa memilih, bukan untuk memikirkan diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, makan ya masih cukup, masih ada. Terus kopi masih berjalan, pulsa masih kebeli, kuota masih kebeli, bisa nelfon ke RI Malang. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah kita yang hidup kesulitan, yang kehilangan mata pencaharian, kerja serabutan, buruh tani, itu kan yang sekarang lagi ada buruh tani karena musim kemarau itu aja.
1: Tapi
3: mereka enak duduk manis, di kursi empuk tuh, jangan gede, gaji gede, terus segala sesuatu fasilitas di tanggung negara. Harus punya hati, harus punya jiwa sosial. Makanlah sila yang kelima keadilan sosial itu Mbak Yaya.
1: Oke deh, baik. Makanya kemarin ikut
3: sekarang
1: ya Pak ya.
3: Sekarang sedikit
1: ya,
3: sedikitnya. Berarti mereka harus punya uang 1 miliar rakyat harus terobos. Bukan seperti itu. Kalau mereka punya uang 1 miliar rakyat di bawah mah harga yang terjangkau juga udah merupakan bersyukur itu Mbak Yaya itu.
1: Baik. Ya. Oke deh, daripada ngomongin politik nanti pening ya kepala ya. Mending ini dengerin lagu dangdut aja deh. Ini Pak Ahmad Irwan mau dengerin apa sore hari ini?
3: Apa? Kan barusan kata Mbak Yaya istri setia.
1: Iya
3: istri
1: dong
3: setia.
1: Harus. Suami juga setia dong. Jangan cuman istri doang.
3: Iya, kan saya minta lagu.
1: Oh iya apa?
3: Musun Alatas sama Elvi Sukaisi. Istrinya istri setia.
1: Okay,
3: yang gini
1: deh.
3: Misalkan sedikit aja sebaik.
1: Okay.
3: Bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang, sungguh kasihan engkau tidur sendirian. Terus dijawab, tak mengapa wahai abang, ini kan sudah biasa semenjak abang sudah punya istri muda.
1: Aduh. Oke deh, salamnya untuk siapa ini?
3: Barusan Pak Suranto ya, udah masuk tadi, terima kasih Mas Paris,
1: yeah.
3: Ada juga Ibu Riatin ya, Ibu Riatin,
1: okay.
3: Ibu Pandan, ada juga siapa yang Bapak barusan buat teh, yang barusan teh?
1: Pak Eko.
3: Oh, buat Pak Eko, yeah. Buat Ibu, Ibu saya Ibu Pandan sudah, Ibu Sri Purnomo, itu kan, ada Ibu Fajar, buat Teh Dina, buat Pak Ramadan juga. Tak lupa juga buat Kang Deddy Mulyadi.
1: Oke deh, siap.
3: Ada pantun dulu ah, Baya, ya. Pantun dulu ya.
1: Pantun. Oke deh.
3: Iya.
1: Gimana?
3: Keladi daunnya lebar tuh kan.
1: Cakep.
3: Ke barat bawah lentera. Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
1: Mantap, oke, nggak boleh. Ini ya belum musimnya politik. Nanti
3: ya, aja. Iya. Pantun.
1: Oke,
3: pantun.
1: Oke deh.
3: Kang satu lagi nih, bukan politik.
1: Iya. Jangan politik ya. Dong, yang hevan aja.
3: Iya, enggak ini.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke.
3: Iya. jadi pengen ketar agak. Bawanya cenah ke Surapati, itu kan.
1: Cakep.
3: Banyak hutan di mana-mana, itu kan. Gandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
1: Aduh, bukan sejati itu mah, banyak mantan. Oke deh, ditunggu lagunya ya Pak Ahmad Irwan ya.
3: Ya.
1: Oke, sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, kali ini langsung aja kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang enak-enak untuk Anda dengarkan ya. Tapi sebelum itu nanti akan ada satu informasi di jam 4 sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.
0: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ribuan peserta mengikuti Gowes Kemerdekaan Minggu 30 Agustus 2026 pagi, di mana event olahraga santai ini pun digelar Yayasan Berkah Sana Sosial atau BHS dan diberangkatkan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Sentra Bangkordir Bangkil. Pantauan di lapangan, para peserta ditantang untuk menyusuri rute yang telah disiapkan oleh panitia di kawasan Bangil hingga Beji. Setelah berangkat dari Sentra Bangkordir, peserta menyusuri rute yang telah ditentukan sebelum kembali ke lokasi yang sama sebagai titik finish. Dalam hal ini, Ketua Panitia Gowes Kemerdekaan BHS Badrus Salam mengatakan, kegiatan ini memang dikemas sebagai ruang berkumpul bagi komunitas-komunitas sepeda. Menurutnya, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mempertemukan para penghobi sepeda dari berbagai komunitas dalam satu kegiatan yang sehat dan menyenangkan. Baginya, banyaknya peserta ini menjadi gambaran bahwasanya kegiatan bersepeda masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: mateni tamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain.

0: Yeah, isun Dinda Firmanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ini infonya.
2: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media, jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ngelamar ini.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dengar, itu tadi lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang sudah Anda request juga ya, yang harapannya semoga dapat menghibur Anda semuanya. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tenang aja, kali ini kebersamaan kita tidak berakhir sampai di sini ya, karena nantinya di jam 5 akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda. Kemudian di jam 6 nanti akan ada Teh Jawangi Jan Kruespol barengan sama Mbak Yaya Pokoe. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dalam hal ini, Bupati Malang Sanusi mengatakan PAUD memiliki posisi yang penting sebagai tahap awal pendidikan anak sebelum memasuki jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga kompetensi tenaga pendidik. Menurut Sanusi, guru menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan PAUD dikarenakan berinteraksi langsung dengan anak. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik ini perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Malang juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Yayasan Penyelenggara PAUD. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat pentingnya donor darah. Donor darah merupakan kegiatan yang sangat mulia karena setetes darah sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Menurut Kementerian Kesehatan, donor darah dinilai sebagai kegiatan yang baik serta menyehatkan. Selain dapat membantu sesama dan menyelamatkan banyak nyawa, kegiatan donor darah juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Manfaat yang pertama dari kegiatan donor darah adalah dapat menurunkan risiko kanker. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Oleh karena itu, donor darah juga dinilai sebagai sedekah. Surat An-Nisa ayat 114. Sedekah bernilai pahala besar.

يا خير في قصير من نجواكم إلا أمر بصدقه.

artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencintai keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepada pahala yang besar. Dengan bersedekah pula, seorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Keutamaan ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hayo, siapa ingin dipanjangkan umurnya? Bapak, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Tepat pada tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Hal ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak nyawa manusia yang sangat tergantung dari sedekah darah atau donor darah dari kita. Banyak sekali penyakit-penyakit seseorang yang membutuhkan uluran donor darah. Setetes darah sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Leres nye. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus memiliki kepedulian terhadap orang lain, salah satunya dengan berdonor darah. Sehingga berdonor darah adalah perbuatan yang sangat mulia dan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan para pendengar sekalian untuk bisa lebih peduli terhadap sesama manusia dengan cara berdonor darah. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Carata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

100 Gangsal 3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang. Pripun kabari dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ing wengi iki ten program Tejo Wangi Jan Grespol. Tentune Tejo Wangi bakale bahas soal macam-macam budaya lan tradisi sing ana ning Malang Jawa Timur lan sekitare. Panjenengan sedaya nggih saged request lagu ten mriki, kirim salam ten mriki nggih, saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan kula tunggu sampai mengke merapat jam 7 malam. Jam 7, jam 8 malam nggih. Aduh Mbak Yaya kok kesusu mulih ae. Enggak ya, enggak. Wes tak tunggu sampai nanti jam 8 malam spesial kagem panjenengan yang mau meramaikan acara Tejo Wangi di hari ini nggih. Nah, saniki langsung wae kita mirengaken lagu berikutnya. Niki wonten Arum Kotifa wonten Dudo Kasmaran. Sugeng mirengaken.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Scroller terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel, dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sekarang kita pas.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, Palawan, yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di

0: Panjenengan tansi mirengaken Tejo Angijen Grace Paul nggih. Niki wonten wacana penataan ulang kawasan wisata Songgoriti sing bakal menjalin kerjasama antara pemerintah Kota Batu karo BUMD milik pemerintah Kabupaten Malang PT Jasa Yasa. Nah, upaya membangkitkan kawasan dari masa mati suri kawasan legend iki akan difokusno pada pembangunan fasilitas restoran dan wahana baru berbasis kebudayaan lokal. Wonten Direktur Utama PT Jasa Yasa Raden Joni Sujatmiko niki ngomong lek pihaknya telah menjadwalkan agenda komunikasi resmi bersama dengan jajaran pimpinan pemerintah Kota Batu ning awal bulan September 2026. Pertemuan iki disebutkan ditujukan untuk menuntaskan seluruh proses perizinan kawasan sekaligus mengunci skema kerjasama operasional ning lapangan. Joni optimis pengerjaan fisik proyek restoran pendukung dapat dikejar dalam tenggat waktu 3-6 bulan ke depan. Pihaknya menargetkan pusat kuliner baru iki sudah dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2026 mendatang. Joni menguraikan bahwasannya rencana pembukaan restoran dan wahana iki bakal disinergikan secara langsung dengan proses rebranding pasar Songgoriti supaya perekonomian warga sekitar ini ikut bergeliat. Penataan kawasan iki dirancang guna mengembalikan fungsi historis Songgoriti sebagai pusat daya tarik wisata cagar budaya yang terintegrasi dengan keberadaan candi. Dan skema penataan iki PT Jasa Yasa membuka ruang kolaborasi bersama dengan BUMD Kota Batu untuk ngolah titik sumber air panas lewat mekanisme bagi hasil pendapatan. Sektor pertunjukan seni budaya tradisional nantinya ini bakal dijadikan magnet utama untuk menarik pengunjung dari berbagai hotel ning Kota Batu. Sementara itu pihaknya berharap kebangkitan kembali ikon wisata Songgoriti iki mampu menambah pilihan destinasi jujukan yang juga edukatif sekaligus menjaga kelestarian situs sejarah ning Kota Batu nggih. Dan harapane semoga mengke jika wacana ini jadi dan Songgoriti kembali menjadi destinasi wisata budaya nggih, semoga ini dapat menambah potensi pariwisata yang ada di Kota Batu ngeten niku nggih. Tasik ten Tejo Wengi panjenengan nggih saged request lagu ten mriki ten WA di 081-555-69-1053. Nah niki wonten sing gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wengi.
1: Tejo Wengi dan Grace Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tejo Wengi nomor 1.
0: Anggih, Tejo Wengi nomor 1 Bu Daryati.
1: Senengi nomor 1. Hore.
0: Alhamdulillah wa syukurillah niki. Jenengan badhe request lagu napa?
1: Lagu nih anu Bengawan Sore. Ning pinggiri Bengawan, aku tansah kelingan penyari dolaku Mbak Yaya.
0: Oh, aduh, malih isin kula dinyanyekno ngeten niku. Bengawan Sore nggih.
1: Nggih, Bengawan Sore. Kula paringaken dhateng Bu Pandan kalau wau hadir ribae. Ning suarane Bu Pandan. Bu Pandan nate teng griya kula. Oh, montor wong limo karo adik anu anak niku jenenge Bu Eli niku. Tenggiaku, liatin pastel dalang ya, aku dalang deh, dek om aku. Liatin dalang, bayar liatin tentang dalang. Kapan-kapan aku dalang boleh ya?
0: Lo nggak mau tenapa napa to monggo?
1: Lah isu
0: ya. Nggak warung kau.
1: Acara apa? Warung kau.
0: Siap tak tunggu lo ya, Bunda Riatin tak tanggih mengke ya.
1: Aku nwe kepie, anu bandem ini mending ini. Riatin kepiye ego nang RRI tak foto nih. Aku merono aku. Lho kepiye? Lho aku kan dalang kan go tulisan iku, go tulisan. Boleh mek seteri aku lho go iku. Tuan nang.
0: Seweneng
1: tapi. Aku disuruh tinggal utapame.
0: Wes pokoknya tak tunggu lo ya, nanti Bunda Riatin ya di warung gaul ya.
1: Acara isu ae.
0: Warung gaul ya tak tunggu. Beneran lo Bunda Riatin dalem.
1: Nah, ke sekarang pun kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, karena suaranya Bu Sri Gati kemana?
0: Bu Sri Gati semoga sehat selalu.
1: Bu Sriana, Bu Sri Utami. Ngomongi anu si An, acara 17-an nggih. Barangkali tasik 17-an.
0: Oh, nggih.
1: Nggih. Wonten Pak Eko Rembun nang teko hadir. Ayo Pak Eko Rembun dimeriahkan teh Jawangi. Pak Ismoyo. Faris, ayo Faris.
0: Faris. Ayo.
1: Datang Faris anu sik iku. Ter anu ku lho apa lomba-lomba. Barangkali ya. Iya sik lomba-lomba. Oh, tadi di sini ya rame kok di bandulan sini tadi RT 6 itu sama anu joget-joget anu RT 6 joget-joget. Waduh seru nih ngobrol anu ngobrol motor kali napa Dixon.
0: Waduh penak ini.
1: Pandai suaneng dulu emang uang anu dulu uang joget-joget tuh pekole anu pokoknya megal-megal suaneng. Kayak pun dari Aten.
0: Lah geniku ya.
1: Pun dari Aten yang megal-megal. Mbak Yaya.
0: Dalam. Kalau
1: suka akan datang Pak Hendra mau anu uang Bandung uang apa Bandung Pak Hendra.
0: Nggih anu, Pak ini tenuk. Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad Irwan. Nggih niki matur nuwun sanggranipun Pak Ahmad Irwan. Dan semuanya ya di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Jakarta, di Jember, di Surabaya semuanya ya. Salam sayang dari Bunda Riatin ya. Merdeka semuanya ya.
0: Merdeka.
1: Jangan lupa merdeka selama-lamanya Indonesia. Betul Mbak Yaya?
0: Betul.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riatin. Ditunggu lagu nih pun ya, Bengawan Sore mengke bakal tak puter ke spesial kagem panjenengan. Tejo Wangi Jan Krespol niki ne bakal mengajak panjenengan untuk request lagu Jawa campursari Banyuwangian sampai mengke merapat jam 08.00 bengi nggih. So niki langsung wae wonten Bengawan Sore vokale Pak Digepeng nggih. Sing bakal panjenengan mirengaken.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Teh Jawangi, jan krespol iki wonten informasi saka desa wisata Sumbergondo sing berhasil mlebu dalam 10 besar kurasi Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 Jawa Timur. Selamat. Nah, pencapaian iki mendapatkan apresiasi dari Dinas Pariwisata Kota Batu dikarenakan dinilai menjadi bukti pengakuan terhadap kualitas desa wisata di tingkat regional. Wonten Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan pihaknya bangga dan bersyukur atas pencapaian desa wisata Sumbergondo tersebut. Menurut Oni, keberhasilan iki bukan hasil yang dicapai secara instan, melainkan buah dari kerja keras masyarakat Sumbergondo. Peran Pokdarwis, Bumdes, dan masyarakat dinilai penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengembangkan inovasi produk wisata. Bagi Disparta Kota Batu, masuknya Sumbergondo dalam 10 besar WIA 2026 iki menjadi dorongan sekaligus validasi terhadap pengembangan desa wisata ning Kota Batu. Pencapaian iki juga menempatkan Sumbergondo sebagai salah satu desa wisata di Kota Batu yang mampu menunjukkan eksistensi dalam pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat di lingkungan. Nah, pengakuan melalui kurasi WIA 2026 iki menjadi bagian dari pencapaian pengembangan pariwisata desa yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan dengan masuknya desa wisata Sumbergondo dalam 10 besar kurasi WIA ini, capaian ini akan menjadi indikator bahwasannya pengelolaan potensi wisata, inovasi produk, dan keterlibatan masyarakat telah memberikan hasil yang diakui di tingkat regional. Nah, posisi 10 besar ini pun sekaligus menjadi catatan prestasi bagi pengembangan desa wisata di Kota Batu, ngeten niku nggih. Nah, kemudian ini saya pengen menyapa pamireng yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Ibu Sri Purnomo, sugeng dalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Grespol. Mbak Yaya nyuwun tembangipun Ngudoroso. Salami kagem pamireng sedaya, sugeng dalu. Kagem Mbak Yaya, semoga panjenengan sakeluarga tansah diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget. Doa terbaik juga kagem panjenengan dan keluarga nggih. Nah, saat ini langsung wae kita dengarkan lagi lagu-lagu Jawa campursari. Yang pertama tentunya Ngudoroso spesial kagem Ibu Sri Purnomo nggih, sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tentu sudah kebersamaan kita semuanya di malam hari ini dan program Teji Wangi Jan Gruespol. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teji Wangi ing wengi iki nggih. Mandur mugi lagu-lagu dan juga informasi yang sudah panjenengan dengarkan niki dapat menghibur dan juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin bakali wonten Mas Aji sembakali menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki, dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teknikal.

0: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
1: Baik, Pak Lian.
2: Baik, setuju, Pak.
3: Ayo.

0: Maaf, Pak Kalian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kalian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamat baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampure, Pak Kalian. Bukankah kemarin Pak Kalian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kalian. Pak Kalian ini bagaimana sih? Ayam Tiam baru saja turun dan Tiam sudah langsung ke sini.
1: Ah, enggak mungkin. Ayam Tiam sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Itu kan ayamnya Pak Kalian. Ayam Tiam kenyataannya baru turun. Kalau enggak percaya, Pak Kalian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah Tiam.
2: Gegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kalian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.

0: simak semak.
1: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi sudah terbukti.

0: kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
1: Lu, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Lu, boleh Beli minta emailnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilang banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Pan Balang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pan Balang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah dong. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di Bali Dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.

itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Palma. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: aku wis nyambut guys kesenian sepisan ya melawak ping pindho niku kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwe titik ya. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut ke rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu. Besi. Ya tak kandili kapas. Kapas kula sakbal, kapas wis tak dasar dadak emak mate. Wis urut maneh dagang aku. Repot iki dagangan opo iki enak. Iki nek gak muduhi kanca-kanca iki kurang tepak iki. Hei keren.
1: Loh ni.
0: Waduh. Kenapa rambutmu kok melungker-melungker?
1: Tanget ri.
2: Rambut kok melungker-melungker.
0: Iku brintik asli ta?
1: Asli iki.
0: Ono kalane sing brintik buatan.
1: Oh, buat.
0: Buat malah gawenan-gawenan.
1: Oh, gak, iki mulai cilik.
0: Cilik ngono.
1: Heeh. Oh, iya. Lahir wis keriting aku.
0: Keriting ya.
1: Iya.
0: Kok tekan dia kon?
1: Eh, tekan dia. Surabaya.
0: Mesti ngarang teko luar negeri kuwi sapa?
1: Ya,
0: teko Surabaya kuwi ana jodhoke ta, teko tunjungan ta?
1: Ya,
0: teko Wonokromo ta?
1: Ya teko jodhoke kuwi ngono ri.
0: Endi teko ndi?
1: Ke pasar.
0: Ke pasar.
1: Pedhok bojomu blonjoan.
0: Oh iya, iki bojoke ya ngono.
1: Racang ya?
0: Iya, timbangane nang omah nganggur keran, si ana kesibukane nang omah, gak selalu ngomong anak tok ae.
1: Iya, sakno bojomu ri anjene. Kok ngono gak kone wangi.
0: Nyung aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno.
1: Kon ngeter bojomu blonjo kon tinggal.
0: Lho gak ditinggal dikiting ngene ta.
1: Ya ditekenen aku
0: sing sakarep tukang copet aku.
1: Kok sing gawa kranjange?
0: Eh?
1: Kon gawa kranjange.
0: Gawa kranjange.
1: Heeh, lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebokno.
0: Iya, lebokno.
1: Heeh, kangkung.
0: Iya.
1: Kok sing gawa sakno kon ndelok bojomu.
0: Sing ngero, kalau rek safari ngetul bojone. Lah sing gak ero, lan bojone safari nonton kiri elak ngono.
1: Ah yo pas yo kon ngono.
0: Aku mbek bojoku iki ya bojone seimbang.
1: Sapa?
0: Aku mbek bojoku.
1: Pas aku yo tayun bojomu.
0: Ayo ndi bojomu?
1: Heh? Bojoku. Bojoku gayu tapi lemu.
0: Ya iku sing entek-entek panganan iku.
1: Kene lho kone kulaan yo, tak kandani.
0: Iya, iya apa ya?
1: Kone ngetara bojomu,
0: iya. Iya.
1: Oh, kula apa sing kan biasane nang?
0: Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet.
1: Oh. Iku
0: ya.
1: Triplek.
0: Oh, kene nempel kegermu ngono ta.
1: Garing-garingan
0: apa? Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula.
1: Oh, gula.
0: Kopi.
1: Kopi.
0: Ya tak kandani banyu-banyuan iki kadang-kadang.
1: Banyu aki ya?
0: Lho yo enggak ya lo ngerti ya kalau ngegas ini.
1: Oh, lo ngerti lo ngegas?
0: Iya.
1: Kono kula nang ndi?
0: Kono wae.
1: Kula nang ndi?
0: Ya lo pasar kono ae.
1: Kula nang kono?
0: Iya.
1: Loh, kecidaan.
0: Lah kula nang ndi?
1: Oh, mulane badhe cidik kon.
0: Lah kula nang ndi?
1: Nang Bali Papan. Lho iya lo ngegas iki kono lak nggone hari.
0: Kang ngono ne lah iku iya nek tuku kan.
1: Peracara cilik kan.
0: Lho, gak apa-apa. Lah entek kanggo ongkos tok lah. Lho, kon seneng ora kancamu nang melarat ngono.
1: Lho carane lho ri kon niku.
0: Lho carane apa?
1: Coba. Ae mrono ya. Kon numpak apa sini mrono? Nang Bali Papan numpak.
0: Ya saya pesawat.
1: Heh?
0: Pesawat.
1: Pesawat mrono. Kon pesawatmu.
0: Waduh, kon niku masyarakat nomor piro kok pesawat gak?
1: Pesawat iki apa?
0: Kapal terbang iki.
1: Motor molo ah. Motor molo ya pesawat kon
0: niku. Wis malum kan nang omahmu ada kenteng.
1: Kon niku motor molo ri.
0: Iso motor molo iya. Alusane ya pesawat lah.
1: Aja numpak motor molo, numpak kapal.
0: Kapal iku suwe keran.
1: Duwe enak ampe klesetan.
0: Oh, iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal ilang, apa kok kok ndak nganggur aku.
1: Ah, iso sampe ilang ya celeng ngono sih kok niku.
0: Lho, nang kapal nggo celengan bareng.
1: Lah apa supaya gak ilang?
0: Oh,
1: ana kapal kok duwemu kuwatir ilang. Turu kurepono duwemu.
0: Ora
1: ilang, iya.
0: Iya kebacut aku tindin, mati. Ngomong kamu seneng ya kancane mati.
1: Aduh seneng mati, kancane wis mati
0: kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa? Dodol apa no?
1: Bojoku?
0: Iya.
1: Gaduh-gaduh ini rana kan lagi gaduh.
0: Kok kan ibu ini temen tak kan?
1: Iya gaduh-gaduh.
0: Oh gaduh-gaduh.
1: Iya balik-balik kan sedewi rana ya.
0: Siapa?
1: Lontang.
0: Ini siapa apa keren rana kan? Iya. Kan cengkau cari nyambangi panganan ini tak?
1: Gak, orang seduluran ini
0: kan? Yang penting seduluran. Gak tau no untuk nasi pecah belontang
1: ya. Saya itu gak sak no, saya itu jopi ake.
0: Oh ya syukuran lah. Siapa hutan-hutanan maju?
1: Maju sih.
0: Kono udan-udanan es maju.
1: Lah ya maju gak didol kayak adus.
0: Oh, nek udan-udanan ini kok jadi dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo.
1: Oh iya panas-panasan ya.
0: Iya, kacang ijo ku kelas sing gede-gede sak pira nek kacang ijo.
1: Ya biasa sih kan kacang ijo.
0: Cilik-cilik.
1: Iya.
0: Loh, ngawur ae.
1: Kacang ijo.
0: Kacang ijo.
1: Apa?
0: Tuku kacang biasa iku terus ceten ijo.
1: Ngono ya.
0: Iya, laris ae.
1: Angkat Timbangane ngono aku tuku kentange dicet ijo.
3: Gak apa-apa bila perlu.
1: Bila perlu sak mangkok ya kentang situ kon niku.
0: Tapi ya ambek kon niku hasil lalu nglumpuk sih kira.
2: Nglumpuk tak ewang dodol banyu bareng.
0: Wah, makane pun ndak mung ngapal kira.
2: Tak banyu iku ri kon niku tak pikulan niku.
0: Oh, wis entuk kono mesin ta sing perlu kumpul.
2: Iya, aku tak kumpat sak iki sa.
0: Oh, apa?
2: Eh?
0: Apa?
2: Mesin.
0: Ayo mesin.
2: Iya,
0: ringan. Hey.
1: Terang-terangan ngene iki ya dodol es ngejus.
0: Oh, tadi jus iku bentino nanggonmu ya.
2: Jus apa?
0: Jus iki
1: es jus kok kon.
0: Oh, meniku es di sini ta.
2: Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kon.
0: Iya, es jus piro sak gelas?
2: Eh?
0: Sak gelas piro?
2: 50.
0: Lho, lah kok murah kan?
2: Murah ri, titik-titik lumintu.
0: Lumintu pokoknya.
2: Iya.
0: Apa campuran es jus?
2: Es jus iki campurane apukat.
0: Apukat tok?
2: Heeh.
0: Campurane es apukat ora.
2: Eh?
0: Kudu ana campurane mana?
2: Apa?
0: Apa biasa apa kan?
2: Pace.
0: Kok iso pace? Ngawur.
1: Buah-buahan
0: ya. Kayak kates.
2: Kates.
0: Iya. Terus pelem. Kates. Apukat dicampur. Lah ini putih. Putih kok putih?
2: Eh?
0: Putih apa?

0: Oh, anak wong loro. Eh? Anak wong loro.
1: Anak loro ta.
2: Anakku anakku kok anak wong loro.
0: Wah, anak bojo peno kok.
2: Lah iya
0: peno gak melu duwe.
1: Kan duwe ya.
0: Bapak duwe peno.
2: Aku duwe.
0: Duwe sapa?
2: Sing ya katolah kuwi.
0: Oh, ayo anak wong loro.
2: Oh iya, wah itu duwet-duwet aku.
0: Iya, duwet-duwet.
2: Saya bingung. Anake bojoku karo anakku.
0: Lah apa pernah delek karo to?
2: Lho, iki strategi dino ora mulih arep tak rabekke.
0: Oh, dirabekno ae kok dideleki.
2: Lho, ditanu. Anake kesayang aku iki.
1: Dirabekno sapa?
2: Eh? Ora diruwo jarine.
1: Lho ngalah rek ndi?
0: Aja ngomong ngono ana baseman ana gundur-gunduran.
1: Iya, iya.
0: Temenan ta pernah delek karo to? Ora anu nang ngono.
2: Nang karo safari
0: lho. Ora Sulawesi ya?
2: Eh,
0: nang Sulawesi bae.
2: Aja guyon kowe.
0: Iya gak ana kok.
1: Nek wingi nang nggonku ya.
2: Lah iya wingi.
1: Lah iki mbok ngarani wong gak mesti mikire.
2: Kowe aja ngomong sing norno kok.
0: Lho ngomong apa?
2: Sulawesi kadok.
0: Lho, sampe nang Sulawesi
2: kuwi. Jare kuwi lak ketas sing
0: lho,
2: nang Sulawesi.
0: Ngawur ae. Tak omahe safari. Nggawa wesi ngono
2: lho. Lho kok sih to? Kowe pinter malik ilah
0: lho. Ulat.
1: Ngomong apa sih cak renang?
2: Eh?
1: Ngomong apa?
2: Malik ilah.
1: Ngomong
2: apa cak renang? Anu nang Sulawesi.
1: Lho, kok Sulawesi?
2: Sulawesi.
1: Itu salah ibu. Sulawesi.
2: Sulawesi. Ku tahu antem kabeh.
0: Jogoyan ta bener.
1: Gak metu kok, Cak. Kanang kanang kon kublas. Yo
2: didono. Aku pirang-pirang dino.
0: Eh tak didono kok coba tepro tapeke.
2: Yo tak sapa ku silian lho.
0: Eh silian.
2: Lho.
0: Lho lagi.
3: Wah, orang tua iya, kami.
0: Eh, orang tua buri.
3: Orang tua kami.
0: Wah.
2: Iya. Kami tua aku.
3: Kami tuh
1: oh, bapakmu kami tua bapakmu.
0: Eh, bapakmu ta?
3: Iya.
2: Lebih jajak itu.
0: Pas kok seje?
3: Seje.
0: Dikon banteng ya.
3: Iki asline teko kulon.
1: Oh. Iya ya teko kulon.
3: Nah terus ngetan ta?
0: Iya. Ngetan nang ndi?
3: Eh?
0: Ngetan nang ndi?
3: Nang Banyuwangi. Ngetan nang ndi? Asale wong kulon ngetan.
0: Iya, tak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene.
1: Nah, kon ndelokmu kurang klaten ran.
2: Semingkup papaku. Nah omong sing ati-ati
0: lho.
2: Aku wis suwe gak ngamplengi wong.
0: Pak, yen.
2: Enan.
0: Masih ngampleng kaya gak lara wong awake cilik.
2: Nih saka sithik. Tak iwit-iwit suwe-suwe ora lara.
0: Asih digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-iwit.
3: Pak, gak usah geger, Pak.
2: Mangkel.
3: Iya iki lak koncoku ta.
0: Konco ya.
2: Lah konco nak bapak dinyek kok meneng ae.
0: Aja ngono ta, aja ngono.
2: Ya opo?
0: Aja ngono karo koncone diwek kok.
1: Kok niku berarti ngenyek omongane wong kono.
0: Enggak sih, wong iki wong
1: konco. Lah opo? Iki lak wong kulonan kono Jawa Timuran. Dadi iso ngladen wong kulonan ngono
2: lho. Ya opo sih kono?
1: Lah iku lho.
3: Iso rani sama
0: sini. Minta ngapura ya, Pak.
2: Eh?
0: Minta ngapura.
2: Ya tak ngapura.
1: Kowe kan gulune lembu omong gak moden.
2: Iku ora lembu iki. Iki amandel.
0: Eh kalau jengking iki uri.
2: Kalau jengking gitu.
0: Kalau menjeng.
3: Nah, iki malah bang lumu nang itu kan di Pak.
2: Lho, ke koma.
3: Koma lah.
2: Golek kowe kuwi
3: kok. Tuwa kok ngluyu.
2: Lho kok ngluyu sing ngluyu iki malah kowe kok aku kok seneni.
3: Lah aku lak wong nom.
2: Lah aku bapakmu kok anakmu.
3: Iya ya, ojo nang dodomu kok rontok.
1: Golek kowe apa iku?
3: Eh bapak iki ngerti kan, lek ngomongnya.
1: Kowe kan anak bedes.
3: Duh, apa lagi bedes-bedes?
1: Pak cari
2: lama
1: itu. Golek apa sih menoh?
2: Golek
1: kowe. Cari kowe.
2: Eh?
1: Cari golek kowe.
0: Golek kowe.
2: Lah iya kowe, kowe iki Kartolo iki.
0: Oh, golek Kartolo ngene lho. Delok Kartolo ya kowe. Wah, tak cakut irungmu.
2: Lah kowe iki apa?
0: Eh?
2: Kowe iki apa?
0: Kowe ta iya.
2: Kowe iki bedes.
0: Golek aku bedes sih.
2: Bila aja aku ketakon, kowe iki bedes.
0: Dudu.
2: Apa?
0: Wong.
2: Wong ngene lho.
3: Ngene lho Pak jelasé. Ceritane nek kowe iku anake bedes iku jelas
1: ngono lho.
2: Oh, kowe iki anake bedes.
0: Anek Kartolo iki anake bedes
1: apa? Bedes
0: sapa?
2: Oh iya. Iya ya. Sorry.
3: Oh, sorry. Aku tekan bedel, Pak. Anu bedel.
2: Eh? Ora aku iki penggalan bedil kok kulinake iki lho.
3: Yo
2: bancane bapak
1: iki. Hobi, Pak.
0: Kan iku bedel iku titis ta.
3: Kesenengan, Pak.
0: Tapi nek kon gak titis cobaan bapakmu bedil.
2: Ya aja.
1: Tapi aja dirapapane. Ya melenge.
0: Yo,
2: iki anu iki.
0: Oh, cori kon uang.
1: Melenge halus.
0: Halus. Ya tapi moto urung. Cok.
2: Lah iki cilok anu rodok
1: ngajeni
2: meleng. Mergo meleng aku bermoto.
0: Tapi lek gak bedil.
2: Tapi bocah juga. Bocah potongane mentah kabeh.
1: Surenane. Surenane gunung-gunung.
3: Saiki ngenomi bapak iki.
2: Lancen. Surenane.
3: Siji karo biyen. Saiki dipiak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambut.
2: Pancen rambutku lemes.
1: Saiki diunduk-unduk rambuté. Karena sing digandeng bendina lek kepethok ku ro.
3: Sopo?
1: Gak sembarangan iki.
2: Oh, sopo bapak? Kowe pethok nang ndi kowe?
1: Lah, kok
2: main menojo kudu kartu.
1: Pasar Mojokerto.
2: Heh?
1: Nelang gandeng pedet.
2: Oke. Jol
3: ngapun ae,
2: tak
3: tuntun pancen. Kadang-kadang belante.
1: Oh, belante.
3: Ono sapi tuku sapi.
2: Tapi
3: ono wedhus tuku wedhus.
1: Iya, iya.
2: Dos iki anakku ngerti.
1: Tukono daging opo seperapat lho?
3: Ge opo?
1: Daging nembel lambene sing kempong.
2: Yo petik bisin nang ngono. Pari gua kon iku ngerusak wong tuwa. Golai,
3: golai.
2: Opo? Lah apa?
1: Golai aja.
2: Golai iki sapari golai. Kalau kok iso kran.
1: Dirusak.
2: Aja dirusak
1: piye lek. Iya. Kita popo.
3: Buru. Eh, lek timbang anggur wong bapak tak melok. Pak penoleh lakaran melok mari Pak.
2: Kok sik kok sik. Kuwi kita anu kuwi arta rabeke dak mule.
1: Wah,
2: kudu bali.
3: Momo wis kok.
2: Lho, susu. Lho piye to kuwi?
1: Ayo sih.
2: Aja gedol wong tuwek lho
1: kuwi. Lah saiki kita kon. Kono didol iku payu piro wae.
2: Lho dikese gedol omongan ngono
1: lho. Tak ngono penoleh raben ayu ta sik.
2: Ayu wis
1: dok. Sarah bini dhewe. Aku rabekno wis.
2: Apa?
1: Aku ae rabekno.
3: Lah ya apa ya apa?
2: Lah utamu mangkat ngono kok.
1: Nah, timbangan yang rabainya kok dirabi dewi kan?
2: Aku
3: temen tak, temen tak. Wih, marip-marip nangkali jegur-jegur lah, po.
2: Eh?
3: Lah, po, no wedo ati nyeruhundu lah.
2: Ya, taruh ini.
3: What?
2: Kalo.
3: Ngunu jari mo. Ini lho, Pak, aku mau rabi sih. Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gawe wong tuwa.
1: Iya, cocok lah.
3: Kena seneng lek.
2: Bandane wong tuwa kekke.
3: Pondok ndi
2: pondok? Lho, bedes siji ke 3 juta.
1: Oh, 3 juta sak omah peno.
2: Bedes.
1: Kok iso ngenyang bedes 3 juta lho.
2: Tenang kuwi.
1: Sik tak ngomong aja mecici-mecici. Pancane.
2: Lho anakku nang tetap cicile ora wedi.
1: Oh iya ya, anake dhewe gak apa-apa.
3: Iya iya.
2: Kok aja mbelani lho,
1: Kak. Enggak wah, Kak.
3: Wis, Pak. Kena lek murung-murung teko dong koyo garing, Pak.
2: Kok pancen garing
3: gitu. Waduh. Wis, Pak, perkara rabi aku mau.
1: Ya wis tah.
3: Senono aku gak. Aja sampe dadi gane wong tuwa, dadi
1: aku nyambut
3: gawe disek.
2: Lah terus karepmu?
3: Tak nerusno kesenengan.
2: Kowe ra nduwe omongan wong tuwek.
1: Aja nek mengkerik ta iki direkam
2: kok. Ora mengkerik.
1: Ya nek kapan main dipir rekam anu mengkerik eto. Hah?
2: Kak Nur karo wong tuwek.
3: Nomor mring ta?
2: Lih,
1: antem lho. Antem mari lho.
3: Kok lapo ngantem bapak iki?
1: Kon male kon
2: duwa. Sik, sik.
1: Buya.
2: Sing antem ke aku aja iki sing wajani.
1: Lho lah ya antemen. Iki nek diantem Kartolo mati kira. Nek ngera mati ini Santolo iki gampang.
3: Gampang
1: ya. Joko no lepek. Iya. Ya kon mlu mati keceri jeruk kecel mati.
2: Jah. Ya muka pengapes aku.
1: Wong tuwa kabupaten
3: Pak. Aku mbok wong wedok sementara iki ya anu Pak. Wis aku tak nerusno seneng aku. Aku
1: sing iki pamane penong rabeno Kartolo, Kartolo durung nyambut gawe.
3: Lah,
1: apa peno sanggup belanjani?
3: Tak boleh dadi gantung wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak.
1: Lah aduh peno gantung apa?
2: Yo ngawur ae.
3: Nang timbang gantung wong tuwa lah gak enak.
1: Iya.
2: Terus saiki karepku
3: aku tak seneng bedil di sini.
1: Iya, kok budal parno nambe aku.
2: Pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon tondo aku. Tak rapekke.
3: Kono gak melu bedil lah.
2: Lah opo?
3: Iku ono nok celeng. Ngono lho.
2: Terus terus tak kok bedil terus kok mangan aku
1: ngono. Lha apa?
3: Lek dagal dibedil gak kena uberen, Pak. Bapak itu banter
1: playune. Banter playune
2: iki. Kalang-kalang banter.
1: Kalang-kalang kiteng. Iya, potongane congklang.
2: Wong lali ngobiar.
1: Banter iki playune sale kuru awake. Sangat jarat. Congklang.
3: Sek iki mule dhisik, Pak.
1: Heeh, sak ngono lho, sak ngono lho.
2: Bapak tak angkat njaluk dhuwit kok.
3: Lho, wong aku jane nyangoni ben nyangoni aku.
2: Lah aku bapakmu ku sogi lah opo salah.
3: Lho bae penuh nyawane aku tak nyawane penuh.
1: Ayo.
2: Wis gak sangsongane kabeh.
1: Temen ta?
3: Temen ta. Piro? Becak belum bagi mau piro?
2: 400.
1: Lho, becak 400 metu pae kabeh.
3: Heeh. Sapari yang ngeri, Pak.
2: Ongkose, ongkose.
1: Oh, ongkose ta. Ngomong ongkose ta.
3: Wis aku mbentak boleh, Pak.
2: Eh?
3: Mbentak boleh.
2: Tenan lho mulai ya dadi kae wong tuwek lho.
3: Yes.
2: Wis tak tinggal.
3: Heeh.
2: Wah, dadi lho, Le.
1: Lah apa di pasaran aku?
2: Anakmu kok. Lah aku wis kancane.
1: Oh iya kancane. Iya.
2: Oh iya,
1: yo ndak.
3: Tungawasan. Kemarin kan dari uang kating hantem ya,
1: bapakmu kok masih mengkerik melaku sih mengkerik aja kejemun bapakmu
3: kak mengkerik loro bangkean kan
1: iya
3: uang tau bian kan ngenturung bian ngenturung ketiban kendang lho.
1: Oh bener masih apa bedilmu ya apa yang gawat ya
3: bedilku
1: iya
3: kita gawat saya ini
1: gawat saya ini
3: iya sih
1: anu no disini
3: kan lo takran
2: iya
1: lo ni wanduk sini
2: no kupang
1: kupang di
2: iya kudu pasar
1: lo ngelawang dodol
2: nanti malah kupang nang ngegerik kudu pasar manuk lah anu
1: ayo golek nang ngalas-alas ini
2: ayo
1: ayo
2: ayo
1: ayo
2: ayo
1: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngurungkakan RRI malam. Good, good, good.

0: Ning pancen yo penak kok urip ijen iki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning yo kuwi susahe wong ijen iki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek genthenge bocor, anjur ora ana sing benakne yo kuwi repote. Ning yo wis ben nek tak rasa-rasake yo wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki?
1: Kula.
0: Kok dengaren?
1: Nggih.
0: Kok dengaren basa to, Pak?
1: Sawangane ku pantes ngajeni. Dengaren kok ijen ae?
0: Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane apa?
1: Iya, gak bosen nah ijen ya. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kok ijen kok kuat.
0: Apa iya ta ya?
1: Hah?
0: Apa iya ya?
1: Apa nih sing iya? Lah aku ya iya ada kali kowe. Kan iki ora kan mosok gak ngerti gelibetku, gak ngerti gelibetku aku nih. Lah
0: nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak.
1: Aku mang bengi jam 3 wis ngliwer ini. Ngerti ya?
0: Mubeng kene?
1: Iya.
0: Layak manuke benci kok muni.
1: Kok ana maling aku. Wah, omongnya titik tapi berbahaya.
0: Ora ngono, mubeng ki ngopo?
1: Lho aku iki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno para awakmu.
0: Mesakne?
1: Iya, sakno.
0: Nek wis mesakne terus piye?
1: Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho.
0: Ditulung?
1: Iya, ngono lho, ngerti ya?
0: Apa aku tiba kok ditulungi iki?
1: Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature.
0: Sampeyan arep ngancani.
1: Tak kancani, ngono lho. Ngerti ya?
0: Ayo wis gek kono gek dikancani.
1: Lho, laki-laki ya sekali.
0: Dikancani omong-omong toh.
1: Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo.
0: Sinau ki sekolah apa?
1: Lho, gak ngono omong-omongan mek sinau ngono lho.
0: Pak,
1: apa sih?
0: Apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak?
1: Entek bangku loro ae.
0: Kok entek bangku loro?
1: Iki oh,
0: tak karepke iki sekolah ngono lho.
1: Ya sekolah sih biyen sih.
0: Jane iki ngopo toh?
1: Apa?
0: Karepe iki lho ngopo?
1: Oh, karepe iku mang ya timbangan awakmu ijen. Aku lha apa sih arek ngomongi nang ngene aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tas, iya ta?
0: Apa
1: anane terang-terangan?
0: Blak-blakan.
1: Blak-blakan.
0: Iya.
1: Nek awakmu teko kulon kuwi kuwi bingung aku. Kuwi kuweken. Bingung aku iki.
0: Lah ora ya ngerti ta?
1: Ya ngerti, pokoke ngerti maksude
0: ngono lho. Ya ngerti wae kok dadak bingung.
1: Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde berang tahun kan?
0: Ah ya wis kira-kira 10 tahun.
1: 10 tahun. Enggak pegel lah.
0: Lah wong ngono wae kok pegel iki lho.
1: Aja ngamrani, aja ngamrani. Belum. Aja ngamrani cendelo.
0: Kenapa?
1: Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa lewat kene.
0: Liwat yo ben wong ning liwat wae kok. Iki
1: lu ratu rek kon iku. Mbak Lurah Syukur lewat kene aku lho isis. Isis. Ngawur rek kon iku.
0: Ya malah dikon mampir pisan.
1: Oh, kon mampir pisan. Ngawur rek kon iki. Karepmu ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana.
0: Iya,
1: pantes. Diarani sugih ketok ya koyo ngene, diarani melarat yo kon yo lancar uripmu. Ngono lho. Tak tulung omamu tak robah.
0: Dirubah?
1: Yo, tak bagus ini kok meracang, meracang. Mosok kak, mosok kalah bujung sapari kan.
0: Jane yo, jane aku ya bakat iki Pak, meracang.
1: Iya. Lah iya kan enak. Bakat mundir kan.
0: Heh?
1: Bakat mundir. Eh bakat warna jaya. Titik ta.
0: Bakat terpendam.
1: Oh,
0: ya bakat meracang kuwi.
1: Oh, cita-cita. Lah mulane nek perlu kon, oma tak dandani kok meracang kok bondo teko aku. Enggak tak cukup duit nak bang. Aku langgeng bang nak duit ya.
0: Bang di.
1: Bang Samiun, bang kuasa. Warai itu bang kendi ya tak lo. BRI Yono.
0: Lah yang
1: ngono. Bang kendi desit. Baru bang. Mulanya pancet tadi rondo kon. Mulu lo. Lah nak perlu omah buri kau pen.
0: Omah siapa?
1: Mewajo. Omah kerek. kok wadi wadi.
0: Lah omah sing ndi aku ki ora tau weruh, omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi.
1: Ya ana omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah ngono.
0: Heh. Omah Doro to?
1: Oh lho apa omah Wamat. Omah Wamat bawane kanca.
0: Apa tenan apa Pak?
1: Iya wis ta ngene ae pokoke aku iki seneng aku datangi barang rusak seneng ngono. Aja sampai awakmu iku legrek. Aja sampai awakmu rondo sesuwe, lucik kudu ana kancane. Aku duduk lho iki. Ngerti ya?
0: Kowe duwe apa ya to, Pak?
1: Lho duwe apa? Lho ya apa sih? Kok padahal barang dagangan nang ndi apa ndi apa? Tadi
0: ora tegese iki sapa? Apa Tegalan?
1: Ya apa ta kok niku padha madani aku kok niki. Wong duwe kowe erung ngoten. Duwe apa duwe apa? Omahku gedhong. Jenengmu Anim nggih. Jenengmu Anim, Mas.
0: Kok Anim?
1: Apa jeneng?
0: Ani.
1: Oh, Ani kan Anim. Anim lak lampu.
0: Padahal apa bae?
1: Lah iya, saiki ngene ya. Nek manjen kon sarujuk, ana rembug apa diterembug ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara.
0: Kok kawin sirih?
1: Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya.
0: Anu Pak.
1: Apa?
0: Aku seneng ijen kok.
1: Oh, seneng ijen?
0: Heeh.
1: Wong kon arek dablek kan ngono. Kon iku mulane arek wis ta. Tangan mundhek iku apa ngono. Wis sik iku.
0: Aku rong mikir Pak,
1: urung mikir. Aku nek dipikir urung mikir. Waduh, tapi uang mau tak dibujuk mbak aku izin ya. Izin ya aku kudu dukun kon ngene. Ora arep lu lu nang ndi, Pak?
0: Ya ora ngono wong iki kok.
1: Ya wis gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodho bab pasti. Bodhek garwa sing aran nyawa. Cicoke garmun siti aran semu.
0: Kok kena
1: ngono.
0: Ora apa ora.
1: Temen ta? Tak gelem ta?
0: Aku rong pengen duwe bojo kok.
1: Kira-kira kapan? Mben, kira-kira mben.
0: Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng.
1: Hmm, bangus, bangus. Padha kok nampi aku nduk, padha nampi aku nduk.
0: Ora kok nampi.
1: Menghina aku nduk, ngenyek aku nduk kowe nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untuk bogan ki ta, ora gelem ya.
0: Ya ora kuwi, Pak.
1: Ora kuwi.
0: Tresno wetekno kok.
1: Oh, Tresno terus ditresnake lho. Wong aku Tresno kok ora ketresno.
0: Terus nak kira kena dipeksa Pak.
1: Ngono ta? Kon dhek utang dhuwit selalu. Kan selalu ae.
0: Ya maklume bae Pak.
1: Aku ndak. Ya ora aku dikira ngemis. Maklume bae.
0: Sepurane bae aku ora nduwe dhuwit.
1: Menawa kowe dicelengan ngono lho.
0: Arep ngrabi kok malah utang.
1: Guyon. Guyon aku iki lha sih?
0: Wis ora tek guyon.
1: Lah saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa.
0: Ya.
1: Aku gak maksa kok.
0: Heeh.
1: Iya tau, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti.
0: Ya.
1: Ngerti ya?
0: Lah kene ya wis ngerti.
1: Lah iya, tapi ditenono ya.
0: Ditenono.
1: Tak inting-inting ditenono.
0: Ya apa?
1: Nek sampe kon mlaku bareng mek lanang, heh.
0: Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang.
1: Ya apa-apa. Aku mulai.
0: Ya wis gek mulia kono.
1: Enak kon gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medal gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Dok.
0: Mulai karepmu ra karepmu.
1: Ngopo, Dok? Kowe kok nyek tenan, Dok?
0: Piyen de bojo ya ra Jawa saiki arep rabi aku, urung karuan nek ngepenake malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku.

0: Kan melok mareng repot ya.
1: Kan wis tuku gotri ta.
0: Apa gotri?
1: Gotrine bedil lho.
0: Ya wis ya pepak ta wis niat bedil kok katene telat.
1: Terus apa?
0: Mang sing disingke nek mang sing ciprut
1: tadi. Sembarang. Iku apa manuk wasuman kurungan iki.
0: Wow. Kang sing kene mang manuk peking ta manuk ciprut.
1: Lah lah kok niku bedil bareng cilik-cilik tok ae to.
0: Bareng gedhe manuk apa?
1: Manuk ngkok bareng gedhe ta. Dares iku.
0: Wah, dares lek bengi sak rilek awan masa ono dares.
1: Eh, kok ono pitike tangga yo.
0: Kau oleh lapung.
1: Lha kan manuk, kan alas yang berarti kan sing duwe.
0: Ndi ono pitike. Pitike apa? Pitike nyamalas ta?
1: Iku lho pitike kalau sing. Iya.
0: Itu tuh PT itu
1: apa?
0: Kocok
1: apa itu? Saya nyelang tembak ya coba, aku coba tak nyopak dulu
0: kita berdiri apa?
1: Nembak kelarap itu
0: kelarap mau mati gak dipangan ini ya apa?
1: Kok itu, maksudnya itu kalah sama bakron apa? Bakron itu botol tidak kayak untuk ruang, ditembakkan ya
0: kapan jadi sopo?
1: Lho aku harus jawa itu
0: kapan? Tahun piro itu?
1: Kok tahun piro? Cik kapan nanti kumpul aku cik tas itu?
0: Nak nanti kembali nanti.
1: Nak berontong. Saya kan main kono deh.
0: Di mana? Di kuku ni mang di.
1: Iki lo, ya apa? Kau di kuku nanti kau nak nembak aku.
0: Napa?
1: Sisan ini mati, mati kena no dasi. Oh, cakap berdil mana? Di kuku kena drijin.
0: Drijin ya.
1: Lagi drijin dia kisah yang tak kuat keseper mati.
0: Arab boleh urip tingu cari.
1: Iya.
0: Urip tingu.
1: Kau di kuku jalan kagak hebat tak?
0: Iya. Lalek kena dingin, dingin.
1: Lalek urip ya tuku ae nduk pasar lho.
0: Hah? Dadi mbantu ku wong urip golek rene. Urip. Tapi jotok
1: ngene. Kok urip di bagian sambat ae.
0: Siapa iki?
1: Endi? Siapa?
0: Guyu-guyu.
1: Yo, model gadis desa. Gadis desa. Waduh.
2: Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi yo?
1: Tak gebeng kon. Kok Joko Tarub. Oh aku gregeten aku.
2: Mangga wae endang rek jadi colong.
0: Penggoda setan, setan.
1: Wong iki nantang pasangan ora.
0: Apa Dik? Nales.
2: Lan apa kula menyang sapa kula mriki?
1: Oh, luru kemiri.
0: Maur, Dik, mosok iki
2: nawang. Kok lampes kok kemiri?
0: Mosok iki nawang wulan.
1: Dudu. Sampeyan daleme pundi, Dik?
2: Celak Mas lan iku.
1: Oh, dadal celak iki. Ibu isa den celak.
0: Kok ngomong kok ni dublek ta apa?
1: Celak iku apa?
0: Pundi kriyane?
2: Cidhek.
1: Cidhek ya celak kok ngomong kan ndi kon.
2: Lah sampean mboten poran dibasani ta?
1: Iku cidhek.
0: Kok niku memel lek ngomong barek wedok gak nok pedhote bener.
1: Lho, kerayuan kudu ngono lho nek kadhe rayu dhisik nek wedok iku jarang
2: iso. Cara niku Mas wong irunge bengkong.
1: Yo ndang irunge narada. Ngawur ah.
0: Iku nek barek wedok kok ngene aku gak pati anu wis. Tahono dhewe.
2: Lah sampean tak pundi?
1: Masengnya ya, bebedak.
0: Bedil lah bebedak.
1: Lah ya padha ae tanggo lek manuk.
2: Lho, sampean duki kraton ta?
0: Mboten, duki kampung mriki Dik. Sampun kula bedil.
2: Nggih.
0: Sampun gak ada manuk?
2: Mboten gak ada.
1: Bela. Wong wedok ditakoni. Lho, nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Uya terasi ku takon wong wedok.
2: Wedok takoni
1: burung. Gak punya burung.
0: Baik bapak ni seneng ngu manuk lah.
1: Ni gua, dia gubuk cili ni gua.
2: Enggak.
0: Tapi bapak sama seneng manuk. Kulo gada manuk api. Tapi tu lo bedil mboten mati. Tak si urip.
2: Manuk apa Mas? Manuk apa?
1: Manukan. Kalau ni gua.
0: Manuk parkit pun.
2: Ah?
0: Parkit.
2: Oh, ni gua gada ni kacung biyen.
0: Nun?
2: Gada ni kacung.
0: Oh, songgol lewat pun diculakan.
1: Bila, oma gubuk cili. Ni gua adem nama ni
2: gua. Lo, gua adem sih.
1: Masang leset. Klesetan itu masalah.
2: Sama ni ku sangat villa.
1: Lo kalau ni sanggih saya, tapak kalau ni pegel boleh manuk.
0: Sabar lek kon gerunting ni jek anu ni. Mustah lek kon gerenek ni wis.
2: Sama ni kalau sabu alas kok terus ngantuk.
1: Ada lagi publikasi ni lengkap. Mas-mas ane belum entah. Wah kon ni ku.
0: Kon ni karo karo ku mana? Malah bapak meninggal aku semua deh kan kon.
1: Kon ni ku bapak ni ku wah istilah ku nak kon kon ni. Saya kaya wis. Betul betul wis saya suwe wis. Cinta-cinta kawin habis perkara ngono lho.
0: Waduh. Jenenge sampeyan jenenge?
2: Kula. Nggih. Tini, Mas.
0: Sinten?
2: Tini.
1: Oh. Sofri timbel. Ora kok jenenge timbel.
2: Oh, lah timbangan niku.
1: Sinten sinten?
2: Sampeyan kuping Mas rebeh.
1: Lah nggih sinten?
2: Tini.
1: Oh, dolmanan.
0: Tini dolmanan. Sampeyan mau golek kayu ta?
2: Napa, Mas?
0: Golek kayu.
2: Mboten padha saya toyotan.
1: Oh, dhek kan anake Tarsan niku. Masih gelantongan ta?
2: Mboten damel jamu niku lho.
1: Oh, pon-pon.
2: Oh, pon-pon ta niku jenenge.
1: Nggih, nyayot-yotan niku. Pon-pon, pon-pon. Temu ireng. Temu putih, temu kuning. Lho, temu ngesong bareng.
2: Sampeyan niku.
0: Lah ngesong lak ketua lho.
2: Kok niki nek jamu mboten jamu damel ki ambek.
1: Oh, mak sampeyan damel jamu ta?
2: Napa?
1: Mak sampeyan damel jamu.
2: Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani.
1: Niki karto loro cinta. Loro cinta.
0: Wong njong ngakap.
2: Wah, niku nggih angel.
0: Mboten nggih, mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek safari menem rodok ngemel.
2: Sampeyan sakit ta?
1: Kula sakit niki
2: lho. Kok sakit melampah?
1: Nen?
2: Kok sakit melampah?
1: Lho, nggih sakit melampah. Maksudnya sakit ta, nemen lho.
2: Nggih.
1: Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati.
2: Oh, mulane wetenge gedhe.
1: Oh, nggih iki bobot niki. Ono takon weteng barang.
0: Mbok sampeyan bakul jamu ta?
2: Nggih nek enten tiyang boto nggih disukani, nek anu nggih mboten sampe jojo Mas, pokoknya damel.
0: Kenal kali mbok niki jago jomput.
2: Oh niku mboten kacip. Ya sae.
1: Jago jomput bar. Lho kok,
0: Ri, ayo takon ngene manuk sing akhir.
1: Ngene manuk sing kada pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Pak?
2: Rumiyen niku tenggene niku
1: lho, Pak. Lho mboten saniki mawon saniki, pun rumiyen.
2: Kula mboten wani mriko.
1: Lha lha napa?
2: Lha napa? Terus niku wingit niku.
1: Jadi terus dicek kok ngene.
0: Aku dicek ya. Kon ngomong sing ta aku dicek ki apa?
1: Ha iki alas iki kan ado peteng lho. Aku sik terus dicek kon kari wae ngene ngono.
0: Wah ya wong teluri wong sing bedhil.
2: Ya bareng mawon kula nggih mboten wani.
0: Sing bedhil iku lho lha apa kon dicek iku sing bedhil iku aku.
2: Lah nggih. Wong bedhile mesti to kok.
1: Monggo. Ayo terus.
2: Monggo.

0: rezeki ini kene
1: iki oleh manuk oleh apa ae manuk
0: oleh manuk 680.000
1: nah eh?
0: Pokok oleh 600 piro
1: mbok
2: 600 500
1: pokok 5 ngono lho
2: angel digedhekno 500 cilik sange manuke
0: oleh sakit Pak
1: iki manuk apa sing iki
0: sembarang Pak iki driji iki duduk manuk
1: driji
0: bapak ngono
2: bapakmu sik iki segotok iki ngenteni manuk lho lho kamangan mah
1: satu sik ngayap ae lho monggo
3: amit nggih Pak iki anu griyane Jakarta lho
1: Sanes.
3: Ya sinten lho?
1: Griya kula.
3: Sampeyan napane?
1: Bapake.
3: Oh, Wite.
1: Kok Wite? Kula niku bapake Kartolo.
3: Lah nggih sampeyan Wite,
1: napa sampeyan
3: pange nggih?
1: Nggih, nggih.
3: Anu Pak, kula jenenge perlu.
1: Lah enten apa?
3: Enten yoga sampeyan.
1: Enten.
3: Nyaten Pak nggih, kula teng mriki niki jenenge nuntut.
1: Lho, niki sare pengadilan nggih mriki niki.
3: Lho,
1: kleru sampeyan niku.
3: Nggih,
1: jan Pak lurah nak nuntut.
3: Mboten ter sampeyan dhisik wong sampeyan bapakne kok.
1: Enten napa kula
3: sampeyan? Ya napa kula sampeyan rabekaken kali anak sampeyan?
1: Lho ya apa sih iki?
3: Mpun bengong lho nggih.
1: Loh, loh, Kartolo. Eh, loh.
4: Apa?
1: Loh.
4: Sapa sing
3: terus dicelok aku?
4: Eh, bapak.
1: Lho, wah. Wis juga ribet koyo loh.
3: Sampeyan bapakne saestu ta?
1: Iya.
4: Ada durung jegur celuk-celuk.
5: Lah iki lho.
1: Loh,
5: kok golek wong wedok?
1: Diajeng.
5: Dari kowe sira gelem rabi.
1: Apa?
5: Lah
1: iki kok. Lah apa kene?
3: Ya apa ya aku nuntut, Mas.
5: Dituntut kon.
1: Nuntut apa?
3: Ya apa kaos kotak sampean kari nduk nggonku.
5: Modiar ora kowe. Iki wis sengajan iki satari iki.
6: Kok iso kaos kotak kari lho.
1: Aku malah mampir ono adus. Adus aku lali celok susu lho ri.
6: Nah ngene iki cerah wedo ngene ya. Coba.
5: Kok celelekan kon.
3: Nggih, Pak. Yo go sampean niku lho Pak janji kali kula.
5: Neng
3: kula jenenge dirabi.
5: Arep dirabi.
3: Nggih.
5: Kowe gelem.
3: Parah.
5: Tanggung jawab lho.
1: Heh?
5: Tanggung jawab.
1: Lho aku iki kok ngrabi.
5: Iya lho.
1: Wis ta Pak.
6: Lho.
1: Eh,
6: kok jane kipu-kipu mambar
5: itu. Lah iya.
6: Heh? Lah saiki dituntut arek wedok kon ngawin.
1: Wong ya apa nek tak delok rada lumayan hari, ngono lho.
6: Wah, kok niku omong ngamuk kowe wis karena
3: becik. Yen apa, Pak? Wis,
5: jan aku kok anakku gelem,
1: wong
5: anakku gelem tak rabeke.
3: Nggih, kula mung kandung ngisi, Pak.
5: Tas kok nang ngurus sik.
1: Nang ngurus ta?
5: Iya, iya.
1: Aku nang ndelok-ndelok ngurus nek.
3: Amit nggih, Pak, nggih.
5: Wah, wis gawe geger ae.
3: Lho, nuwun.
5: Mbok apa meneh iki? Pake budaya wedok ta iki.
3: Kula nuwun, Pak.
5: Monggo, monggo. Monggo di.
3: Madosi Cak Kartolo wonten.
5: Wonten mriki griyane.
3: Oh nggih, kersan.
5: Sampe ngapane kan Kartolo?
3: Nggih, kenalane.
5: Oh, kenalan.
3: Nggih.
5: Enten apa to kok madosi?
3: Kula anu badhe nagih.
5: Oh nggih, tak sampeyan.
6: Kenapa, Pak?
5: Iki anu golek Kartolo meneh.
6: Pundi?
5: Pri, iki lho.
6: Loh,
5: satari iki piye iki?
3: Mosok lali,
6: Cak. Sampe sing katerakan iki kok.
3: Lho nggih.
5: Lah janji apa karo?
6: Katen apa?
5: Karo kowe.
3: Ajenge nagih janji.
6: Janji kali sinten?
3: Kali Cak Kartolo.
5: Dijanjeni apa kon?
3: Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo.
5: Mateng aku. Wadi bocah iki ngaden iki.
3: Lah,
5: aku nek kamu. Lah iki ana cah wedok meneh teko.
3: Apa? Aku.
1: Apa?
3: Are lagi janji no.
1: Janji.
3: Ajarene aku arep dipek bojo.
1: Lho, ya apa ya?
5: Iki anu lho, ya iki tas saya tas rabi iki tak rabek.
4: Durung jange.
5: Lah ya tas saya arep rabi.
6: Wis itu durung kon rabi jange rabi.
3: Iki menah jeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa pokoke kudu dirabi lho kula.
5: Lho kowe kok geleman tenan, Dok?
3: Lah wetekna pripun wis kebacut jare.
1: Lho lho.
4: Iki mong kok tinggal ono-ono lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong.
2: Ya bakalmu
6: janji maneh.
4: Tapi gelem diwayo sih, Dik.
3: Nggih pun.
4: Wis tak jeruk dik bakalmu.
2: Ya ya undang.
6: Iki kok ya gitu.
4: Letin.
3: Lho, lho, Tin, Bu. Bapak kowe Letin.
4: Lho babone, Pak.
2: Wah.
3: Lho apa sama rene?
4: Apa
3: iki lho arepe iki lho arep nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku.
4: Iki bukumu.
3: Iya.
4: Pak ya
5: Bu, Pak. Beneran lho. Kowe golekno bojo bapak. Iki capeke wae.
4: Oh dadi ngene wis bisa janekno Pak ya. Anake tapeke lah ibuke tek dhewe ngono Pak ya.
5: Jadi jancuk iku ya.

Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kok benih kan?
1: Benih kakekmu ono.
0: Eh, mikmu.
1: Apa mikmu?
0: Urung kok sekake.
1: Wis jane.
0: Eh, eh? Ora nyaut.
1: Kak nyaut anggenmu memean di saut.
0: Lih. Eh, kon guneman tekan kono lho ora krungu.
1: Lah bab-bab ora krungu, berarti kan ndek kuping. Kurang gede cak.
0: Kusih ta. Penuh kok benih karo adat biyen-biyen.
1: Apa?
0: Lah wong atase ya bajingan, lek uluk salam kok pinter temen, kok benih temen.
1: Jamput iku. Kancane dilono bajingan.
0: Penuh iku lak anake rampok sih, anake maling. Lah kok saiki uluk salam karo aku benih.
1: Iku jadul.
0: Apa jadul?
1: Zaman dulu.
0: Lah lek saiki?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Aku wis ngene yo.
0: Oh, sembayang.
1: Bandar dadu.
0: Kok iso bandar dadu iku tambah nemen ngene iku.
1: Nang ndi yo? Nek wong muni ngene,
0: iya.
1: Iki salat.
0: Oh, salat 5 waktu.
1: Enggak.
0: Lah iya apa?
1: Setengah waktu.
0: Duh. Kok setengah waktu he. Kon biyen iku doane sembayang ora iso, saiki kok malah sembayang lho.
1: Ngene lho, Bib.
0: Iya.
1: Maju.
0: Iya iya iya iya.
1: Nah, soalnya Bro, awak dhewe iki nyambut gawe, tapi penting ibadah nomor siji.
0: Oh, ngono ya.
1: Nenuwun nang kersane Gusti Yang Maha Agung, Gusti Allah.
0: Iya iya iya. Lah kon biyen doane sembayang gak iso saiki kok malah iso sembayang.
1: Ngaji aku.
0: Oh ngaji ta kon.
1: Iya,
0: pirang taun kon suwemu ngaji?
1: Saminggu.
0: Lah wong saminggu dipamerno iki kon.
1: Tapi lah ngaji timbang kablas.
0: Iya iya iya. Kon roh artine ngaji.
1: Ya roh.
0: Apa nu?
1: Ngaji.
0: Iya.
1: Ngudi anane jejeke iman.
0: Oh iya ya.
1: Jejekno iman, iya, manut iya. Keyakinane dhewe-dhewe.
0: Ya pinter diwae kene iki.
1: Lho pinter aku timbang mbahmu sing bongko iku.
0: Lah apa kon kate nyandak mbahku iku? Heh. Lek pancene kon sembayang utawa kon iku wis ngaji,
1: iya.
0: Berarti kon iso maca tulisan Arab kon.
1: Ya, iki aku iso.
0: Temenan ya?
1: Iya, tapi ya iku sing garahe pegel.
0: Apa-apa gel?
1: Lah aku lah jisi oleh sak minggu.
0: Iya iya iya.
1: Bareng ada tonggoku.
0: Apa ada tonggomu?
1: Mate.
0: Wish. Tilar dunia utawa meninggal dunia. Lah apa mate itu?
1: Iya. Meninggalkan dunia.
0: Iya iya iya.
1: Bareng orang mati aku ingin nyelawat. Ngerti iya. Aku nyelawat?
0: Ya ngerti dah.
1: Bahasa rapi tak jah.
0: Wow.
1: Sepat ini.
0: Keliru. Dudu ospat blok.
1: Apa?
0: Ustad.
1: Ah, ustad iki.
0: Ustad. Ustad kon dhewe enggo-enggono ya meloke kon iki. Ustad
1: bareng aku nyelawat.
0: Iya iya iya.
1: Ning nggonku lah nang mati lak didusi ya.
0: Iya iya.
1: Lah ning nggonmu lak enggak dibandul.
0: Masih ning nggonku ya didusi no. Disuceni istilahe wong Jawa kene.
1: Mari didusi.
0: Iya iya iya.
1: Mari ngono ditutupi kain kapan.
0: Iya iya.
1: Kapas lho.
0: Ya kapas iki sik.
1: Iya. Mari ngono terus dibuntel kain putih.
0: Iya.
1: Neng nggonmu lan dibuntel kain lorek.
0: Eh persamu wong loro ah kok dibuntel kain lorek. Masih ning nggonku ya dibuntel kain putih.
1: Iya. Mari ngono dilebono pendoso
0: bleng.
1: Neng nggonmu lak dilebono gaden.
0: Eh persamu kalung ah dilepono gadhen iku. Ya dilepono pendusono.
1: Mari disembayangi,
0: iya.
1: Disolati,
0: iya.
1: Mari digawa metu nang latar.
0: Iya iya.
1: Ning kon malah digawa metu nang pinggir kali.
0: Kate di pemene pinggir kali ya kon.
1: Digawa nang latar. Mari diumumno karo Bapak Maudin.
0: Iya iya iya. Iya iya.
1: Iya apane? Kon roh Maudin.
0: Roh
1: apa?
0: Ya sing nganu wong mati.
1: Lah iya Maudin ini lho karepe roh.
0: Apa sih karep Maudin ini?
1: Maudin, maut mati din peraturan. Wong iku tukang ngatur wong mati.
0: Dadi momo wong mati jane ngetan dikongkon ngulon ya.
1: Ya gak ya sing gotong goblok.
0: Oh. Tapi kiri ngono iya ya.
1: Tonggoku mati jan enggak doyan apa-apa.
0: Heh. Mosok
1: gak doyan.
0: di nggon kuwi wong mati entek rujak telung tempelang. Dene nyono mati gak doyan apa-apa, blok goblok.
1: Lho kan ono sing takon,
0: "Pon kok goblok sih? Biyen iku kon bodho saiki kok tambah mendo."
1: Tapi ngerti.
0: Ngerti apane lek wong mati ku ning dinya gak doyan apa-apa,
1: goblok. Tapi kadang-kadang ono sing takon.
0: Iya, Bu.
1: Wong mati anu Pak Bejo iku mati lara apa? Gak lara wong mati. Lah lek wong nganti lara kok gak ono sing sambat.
0: Wong mati lara apa? Wong mati kok gak lara wis bongko niku. Heh, sak durunge mati lho nu. Sak durunge mati sing jalari mati iku arekku kena lara apa ngono lho.
1: Kana sing jalari mati iku merko dicabut nyawane me malaikat.
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Tapi ki lek mbokmu mrono mara njundu jedus ngono kon.
1: Enak ndise wong mati karo wong urip?
0: Padha ya enak wong urip kon kuwi. Wong mati ku gak roh apa-apa, ana panganan enak gak enak ora ngerti.
1: Enak ndi?
0: Enak wong urip.
1: Karo sing mati?
0: Iya.
1: Lah lek enak wong urip sing mati kok gak tangi maneh.
0: Oh iya ya. Iya. Apa? Oh wong mati kok gak tangi maneh. Enak wong mati. Arek kon.
1: Enak wong mati. Enak wong mati.
0: Iya.
1: Lah nek enak wong mati kon kok gak nang mati.
0: Lah sing ngenteni kon niku pembentak gawa.
1: Bareng.
0: Kon niku
1: bareng pendosa ditono sret.
0: Iya.
1: Wong jamaah sing layat takziah sak pirang-pirang.
0: Iya, iya.
1: Bareng sak pirang-pirang. Lah kok Cino iki takon nang aku.
0: Cino kancamu yu?
1: Iya.
0: Ya apa lek takon?
1: Ngene. Nu, kon jare ngaji. Iya kok. Wah.
0: Jenenge Narko ah.
1: Kodhok.
0: Ya enggak kok celoko iki lho.
1: Cino lek celoko ta, Om?
0: Oh.
1: Goblok.
0: Basa sing anu iku ya.
1: Ya basa Cino.
0: Oh, kok ya.
1: Lek wedok taji.
0: Oh, taji lek lanang kok ngono ya. Oh, tak pikir lek jenenge Narko.
1: Apa ngono.
0: Iya iya iya.
1: Kon maca tulisan Arab sing gawe nutupi pendosa iku.
0: Lah kapa kon? Kok cek ngaji oleh sak minggu mesti kon gak iso kon. Aduh.
1: Kantong suwal.
0: Heh.
1: Kantong suwal.
0: Terus
1: wong akal.
0: Kon duwe akal kon ngono iku.
1: Tak awur mbek aku.
0: Lho. Kok iso diawur?
1: Ya pokoke padha Islame.
0: Barang ditakoni ngono ya apa jawabamu?
1: Sing ndi sih?
0: Tulisan di Arab ku.
1: Ya
0: anu di pendosa ya.
1: Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri.
0: Iya iya. Kadang-kadang tulisannya ngono tapi kadang-kadang ya ono tulisane engko. Allah Muhammad
1: ngono. Iya. Ngono lho cathek gawel cinane.
0: Lho, cek takon maneh?
1: Iya.
0: Takon yo apa itu tulisan?
1: Ya apa artine nu?
0: Lah iki lha kan mesti gak iso.
1: Iki rada bingung.
0: Gak iso kan mesti. Lek ditakoni ngono iku kon mesti gak iso nerjemahno.
1: Iso.
0: Ya apa nek jawab?
1: Yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk.
0: Umpama yang tidak berkepentingan boleh masuk, sing mati malih dobel. Kok niku?
1: Terus dia mah pegelame sing mati mang. Anu sing Pak Kok Angi mang.
0: Iya iya iya.
1: Bareng terbu abas. Aku mulai wingi ndek kene.
0: Lho, wingi wis ana kene.
1: Merok campur sakri. Ndek kene ana campur.
0: Campur serani.
1: Nah, campur serani iku.
0: Campur sari?
1: Iya.
0: Kon melok ta?
1: Om, delok.
0: Oh iya iya.
1: Delok. Ambek Andik Sandirun. Barengno terus Ndik Nur. Ndik Nur lak cedhak masjid ta?
0: Iya iya iya.
1: Aku nglakoni salat, kepingin salat subuh ning ngene kono.
0: Oh ya gak apa-apa, apik
1: masuk
0: iso ta.
1: Kan ning kon-kon kan padha ae.
0: Padha ae nek di dia salat di manapun boleh.
1: Jam 3 aku wis teko nang masjid aku.
0: Eh?
1: Jam 3.
0: Kok isu men ngene?
1: Lho butuh aku kepingin adzan.
0: Oh, cek ora sampe didesiki sing tukang adzan biasae.
1: Ndodono kebolehane benu.
0: Waduh.
1: Seorang seniman ludruk.
0: Waduh.
1: Benu iso apa gak adzan?
0: Iya, tiba iya apa terusan?
1: Adzane masjid ngarep yo.
0: Heeh.
1: Barono aku adzan, ambek juru kuncine dilokno.
0: Paling yo keliru.
1: Ya mbok.
0: Iya paling, lek dilokno iku mesti keliru lek mu adzan.
1: Iya. Loh, keliru Pak Benu sama adzan. Mboten. Kula ngemarep ngulon nggih ngeten. Lah kok kliru?
0: Lho.
1: Pekarane sepele.
0: Apa?
1: Gak takeki as-shalatu khairum minan naum.
0: Oh. Lek subuh kek ono nu. Nuna. Sak marine khayalal falah kudu kok kei asolatu khairu minanao masih belajar cee bener.
1: Ngono ya.
0: Oh, lakon goblok urung iso wis wani adan kon.
1: Lho, aku kepengin dodono kebolehanku.
0: Kebolehan opo lek kaya ngono iku tambah keliru iki.
1: Lho, ora kuat adan maneh.
0: Supaya ora ketok kelirune, ora ketok bodhone.
1: Dandani sing iku mang.
0: Bener.
1: Wong sing ngomong ngene. Lah nek adan kudu dikei asolatu khairu minanao.
0: Iya iya iya iya iya iya.
1: Bareng ngono aku marah adan lohor.
0: Cek aja sampe keliru meneh wis.
1: Tapi dari keliru jarene ustate.
0: Mosok keliru?
1: Iya.
0: Lah apa kok keliru meneh?
1: Tak kei asolatu khairu minanao. Lohor.
0: Lelohor ora katikmu, kecuali azan subuh. Lohor yo gak katik asolatu khairu
1: minanao. Wong kamu ni kecuali.
0: Mosok?
1: Lek adzan sampe kei khairu minanao.
0: Iku lek subuh.
1: Ora
0: gelem ngrungokno iki apa bareng. Goblok di meso niku.
1: Asar gak
0: lek subuh gak dikei ku keliru, tapi lek lohor kok kei tambah keliru goblok kok niku.
1: Tapi aku asar gak sembahyang di kene ngale ya.
0: Ngale ndi?
1: Pak. Ngale ning ngono dilokno tok.
0: Iya iya iya.
1: Maghrib awakane kene. Lho, ngono lho adzan wis gak takei salatu khairu minanao. Sing disalahno ae.
0: Kok iso disalahno apa?
1: Sing terakhir?
0: Lah iya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
0: Eh sing mburi kuwi mangkok lapo kok embel-embel iku. La ilaha illallah.
1: Ibu Akbar.
0: Woi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: La ilaha illallah.
2: Allahu Akbar. Woi.
1: Lah kon goblok
2: yang mah besar.
1: Iya tapi keliru ngen-ngenane niku. Dudu nek kono.
2: Tapi aku sembahyang ae.
1: Wis sembahyang ya.
2: Kon ngerti?
1: Iya.
2: Anu aturane sembahyang?
1: Loh. Lah apa orang ngerti
2: kok. Wong sembahyang ndek ndi?
1: Loh, yen masjid utawa nek langgar di wakaf boleh ae.
2: Ngaji bareng?
1: Iya ta.
2: Nek masjid ta?
1: Iya nek langgar yo nek masjid oleh ae.
2: Kon tau nang masjid ta?
1: Tau ta anu kok. Kene kulino sembahyang kok gak tau nang masjid niku.
2: Apa sih artine masjid?
1: Masjid itu tempat untuk sembahyang.
2: Sopo sing ngarani tempat untuk bandar dadu?
1: Masjid itu rumah Tuhan. Kon ku yo opo niku?
2: Ya kaya akeh. Wong musala ya rumah Tuhan.
1: Lah iya.
2: Masjid iku lho opo? Oh.
1: Maksudnya tulisan masjid iku maksudnya iya. Masjid. M A S J I D iku ta?
2: Iku artine opo?
1: Lho, ayo lek kon pancene ngaji. Roh aku.
2: Ya roh.
1: M
2: manusia.
1: A
2: akan
1: S
2: selamat
1: J
2: jika
1: I
2: ingat
1: D ayo
2: dosa-dosanya
1: oh.
2: Manusia akan selamat jika ingat dosa-dosanya.
1: Oh iya lek ngono kon ya saiki rada benih
2: malah. Lah aku ya iso.
1: Kok kon gak angen-angen mrono-mrono oh. Kon ya si encer. Tapi lek kakan sik kok angen-angen kon ya mali lalian. Kon yo
2: imam, apa artine imam? Gak kira rene kon.
1: Imam sing mimpin wong sembayang iku imam. Imam.
2: Lho. Sapa sing ngarani duduk? Lho.
1: Artine teko sito-sito lah.
2: Iya.
1: Kon roh kon.
2: Ya roh.
1: I apa ayo?
2: Ingin
1: M.
2: Menembah
1: A.
2: A. Ajaran
1: M
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Waduh.
2: Ngono lho.
1: Iya iya.
2: Ngaji.
1: Paet iso ae kon sombong.
2: Lah belajar.
1: Sombongmu dhisik niku. Aja sombong-sombong.
2: Sembayang ning kono amang. Di masjid ngarepe lho.
1: Iya.
2: Eh, wong sembayang niku nek bareng-bareng niku jemaah jenenge apa?
1: Jamaah no.
2: Jamaah gak sembayang kaya iki.
1: Lho. Jamaah
2: gak sembayang.
1: Ku sembayang lah nanti.
2: Sembayang jamaah.
1: Lah nanti.
2: Roges.
1: Jamaah sembahyang bersama itu berjamaah. Kon iki yo opo goblok niku.
2: Lah sing mimpin sembahyang iku?
1: Imam.
2: Duduk.
1: Iya.
2: Duduk.
1: Lah sapa?
2: Saiful.
1: Saiful. Iku lak jenenge wonge, tapi lek sing mimpin wong sembahyang iku ngono imam bah jenenge Saiful, bah jenenge iku Benu. Iku imam goblok.
2: Lek sing mburi jenenge
1: makmum.
2: Heh. Makmum saiki wis gak kelu sembahyang kan ono kesempatan kok.
1: Lho lan ndi?
2: Becak yu.
1: Makmum pengikut lho. Sembahyang sing melok lho.
2: Bareng ngono aku kamat.
1: Iya iya.
2: Kamat aku.
1: Heh.
2: Allahu Akbar Allahu Akbar satu la ilaha illallah. Eh.
1: Oh, ngomong wis mencrek. Khomat.
2: Heh?
1: Khomat. Khomat kamat kon iku. Kamat kuwi lak palikmu kuwi.
2: Ya ono eling balikku te sembahyang. Barang to, luwung po sesenget. Lah kok sing Saiful kok le imam mang?
1: Lah kok dileh dadi imam?
2: Ya. Madhep nang mburi ngene.
1: Iya, ya wae.
2: Monggo sope ditata.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku mlayu e nang Pak RW aku.
1: Lho, lah kok mlayu?
2: Golek sop.
1: Sop sapa?
2: Nek kono gak ono jangan bung mbek pake. Sope gak ono.
1: Eh, rumangsamu jangan sop lu ta sing ditata iku. Maksude sop iku arek goblok. Lho, barisane salat iku ayo ditata, aja sampe gotang. Lek gotang di ngeni setan. Kon ora setan niku.
2: Bro,
1: kaya sapa?
2: Mbok.
1: Ya kaya koni lho.
2: Baru sembayang. Eh, sing mburi ra manut sing arep, Pak?
1: Iya ta.
2: Manut wong Saiful.
1: Imam.
2: Iya,
1: imam. Imam.
2: Bareng sing arep mang muni Allahu Akbar, aku melok. Allahu Akbar.
1: Iya.
2: Bareng Allahu Akbar. Terus diingkluk ini apa jenenge?
1: Oh, rokok iku.
2: Heh?
1: Rokok.
2: Rokok iki ning Kota Malang kono lho goblok. Sing gak dodol pakaian, gak dodol rokok, gak dodol sembarang, rokok iku goblok.
1: Ayo rokok. Rokok-rokokno. Rokok. Iki lho rokok ngene iki.
2: Kae wong wedok, blok.
1: Ora rokok ngono iku. Goblok iki kon niku.
2: Ya wis, wis. Bareng ngene, blok. Mana? Sami Allah liman kamidah.
1: Blok.
2: Aku noleh nganan. Ngiri.
1: Lah apa noleh nganan ngiri?
2: Tak goleki.
1: Goleki sapa?
2: Sami ambek Amidah kan.
1: Eh, lek mari rokok, biasanya sing liya-liyane lak Allahu Akbar. Tapi lek mari rokok, ngucapno Sami Allahu liman hamidah.
2: Nah, Allahu Akbar, terus iya. Ngambung sajadah. Hmm?
1: Kowe kok sujudnyu?
2: Sujud iki mantan bupati saiki Rendra goblok.
1: Eh,
2: goblok iki. Sojoti mantan bupati saya ganti Rendra rong periode.
1: Eh maksudku sing ngingkluk ndek isoriku ndek sajadah iku sujud artine sumeleh pasrah karo sing gawe urip dosa salane kabeh iku lho blok.
2: Oh ngono.
1: Lho dadak mantan bupati yo niku. Duduk.
2: Mana? Allahu Akbar. Terus tangane ana sing ngajung ini.
1: Oh takiat itu,
2: eh?
1: Takiat.
2: Takiat saya kak sembuhayang bandar dadu terus kok.
1: Ini ku takiat tegese moco ayat atakiat tu lho nu.
2: Yo,
1: kau buka entos.
2: Bareng pas ini, HP ku muni.
1: Lho, pas ini?
2: HP ku muni.
1: Lah terus siapa?
2: Ya taling ini, aku cekel HP ini.
1: Ih, kau ni ku menghadap kepada sang pencipta Gusti Allah. Oh, dosa lek kon ngene kon ganti ngene. Kon ku lek sembayangku goblok karo peraturan ning ngarep. Sinten sing beto HP kedah dipun pejai? Mosok gak ngerti kon niku.
2: Peraturan niku, Pak?
1: Iya, sinten sing beto HP kedah dipun pejai?
2: Lek ngono aku teleren dadi wong Islam.
1: Lho, kok seleren? Lah kok leren opo?
2: Lah lek sembayang go HP dipateni.
1: Oh.
2: Kawit, kamelo wis, kamelo Islam wis. Malah kok moliane wis.
1: Eh sing dipateni ku opo?
2: Sing anu sing gawe HP.
1: Oh. Lah kon goblok. Maksude sing dipateni ku HP-ne lho. Aja diaktifno blok goblok. Lah apa mateni sing gawe HP?
2: Kon mah ngopo ngomong ngono HP-ne? Lah kan sing sinten sing beto HP kedadi dipateni.
1: Maksude sing dipateni iku HP-ne kudu uwongi. Goblok kon.
2: Oh ya terus ya.
1: Goblok dimes kon niku.
2: Tapi lah pinter.
1: Pinter apa?
2: Sembarangan iso.
1: Lho. Apa sih sebabe wong garai pinter yo?
2: Lho pola makan diatur, Jes.
1: Mosok no?
2: Lho iya lah.
1: Lah carane yo apa carane?
2: Lho, 4 sehat, 5 sempurna.
1: Waduh,
2: bagus.
1: Contone apa yo?
2: Lho mangan. Tiap 1 minggu kali.
1: Iya.
2: Mangan sego putih. Iwak e daging sapi, cerdas sampiran.
1: Marek cerdas ya?
2: Iya.
1: Ya ya pinter kon kene.
2: Lah kon gak. Apa oleh sego putih oleh raskin.
1: Aduh.
2: Saiki wis gak metu blok.
1: Eh. Kadang-kadang ngono e metu winginane
2: metu. Lah tapi dikorupsi mesti sing dhuwur.
1: Eh. Kon termasuk cerdas iki perkara iku.
2: Apa
1: liyane apa gak ono?
2: Ono.
1: Apa ya?
2: Sing gelek mangan ngombe banyu putih.
1: Awak
2: awake sehat. Awet muda, kayak aku lah awet muda,
1: gelap
2: minum
1: banyu putih.
2: Banyu putih, mana lo?
1: Lantas sak liyane iku?
2: Ono.
1: Apa?
2: Kon tiap 100 hari 2 kali. Iku kon kudu ngombe susu.
1: Oh. Apik ya nang kesehatan.
2: Wah, apik nang otak cerdas.
1: Ya apik lek akeh nu.
2: Elek.
1: Ngombe susu iku lek akeh apik.
2: Susu iku lek akeh elek.
1: Api
2: elek.
1: Kok iso elek?
2: Ting grandrine lho. Male koyo babi.
1: Eh. Sing ngomong susu ting grandul sapa sih? Maksude ku akeh ku ora mek sak gelas tapi sampai 5 gelas ngono lho maksudku blok.
2: Kon roh susu ah.
1: Roh.
2: Susu iki adahe susu ya apa sih?
1: Lho. Pacai susu salong yo lek sing di toko yo kaleng.
2: Terus ana meneh?
1: Komplong sak menika.
2: Sing apa anu kertas sing gak iso bedah yo.
1: Yo.
2: Set-setan yo. Goblok.
1: Padha yo macam-macam lho.
2: Goblok.
1: Pokoke kemasane ku dhewe-dhewe salong yo iku salong yo iku.
2: Oh gak tau sekolah.
1: Ya kok iso?
2: Ada susu duduk iku.
1: Lah apa?
2: BH.
1: Yo mesti ae iku lek etek bojomu. Eh. Tapi kon ngomong ora kena dipercaya.
2: Lha apa?
1: Tak bojomu iku ramuten.
2: Agetmu aku.
1: Lha apa kon iku wong seni bojone gak diramut.
2: Bojone kon ngramut agetmu. Bojoku PT diramut.
1: Maksudku iku, bojomu iku cek kenek gawe suku dayo.
2: Anggitmu jeru. Kok disukono dayo iku?
1: Ajen ana titik nono lek ketok bojone seniman
2: ngono. Apa-apa jeru?
1: Aku lak merono sih.
2: Iya.
1: Lho, jarine lek gawe seneng gawe putih, wong bojomu gawe kotange wis rupane gak putih, drill sambaan. Iku menawa saking gak tau ne diubah iku kira-kira. Ngono mbok tukono sing apik. Mosok mek gantung kepus itu ndili.
2: Sira,
1: tukono sing apik.
2: Kon rono tenan ah.
1: Lho, mrono. Bojomu lek sing rambuté nanan?
2: Iya.
1: Kiri dhuwur?
2: Iya, lencir.
1: Lah ya iku. Gawe kotange jarane senengane putih. Wong drill mangkak menawa saking gak tau diumbah lek ya. Kira-kira ya.
2: Bojoku?
1: Heeh.
2: Kliru le.
1: Lho, enggak temenan iki.
2: Kliru kon.
1: Lah nang aku ya takon kok.
2: Napa?
1: Yo ngono barengi nang aku. Weh, Cak Mario ngono.
2: Temenan ta?
1: Iya.
2: Kliru yo.
1: Kok iso kliru?
2: Bojoku lho sajeke gak tau kok tangan lho.
1: Hehe. Bojomu apa kok gak tau kok tangan?
2: Karena sing sedang.
1: Bojomu masak gede anu. Lek bojomu lemu gede, kotang sak pasar gak sedeng pantes. Lah bojone gak pati gede kok.
2: Cilik.
1: Lah yo cilik kok kota gak sedeng.
2: Cilik wonge.
1: Iya. Sami lho.
2: Mini lho.
1: He he he. Bojomu iku menungso.
2: Lah kan gak tau rono nang bojoku.
1: He he. Lah lek duwe anak iki yo apa lek ngemi ilek susu sak me.
2: Lho bojoku iki kreatif yo.
1: Waktu masih sak kreatif, pilih sak mininu ya ibu.
2: Lo karena aku teko tanggapan tanggal telu.
1: Iya iya.
2: Mulai ses isu, bojoku nyapu, iya. Ambil kerungan air, nyapu.
1: Nah, gitu. Tapi yo kak kira iso mi anak ilebe nyapu.
2: Iso.
1: Ya kok iso ya apa cara ni?
2: Kerong buri.
1: Iya kerong buri.
2: Kerong selendang.
1: Iya.
2: Terus mana su plek anakku mi.
1: Teko buri.
2: Iya.
1: Hehehe. Kau ngono kau tahu mi.
2: Dah orang rahasia yo, masih udah bojoku tak mik tak mpeng tak sembuar, pak tak ulas ulas sang bojoku lo yo.
1: Waduh nur, lah bukan anak cili orang usin kan yo.
2: Yo iso aja.
1: Iya apa cara nih?
2: Lek teko tanggapan
1: kan? Teko tanggapan, iya apa yo? Lek bojomu tempat kerja yo.
2: Teko apa mau? Tak kono mbah untung.
1: Iya.
2: Mbah untung sesepuh bonaku.
1: Iya iya.
2: Iku masih tua yo mik aing ngono.
1: Mosok?
2: Iya.
1: Lah kon yo apa cara mulai kon?
2: Lah ya iso. Teko tanggapan, tanggapan orkes.
1: Iya.
2: Jam sekolah sih mulai. Anakku turu. Bareng bengi aku. Gak iso turu sih aku.
1: Iya, iya. Klisi,
2: aku lagi gak ngemi gak iso turu aku.
1: Mosok?
2: Iya. Bareng anaknya dikeloni ini. Plek anakku lagi ngemi ya.
1: Iya, iya.
2: Ngemi
1: iya.
2: Ini. Terus ngomong, aku njaluk yang.
1: Ya paling ya gak iso nuwong.
2: Iso.
1: Ngemi anaknya.
2: Bojoku akali akeh.
1: Ya apa caranya?
2: Ini dimikno anaknya plek.
1: Iya, iya. Kon sawet tekan buri. Eh, sita. Kon lek biyen karo saiki aku percaya,
2: oh.
1: Lebih cerdas sekarang.
2: Ya iya ta.
1: Kon biyen tau sekolah e?
2: Ya tau ta.
1: Pelajaran sembarang iso ya,
2: kon. Aduh sembarang dipelajari.
1: Ilmu alam
2: iso,
1: ilmu bumi
2: iso,
1: ilmu hewan
2: iso,
1: temenan.
2: Lho.
1: Kon eruse bedane kewan-kewan sing manak karo sing endok.
2: Waduh ya apal ta.
1: Apal ya?
2: Apal.
1: Pitik yo, pitik.
2: Yo, pitik. Ngendok ta.
1: Lho, sebab apa kok ngendok?
2: Gak duwe daun telinga yo.
1: Oh, mulane ngendok yo.
2: Iya.
1: Lah lek wedhus.
2: Manak.
1: Mergo
2: kupinge ndelawer.
1: Oh, duwe daun telinga yo.
2: Iya.
1: Lek bebek, bebek.
2: Ngendok.
1: Soale
2: gak duwe kuping.
1: Lek sapi.
2: Manak.
1: Soale
2: ana kupinge.
1: Banyak, banyak.
2: Ngendok.
1: Eh?
2: Ngendok.
1: Gak iso. Gak iso lek banyak ngendok.
2: Ngendok.
1: Banyak iku manak.
2: Banyak iku ngendok.
1: Manak.
2: Ngendok.
1: Kon lek liwat di sekolah nih, lek ono tulisan nih, banyak anak-anak. Kon tahu roh tulisan banyak telur-telur ngono? Tahu? Tahu ah. Ono ah. Banyak telur-telur ono ah.
2: Iya iya.
1: Banyak anak-anak.
2: Ngomong ame kon. Banyak telur. Jadi banyak iku mana lah?
1: Iya ta.
2: Anake banyak iku apa
1: sih? Blengur nu. Hei, anake banyak ndik-ndik yo blengur kene. Tak ono Bu Guru ta?
2: Duduk.
1: Blengur.
2: Duduk.
1: Lah apa?
2: Bermain.
1: Mosok tak ise.
2: Awas banyak anak-anak bermain.
1: Banyak anak bermain. Ora ono yo sing banyak anak blengur.
2: Perlu kewan sing resikan?
1: Eh?
2: Ru. Ayo.
1: Aduh.
2: Ayo.
1: Kewan sing resikan iku ya banyak.
2: Eh?
1: Banyak.
2: Aduh, banyak ya kopros. Mau dedek dibadok.
1: Paling mbeng, mbeng.
2: Aduh,
1: belak ditusi.
2: Ora suket.
1: Mosok.
2: Eh, kotor.
1: Loh, lah kewan apa sing resikan?
2: Gajah.
1: Kok iso?
2: Ya.
1: Wah, gajah kopros wong Mariano gudan ledok ngono. Kopros gajah iku.
2: Kok enggak tahu nang ngene balai kota ya.
1: Lho, ya gelek no.
2: Eh?
1: Gelek. Gelek ya apa iku niku?
2: Iku ana no tulisan gajahlah kebersihan.
1: Iko? Eh. Sing blerengmu sapa? Kone. Eh, iku dudu gajahlah jagalah. Kok gajahlah kono?
3: Nyawa pitik digawa sapa?
2: Go pitike?
1: Salah.
3: Nyawa pitik digawa sapa? Bingung kon. Sekolah nang Lebanon kono lho.
2: Gawon ndoke.
3: Salah, kliru. Nyawa pitik digawa sapa?
2: Digawa apa?
3: Digawa mbok tuwa.
2: Lho,
1: kok iso?
2: Mbok tuwa ya,
1: Mas. Kok iso mbok tuwa nggawa nyawa?
3: Nyawa pitik digawa sapa? Digawa mbok tuwa.
1: Kok iso?
3: Ponakane nggawa pitik.
2: Iya iya.
3: Dikekno mbok tuwa. Nyawa pitik tampani karo mbok tuwa. Nyawa pitik digawa mbok tuwa.
2: Nyawa
3: pitik. Digawa.
2: Nyawa pitik.
3: Digawa karo mbok tuwa didol nang pasar. Kok iso kan iku?
1: Iya, prasaku kon kliru tampa.
2: Kliru
1: prasamu nyawane pitik.
2: Iya.
3: Sing ngomong nyawane pitik sapa?
1: Lah, gak ya?
3: Nyawa pitik digawa sapa? Digawa mbok tuwa.
2: Kok niku ya.
1: Ya lan jane ngene nu. Nyawa
3: pitik digawa sapa?
2: Nah. Iya.
3: Pitik jago kan roh pitik jago
2: roh
3: pitik jago
1: roh ono jenggere
3: pitik jago iku lek kluruk merem apa melek
1: merem merem wis
3: sekolah nang
1: Jepang pitik nandine nek kluruk merem wis jelas
3: sekolah nang Jepang
2: melek
3: sekolah nang ngene Amerika ngono lho wong pitik kluruk
2: pitik jago lek ayo
1: pitik jago kluruk merem apa melek ayo
3: ya kukuriku tuman kan pitik jago keluruk merem ya gak tuman
2: kan
3: iku
2: cik, kan tau sekolah?
1: Tau
2: kan tau sekolah?
3: Tau
2: apa bedanya lanang bewedok bongkokan iya iya
1: wah, eh lek lanang iku biasai rambutnya ndak?
3: Wedok lek wedok iku ana gelungane.
1: Bener.
2: Ora.
3: Kok iso ora niku?
2: Resna ana gelungane lanang.
1: Ayo. Lek kula tak lanang karo wedok.
2: Bedane lanang mbek wedok iku mek loro.
1: Apa
2: bae? A mbek I.
1: Lek lanang
2: pemuda.
1: Lek wedok, wedok.
2: Pemudi.
1: Oh.
2: A I.
1: Oh, lek lanang A lek wedok I ngono ya. Iya ya. Lah liyane
2: lek arek sekolah menerus, lek lanang mahasiswa.
1: Mahasiswa.
3: Lek wedok.
2: Lek wedok
3: mahasiswi.
2: Nah, oh iya ya. Lek lanang di udara.
1: Lah lek wedok?
2: Lek wedok.
1: Lek wedok.
2: Di udari.
3: Ana wedok di udari kok niku.
1: Kok udari kate kok kapan kok niku?
3: Nah, wuh tahe kok niku. Kuso lanang
1: sik. Kon roh cacing.
2: Loh ya roh.
1: Kon roh cacing.
2: Ya roh.
1: Ndendi cangkeme cacing? Ayo kon. Ndendi cangkeme cacing?
2: Eh? Ndeng arep.
1: Ndeng arep. Cacinge no kene cangkeme ndek kene malian.
3: Iya kon. Cangkeme cacing ndek mburi.
1: Oh, ndek mburi. Tumon cacinge ndek kene cangkeme ana ning kono. Ndek mburi tan kono.
2: Cacing.
1: Roh.
2: Cangkeme cacing ndek ndi?
1: Nah. kon karo cacing. Lek wayahe udan-udan cacing lak metu.
3: Metu uget-uget.
1: Lek cacing wis metu cekelen cek. Mari ngono itik-itiken. Sing guyu iku cangkeme cacing.
3: Sopo kate itik-itik?
2: Kon kon ngero tengu. Ayo. Kadang uang lagi dirobong tengu.
3: Iya, dirobong tengu. Senengane nggih selempitan.
2: Iya. Iya. Tengu iku lanang apa wedok?
1: Wong
2: kok kon.
3: Lah sing ate metan.
2: Ayo.
1: Lanang, lanang wis jelas wis. Eh? Lanang.
2: Kon karo lanang tengerane ndek ndi?
1: Iya ya. Wedok.
2: Cilik ya.
1: Wedok.
2: Kon lek mantu.
3: Sopo kate mantu tengu?
2: Iya. Wah,
3: kon iki.
1: Ayo, lanang apa wedok?
3: Lanang apa wedok?
1: Ayo. Lanang apa wedok tengu?
2: Apa takono tengune?
1: Ngono ku lho.
2: Eh, kon karo Gunung Semeru.
3: Ero.
2: Sak pira gedene?
3: Waduh ya gede lu kok sampono.
2: Sak piro bobote Gunung Semeru bongko kon.
1: Ero kon.
3: Ya ora tau
2: mbang
3: iku.
2: Heh?
3: Gak tau niku. Niku ya karo. Heh? Karo sapa ro bobote Gunung Semeru manungsa ta no?
2: Goblok.
3: Iku kon.
1: Apa? Ero kon bobote Gunung Semeru. Piro bobote Gunung Semeru?
2: Takono lindu.
3: Ngono ku lho. Mosok penet kan.
1: Oh, takono lindu.
3: Wah, iso gak karu-karuan kon niku.
2: Lindu.
3: Iso.
2: Aku rolek masalah gunung-gunung.
3: Gunung-gunung. Ya ruwe paling gunung abang, gunung kuning, gunung ijo.
2: Aku gunung sing enak di gunung.
3: Wah, niku wis gunung elek sing digolong kon niku.
2: Iya.
3: Wis ora genah kon niku.
2: Iya. Gunung sing enak di gunung mek Gunung Semeru.
3: Ya ya kate
2: karo sengenge.
3: Eh, apa niki kate gak ro sengenge ku ya.
2: Ro. Sengenge dikaya apa?
3: Ya ge madangi jagat.
1: Eh, kon niku gawe madangi jagat ya gawe nguripi wong sak donya iki.
3: Lah, tanpa srengenge gak kira urip,
1: tanpa srengenge ora iso urip.
3: Lah,
1: masih kon ganut srengenge ya gak urip.
3: Gak urip.
2: Ono srengenge sing paling penting.
1: Kanggo apa?
3: Apa?
2: Gawe wong maing.
3: Heh,
2: gawe wong maing.
3: Hus, gawe wong maing ya.
2: Lho, apa? Kuwat srengenge. Anis. Gawe wong maing, penting iku.
3: Wah, wae. Ono sing ngene perune ge wong waing iku lho. Wah, genah kon iku.
2: Metu ta kae iku.
3: Iso bak karo-karuan. Ha. Duh. Sing nyanyi manjer iki.
1: Kok ora lapo? Ate nggawa ngono.
3: Ono tetek melek metu. Eh,
4: mikke mate.
3: Enggak apa-apa, sing penting iki didukno. Oh, lek iki didukno penak, iya.
2: Lah. Ha. Lah. Apa kok iki?
3: Loh. Masuk plaplek.
2: Kenapa ini?
4: Ana ale ili.
2: Heh?
4: Ana ale ili.
2: Ale ili ya?
4: Ya, ya kok ngungo.
2: Ana ale ili ya kok ngungo.
4: Ngungo.
2: Oh, ana ale ili dikon tuku lengo.
3: Oh iya. Iya.
2: Kok ngungo
3: tuku lengo. Iya ya.
4: Iki wihe. Iki hotale.
3: Ya Allah.
1: Arek cilik.
3: Ya apa jaman? Arek cilik dikongkon tuku lengo.
1: Iya iya iya iya.
4: Kan tuku lengo.
2: Heeh. Iku lho.
3: Iku. Iku. Iku duwike.
4: Ya, iki wihe.
3: Wihe.
4: Hotale.
3: Otole gede otole.
4: Oh, iki.
1: Otole apa iku kok gede?
4: Otole enu. Otole.
2: Kande botol amene.
4: Iki, iki uwihe.
1: Iya iya, lah
4: iku. Iki otole.
3: Oh iya. Ono arek cilik dikongkon tuku lengo.
1: Ya,
3: iki ju, iki uwihe, iki otole.
1: Iya iya iya.
3: Otole enu.
2: Ngawur
3: iki otole nu.
2: Oh,
3: iki otole nu de. Otole nu de.
4: Iki ya mate.
3: Heh?
4: Mate.
2: Ya Allah.
3: Bolak balik mate. Tetekno lah ngono.
2: Lah,
1: aduh kuwi iki.
2: Heh. Akal ungo.
1: Akal ungo
3: iku lengo.
2: Obloke apa?
3: Ya ya.
2: Nu apa?
3: Obloke
2: apa?
1: Obloke,
3: obloke,
1: obloke.
2: PD PD arek. Apa PD? Pedodol.
3: pede pededel.
1: Pede percaya diri.
3: Arek ili, arek cili.
5: Tuku ngok.
3: Tuku lengok.
5: Iki uwi e. Iki otole.
3: Iki otole sapa?
5: Otole enu.
3: Otole enu, gede otole enu.
2: Hei! Teku bian gede,
5: say. Hei!
2: Apa?
5: Otole enu, oto. Aduh, aduh, otol ini diopo.
3: Otol, kok otol-otol lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ngomong apa, Danut?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa? Ya Allah. Apa? Kok ada umat kaya ikirnya? Ya Allah, bunuh dia ya Allah.
3: Mau tae mesakno.
1: Lah kok konco.
3: Kok dano.
2: Katur Mbah Ben, ya Chan.
1: Iki lho kandhane kok.
2: Bileng kabeh.
1: Katur tuh apa tirek.
2: Muni-muni wis.
1: Wis muni. Katur Mbok Benu.
3: Tuh kok iso Mbok Benu ya.
1: Iki
3: M A M B
2: A H. Iku jenenge Mbok.
1: Lah iya. Oh, Mbok. Katur Mbok Benu.
2: Mbah.
1: Oh, Mbah. Katur Mbah Benu.
3: Kiru.
2: Otole.
1: Kadhiwon dipun ladosi gending Ibu Pertiwi mandhapipun kabula.
2: Oh, teko panitia iki.
1: Dipun besani kalian Bapak. Sapa iki?
2: Mbah.
1: Ranul. Pak Ranul.
2: Ramu.
3: Pak Ramu.
1: Pak Ramu. Dipun besani kalian Bapak Ramu. Wassalam saking kawula Arifin MC. Oh iya,
3: bengi iki
1: diproduksi anggota rekod
3: Anggora.
1: Oh Anggora ta. Anggora rekod Tuban.
3: Anggora. Waduh, Anggora lah kucing. Masa awake dhewe bengi iki diproduksi karo kucing. Tapi gak apa-apa ngproduksi kaya kucing.
5: Gak apa-apa, kucing. Kucing gak apa-apa.
1: Iya.
5: Didu, didu.
3: Karo sapa?
5: Ambil otoe.
3: Wale otoe ae.
1: Celun bojo.
2: Lek teko Tubane aku ro. Tubane wadah. Tubane ku kono lho.
3: Eh, aku nek kene lho kono.
1: Iya.
3: Goblok.
2: Kene lho. Tuban.
3: Tuban di sini.
2: Kono. Kulon.
3: Iya, iya, iya.
2: Terus budal rene mang.
3: Nah, itu. Rene. Lah kok nek kono. Ngarep kono lho.
2: Oh niku. Nah, Tuban iku kono.
3: Iya, iya.
2: Terus budal mrene.
3: Lah
2: terus cucu-cucu kono kene ngene ngono lho.
3: Dadi cucuke ning arep.
2: Heh,
3: kate nang ndi kon?
1: Wow,
3: kati nanti kan
2: oke, panyuwunan saking Mbah Untung sesepuh dikone

0: Ya bongko kok nek bayaran 27. Kenapa kan kok nangis terus dalan?
1: He?
0: Kok nangis kok elek, Bro?
2: Masih gak nangis kok elek, mulai biyen elek.
0: Lho lah kok gak kok dandakno?
2: Pak dandakno sing dandani gak gelem mundur.
0: Dipermak.
2: Padane jakete dipermak.
0: Lho lho lho ngendi kon?
1: Ngene lho.
0: Lho ngendi? Pangku mbok. Pangku. Nah. Seneng ya, Le?
2: Anget.
0: Kali ya gelem aku.
2: Lama ini.
1: Anu.
2: Kula anu, aku lah anu, aku mang ono di
0: kono. Anu ae.
2: Ono kono mang mbak anu, Mbak. Apa gegeran?
0: Lho, karo sapa nek?
2: Gegeran iku buka sana. Gegeran karo sing lanang.
0: Ibumu?
2: Gegeran karo sing lanang dipuancali dadet.
0: Umpuk wis umum. Nek wong rumah tangga ya geger ya seneng ya guyon ya bentrok.
2: Tapi iku mau gak bentrok benjut kabeh. Mesakne
0: anakku
2: benjut kabeh di Jawa Jaya harus sing lanang.
0: Kasana?
2: Kasana.
1: Saiki ana endi?
3: Ngono ku lho.
2: Yo anake dijejeki ta pas niku kok.
1: Wong duwe anak diajar.
2: Mari ngono, Pak Ki.
0: Yo.
2: Buka sana iku ditondong minggat kok kono.
0: Aduh, Dik.
2: Aduh keneri ya, Pak. Kok aduh?
0: Maksudku, dhek ditondong lho, aku getun.
2: Oh, getun adane kelangan duwe getun. Ditondong teko omah kono.
0: Maksudnya aku getun niku aku iki bingung.
2: Bingung. Lah bingung adane PT karo kombonge bingung.
0: Lho, dudu iku.
2: Aja bingung wis kae ta lek ngomong iku.
0: Krungu anakku digepuki mbek sing lanang.
2: Lah,
0: aku iki terharu.
2: Oh, terharu adane layangane pedhot ae, terharu. Wak. Waduh sampean aja terharu.
0: Citra.
2: Wong anake ditondong kok terharu.
0: Kudune aku ngomong ya apa?
2: Kudune susah.
0: Lho lha apa susah wong aku wis oke. Ayo.
2: Kudune surak.
0: Lho surak ya lek nonton
1: blabare ngene.
2: Kok iso malah mbulet ora karu-karuan?
0: Lah kan iya.
2: Buka sana ditundung karo sing lanang. Polane sing lanang kate rabi meneh
0: ngene. Aduh, poligami.
2: Lho kok poligami? Iya rabi loro iku.
0: Rabi loro.
2: Rabi loro.
0: Bener iku.
2: Lho kok bener?
1: Ya apa sih, Pak? Pak sampean iki lek bisa ngomong kok bulet ae.
0: Wong rabi loro iku ana benere.
2: Benere.
0: Didum telung dina eding.
2: Senin, Selasa, Rebo.
0: Kasana.
2: Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Bonom.
2: Lah minggu ni.
0: Pijet.
2: Ngono ku lho mosok penet ta.
1: Ya ngono ku lho bapakmu.
0: Wingi ne mari ndut lek kon nang ngene. Aku cek dipegat mbokmu, mbok Quran, mbokmu rabiin marwe.
2: Lah iya wis sampean mlayu teko makene tanggenane makene wong riko ya ora bondo apa-apa lho
0: niki. Nyengir kon.
2: Lah jarene dikekno aku.
0: Lho kon nang lho bawon kono. Nang omahmu. Lho mringi luwah yo.
1: Ya to pulang pingi.
2: Mbok dhewe sik ayu.
0: Ayu, lah mikon padha untune padha enteke.
2: Ini Wadi aku mesakne Wadi. Mesakne temenan aku bukasane di Jawa jeki. Wong dikongkon rabi karo bukasane wis bener dikai kesempatan.
0: Iya.
2: Oleh rabi tapi kongkon ngenteni jabang bayi lahir.
0: Lek wis jabang bayi lahar,
2: kenyut. Lahir kok lahar.
0: Lek brojol.
2: Lahir, lahir.
0: Lahir
2: oleh rabi.
0: Iku ana benere.
2: Nah, ngono.
0: Dadi sing suker-suker iki cene ilang
2: dhisik. Nah, ngono.
0: Sajane bener anakku.
2: Nah, tapi gak kenek, samono meneh gak kenek. Iso gak iso dina iku, jam iku, wulan iku kudu rabi, ngono lho.
1: Lah saiki areke nang endi?
0: Lho, areke.
1: Areke nang endi?
4: Mbak Tolong.

ngicini pawong aku lepas saiki

0: kita.
1: Oh, anak. Anake mbokmu. Sedisi seni gendut. Kon delio ning ngene mburi.

0: Napuntan.
1: Napuntan.
2: Anong hopo?
0: Napuntan na Aris. Kok panjenengan mboten kula undang? Kok karoe-roe kok enten sing disengaja mriki?
3: Ono perlune, pinarak-pinarak.
0: Boten-boten, sampun kinten mawon.
3: Boten napa-napa, pinarak-pinarak.
0: Boten, sampun kene mawon.
3: Lho.
1: Pinarak.
4: Ini
0: kok. Boten nyamun.
3: Bapak moro tuwo. Kalian mbok moro tuwo.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih.

0: Kan lek kula ngomong mesti jawab bantah biasae meneng mawon niku
1: lho lan duwe lambe
2: wis on
1: lek mboten duwe lambe nggih mboten jawab
0: nggih sak niki ngeten bapak mertua kalian
3: mboten
0: mertua
3: mboten ngeten kula kula nate ngeten mboten penak
0: anak sampean kasana enten ngriki
1: Dui bingung.
0: Kok guyu sampean?
1: Lah sampean lamun rumah tangga piambak.
0: Lho lah nggih.
1: Omah gedhong.
0: Nggih.
1: Mewah munan. Lah terus takon anak sampean ngriki niku lho ana apa ya
0: meniku? Lah nggih kula takon.
1: Mboten lek sampean takon, mboten ngriki. Lah ngriki lah bareng sampean.
0: Anakmu urip ana desa tak rabit tak boyong nang kutho. Tak swarga nurik. Wong atas iki jaluk rabi tak wayu ora gelem. Nang ndi anakmu?
1: Kaono karo?
0: Nang ndi anakmu? Nang ndi
3: anakmu? Apa, Pak? Coba.
1: Kandhane kaono kok bujek leke.
0: Ah. Sampah tak gelek daono. Tak ketok gulumu.
1: Terah. Saking aku ngalah gak kira no, gak kira no kok ngarah itu
0: sana
1: ini
3: kan ini kano yang gak percaya
1: Yudis, Yudis kano, kano
0: lawang pawon buka
1: terus
0: paling melayu metumburi
1: mendeli-mendeli arek iki.
0: Lho. Kate opo?
3: Wis mau aja diladeni, Pak.
0: Ono wong tuwa kok mutahi kelambi kon.
1: Terus. Apa?
0: Kate ngelawan kon karo.
1: Gak.
0: Lha opo?
1: Ate adus.
3: Ojo tak lapak temanku lho, Pak.
0: Tapi ditelo lho.
3: Lho, Pak.
1: Kene.
0: Lek sampah ke sana balik ini kon gak kondol ke laku mbok tak jeng-jeng kon kan
3: ya apa sih pak kaya ngono ku orang ngerti nang ngara tua kok dusone kaya ngono pak orang ngerti lah yang ngara tua ini gak ingin naik dono rasa pak kok mentolo yang mandi kaya ngono pak
1: terus
3: aku tak sumpah kita nolong semua lewa karena gak nemu selamat kan lo aku ya kewaktu omong pak
1: mbak
3: sampe anu itu dikajar kayak ngono
1: kan
3: gila sampe yang jalan nelik
1: orang tua wedok nah sopo sing gak pegelan ini aku diajar berwong wedok tetep belani masih sing lanang kok ngene bubuk bojoku saiki adus kramas aku ati golek nang kulone kono golek banci

0: rasane ngatiku kok tansah melang-melang ibarati koyok ninggal bayi ono ing pinggiring jurang. Kuatir yen to nganti kegelundung.
1: Oh nggih.

0: kudu aku. Wong sing gawe anting-anting kiwo. Yen wong lanang gawe anting-anting ora ono maneh kejaba wong duro. Tak entekno wong duro. Wong duro.
1: Aduh,
2: kok pas malaku karo nangis.
1: Aduh,
2: kene apa deh?
1: Kopeng den.
2: Apa kopeng?
1: Kopeng di perong den.
2: Sampian wong Madura.
1: Madura.
2: Apa deh kok gawe blangkon?
1: Cek lucu lho den.
2: Duh, cek lucu. Enggak kok pas nangis karo ngoceli kupingi kene opo le.
1: Engko pas melako, melako paling jelen iki.
2: Nek gak iso cara dura wis kejawen, lu ngomong Jawa masih gok kagok gak popo
1: ne. Encene wis suwe awake aku nok tanah Jawa kene.
2: Iya kene opo sampeyan?
1: Opo? Pas kuping diperung teng. Sing iku sing merung wong ora pati dhuwur. Dek,
2: dan kok disik ta ya? Jek oreng re ya mon etokul bareng oreng mesti di salah. Pula kakean di salah kok oreng.
1: Gak salah lah, apa salah karo wong Jawa gak salah.
2: Tak salah pa apa kake perung kopi.
1: Enggak, Den.
2: Diterus de remah.
1: Bos. Wong Jawa waduh sapa jenenge? Pas wong ngadeg di tengah embong,
2: yeah, yeah.
1: Aku liwat.
2: Mari ini.
1: Eh, awakmu wong apa? Tak jawab wong Duro.
2: Terus?
1: Lah kok moro dicekel-cek diseret wis ilang kuping wis itu.
2: Masa le tak ditangi. Kupinge mek karek siji sempian.
1: Aduh diganti kupinge apa iki, Den?
2: Penak ono sing ngombok gantin kupinge terwelu.
1: Lho lak linjingane.
2: Enggak terus apa sing merung kupinge sempian?
1: Sing merung mang jenenge Aris, Aris ngono lho, Den.
2: Oh, dia iya.
1: Mbah Aris Sopong, Mbah Aris Edi Silitong ngambo opong lho.
2: Pas Aris Edi Silitong ada remah. Ngene lek ya. Saiki sampeyan terus balik ya. Kondom mbek keluargane kok kon ngobati ben cepet waras. Nek masalah sing merung kuping awake sampeyan aku sing tanggung jawab.
1: Awake iki kok gelembal senoi.
2: Iya wis jok kuatin ku aku sing beresi masalahe.
1: Ya wis tak balik aku.
2: Iya, hati-hati.
1: Liwat ndi sing paling penak enggak
2: di. Liwat kono lho, Dik.
1: Kono iya tak liwat kono.
2: La. Denak jelena denak, Lek.
1: Balesno yo, Den.
2: Iya, yo gak beter.
1: Koceluk kanjene wong sitok iku jenenge.
2: Pas ngocak tibi ngak reng gile kok.

0: Enggak mepas reng-cerengan nyelui wong turo. Duwe salah apa wong turo karo awake sampeyan?
1: Apa Kanjeng? Aku takon jeneng musuh.
0: Oh, nek kepin ngerti karo awake aku. Aku Panji Pulang Jiwa.
1: Asalmu?
0: Asalku teko Sampang Madura bali awake Rika sapa ka?
1: Aku Sumolewo Aris Japanan.
0: Lah. Dadi kaki si merungku pingaring-uring si alako bedai pasar.
1: Iya pancaraku.
0: Andi salah apa ring-uring bengkake?
1: Panji Pulang Jiwa. Ngertenono. Ana wong Madura nang tanya Jawa tak perung kupinge.
0: Njeng kok atane Bang Kake.
1: On kudu ngerti. Aku kate Rabi Purboretno ning jarane guru.
0: Iya.
1: Duduk jodohku. Jodone wong sing gawe anting-anting ateges wong Duro tak

0: kakeya. Orang siang kuyanting beda cuma ring meturut tok. Makilah ring coba banyak siang kuyanting. Mung guru nak kakek ngocak tak iso bini bereng proboret nori lakar bener. Engko andi bini apa nje?
1: Aku wis duwe bojo. Wis dadi tekadku. Aku lek oleh proboret no penawang loro tak pele patine anje.
0: Sumolewo. Kakek ini ngelake apa? Jek mulai kakek kabin bareng binin kakek. Apa tak pernah ngucak kakek mau ngelindungin, ngodiin bareng binin kakek? Jek setia kakek. Pas teruk abini kulir ngelake de remah kakek ria sumulewo.
1: Panji pulang jiwo. Pancen wis dadi tekadku. Tak niati tak dadi karo aku. Seke wong durono tanah Jawa. Lek perlu tak perlu kupine.
0: Amule.
1: Katel apa kon?
0: Ngeding aki ya. Dari Sampang engkau ongke ke tanah Jawa. Benih tak bengal ke orang benih. Nih engkau ongke ke tanah Jawa, dia tujuan engkau nyari tretan. Jek Sampang kok pege tretanan bareng nak kanak Jawa. Mung kakean di perkara bareng orang si angkuyanting. Kake pas bengal merung reng-reng Madura salah kau bareng tanah Jawa. Ingat ya. Daripada reng meturang kok saya tak nerima lagi semua lewat.
1: Ulan jiwa. Podoh karo kon gak nerima no balamu. Tak perlu kupingnya.
0: Lakar gak nerima. Lak
1: perlu kopengmu lorok karo. Tak ilangi karo.
0: Minta apa itu urutin bareng sesok kakek ya.
1: Tak telok penganggumu. On keba ilmu semua ewo ilmu newis mencep-mencep
0: terus maksudnya kakek
1: geger guna tanpa epaida adu ilmu lek pancen kon arek teko Meduro.
0: Semua lewo nek pancen awake kon ngejak itu ilmu karawai aku gak kadek ngenteni meneka ya saiki tak turuti apa sing dadi karepe awake
1: sampeyan tontonan
0: ya.

Oh, tiang kita wae aku wedi pola ya wae kon saiki jelmo dadi macan. Ya. Ngerti aku sumole apa sing tok karepaken ta ya. Assalamualaikum salam. Niat ingsun ngrapal aji malewujud. Musno panji pulang jiwa wujud.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: janji pulang jiwa lek pancen kono arek lanang sing sejati
1: papa kene iki semua lewo ambule

Sumolewo geger melayu sampai sumpinge keri. Bola kene gawe tenger. Kanggo wong kampung kabeh. Besok ana rencane jaman Malang ana desa lawang. Sumolewo. Jek burule, ambu

0: sidik paningalmu. Aku numpak jaran isik ketemu Panji Pulanjiwo iki Sumalewo
1: ambu, Sumalewo ambu.
2: Lah. Mepas tak gelem ambu kake Sumalewo. Jok mari numpak jaran tigo medal si turung kapo. Lah. Mepas sak blasak nang kebonan Sumalewo. Ma, bojok man, eman jok wong kebone api kaya ngono. Beh lakar ring tak bener Sumalewo ria. Geng tak apa. Geng ki betako bereng sengko. Bepas tak aja lingka bena oreng. Pas sasak bereng Sumalewo. Oh. Jok pas cek begusa kebun. Pola kene kai tenger karo penduduk kape ta yo. Besok malang rejani jaman ono deso kebun aku. Wah buru da emak keke Sumalewo. Ambule. Adentek, dentek Panji Pulanjiwo. Rumong sokualan. Sampai tak jak gegeran. Coro kucing-kucingan. Koyo ora karu-karuan. Panji Pulanjiwo. Tututalo.
1: Dentek Sumalewo, dentek.
2: Jek maring rosak kebuna oreng. Pas compang camping pakaiane Sumalewo. Jopa sing ketok teko doan mek sual sing sadengkul. Nek jari wong Jawa sual panjena. Bola kene gawe tenger. Besok malang ono deso ke panjen. Lelele. Deme pas beli kake Sumalewo. Lah. Me aja len ke arah Malang boleh. Oh iya. Oning kok Sumalewo. Bola kaki entar kebore. Ingat ya. Kening bereng Panji Pulanjiwo. Celaka kaki nah.

kayak Nobio.

0: purpurit no?
1: Ini ngapa paman?
0: Ngerti no aku waktu dino iki ono papan panggonan sing wingit mung bethek aku ngleboni giri patembayam. Mula wektu dina iki aku bakal tanding karo kowe Purburit.
1: Aku pancen ngetoke patembaya nanging aku ora bakal milih wong sing wis duwe sisian paman. Luweh-luweh paman kuwi ya isih kerabate istana.
0: Ora gelem?
1: Ora.
0: Aku menyang Kadipaten Malang. Ambo!
2: Sumolew.
0: Panji pulang jiwo. Bolak balik dapurmu. Aku wis sepet nguasno prainmu.
2: Nek awak ikon sepet mangkane aja tok terus tresno nek ketinggi kisruno daerah Malang.
0: Aku orang gawe kisru, ngerteno no. Aku ngleboni patembayane Purburetno. Tak sempal baune. Cek dadi bojoku. Ngerti on?
2: Terus ngoca apa Purburetno bareng?
0: Ora gelem.
2: Rejeki jodoh pati ki wis ana sing ngatur sumolewo ya. Nek umpama Purburetno pancene jodone awake aku, menawa pancen wis digaris karo Gusti sing Maha Kuwasa. Geng umpama Purburetno dudu jodone awake aku ora sampe loro ati kaya awake konti ya.
0: Panji pulang jiwa. Kon iso rabi karo Purburetno. Tapi lek wis ketok gelundung siraku
3: kelakone pati kakejo.
2: Cuma beda orang kaya sumolewo ya. Oleh aku melok patembayam
1: yen pancen bisa ngalahke aku nyempal bauku bakal tak tompo.
2: Oh dadi ngejak tanding karo aku.
1: Iya.
2: Nek pancen iku karep mayo tak turuti wong ayu.

0: 嘞。哟，马猪嘞。
1: Saiki nek wis bau musing sesikiwo tak cekel umpam aku karek mutungno gampang arek ayu mulane saiki maneman cok wongkon arek ayu pomo sampe cacat tak yo mesakno de manu tak rabi tak yo wis ngaku kalah.
2: Iya Panji,
1: kaya ngono
2: aku ngaku kalah.
1: Ora sela awak ikon.
2: Aku ra bakal selak karo patembayaku.
1: Duh, nek pancene kaya ngono ya tak colaken.
3: Lho, Probaretno.
2: Kasinggihan dawuh Kanjeng Rama.
3: Iki kok ono pawongan sajak duduk wong kadipaten Malang.
1: Nggih, nuwun sewu sadereng iki ta nggih. Iya, iya. Pancen kula tiyang tebe dugi tanah Malang, kula tiyang saking Sampang Madura. Kulo Panji pulang jiwa Kanjeng Paman.
3: Terus iki mau kok iso gandeng-gandeng karo Probaretno?
1: Iki nuwun sewu saderenge. Estune kula mboten enten niat kepanggih kali Probaretno.
3: Terus
1: cok wong kula nguber tiyang sing namine Sumolewo, kok coba mboten kepanggih kula tangge cilaka Probaretno niki.
3: Terus kedadean kowe ngleboni
1: kula melok ngleboni patembayane kula sing saged nyempal bau sisi kiwone.
3: Iya nduk, kowe kalah aso juritmu karo Panji pulang jiwa.
2: Panji lepas Kanjeng
3: Rama. Oh iya, nek pancene kaya ngono sing bisa minangkane patembayamu ra ono maneh Panji pulang jiwa saka Madura. Opo alane nek kowe jodoh karo Panji pulang jiwa.
1: Lha yen kriyen Kanjeng Pamantang iki?
3: Iya.
1: Kok pas romoro sampean kajeng jodohaken kula kali Probaretno, le sampean napane?
3: Lho, aku Kanjeng Ramane Probaretno.
1: Lho nek ngoten calon maratua kula. Lho ngeten iki mungkin dhisik nek perkara rabi niki urusan gampang. Sing penting kula kali Probaretno pun sami cintai penak pun keng kula gada penjaluk tasian.
3: Apa penjalukmu?
1: Lha niki diseseni tiyang kata kula purun rabi Probaretno nek kula pun saged ngrukunaken tiyang Madura kali tiyang Jawa. Nek dereng rukun
4: kula sowan.

0: jamban ono kene.
1: Lho, iki kula beto nah wong anak kula. Iki kula jangkole, iki kula jenenge matur dhateng Gusti menika.
0: Aku njaluk ampun sing gedhe. Tobat insap sadar aku.
2: Gusti Adipati, kados ingkang sampun kula dawuhaken, menika kersane wangsul dhateng semahipun awit piyambake tasih mbobot mboten dangu malih badhe nimuraken capang
3: bayi. Ya cuma ngeten tanggih calon maratuwa nggih. Nek pancene sumolewo pun sadar gelem balik ten bojone niki kirang setunggal sing dereng dilampahi kali sumolewo.
4: Apa?
3: Jok wong sumolewo pun damel kisro ten daerah Malang. Wong dodolan padha diratarit, wong Madura kabeh padha diperungi kupinge. Sakniki nek sumolewe gelem nedi sepuro ten kula, Malang niki bakal aman. Nek sumolewe mboten padha nedi sepuro ten kula, kula damel Karangabang
1: nah,
3: Malang.
1: Nah, nggih, ngapunten. Panjenengan tiyang mudhunten, kula tiyang Jawi. Niki tasih keluarga kula, nggih kula sing nyunaken sepuro kalian
3: panjenengan. Lho, mboten saged. Mboten saged. Nek sampean sing salah, samane di sepuro cok wong sumolewe.
0: Aku njaluk pangapura sing gedhe karo awakmu. Pancen ngene iki sing salah iki aku.
3: Mulane ayo padha dileng-eling ta iya. Madura Jawa padha wae, pokoke gak menyalah karo wong gak kira duwe mungsu.
1: Iya, ya wis ya.
3: Wis sadar temenan.
1: Yo yo sadar
3: wis. Yo niki nek diurus. Sumolewo pun sadar berarti wong Jawa kali wong Dura pun
1: rukun.
3: Kula sanggup rabi pun.
1: Nggih. Gas pundi Gas? Nggih.
4: Nggih. Iki Pak Benung.
2: Menika Pak Benung.
1: Kula
2: bapak niku
4: kasana. Sapa iku?
1: Niki kasana.
4: Iso gandeng-gandeng karo Sumolewo.
1: Kasana niki yuga kula dados bojone Sumolewo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana sih ini tempatnya?
2: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
1: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
2: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
1: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
1: Oke, siap, Bu.
2: Ih, kok gak terima kasih sih?
1: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
4: Loh,
1: kok salah? Loh, kok sungai?
2: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sakcinipun Ati Joro Cahyaning Ati Wilujeng Midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu para pamireng sing ngaji pagi pada hari ini. Wah, jangan tenang. Tanggalipun sampun tanggal 3 setunggal bulan Agustus 2016 menika. Dinteni Senin. Kaos pagi cahyaning ati sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fahurosi MPD kula sumangga nih kula pinarak nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah Pak Ustaz.
1: Sami ugi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini topik kita tentang muhasabah, seni mengevaluasi diri sebelum diadili mekateng Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu para pamireng yang kan wonten dalam pilih mengke wonten kesempatan monggo kula derekne WA nipun dateng 081-555-691-053 ning saderengipun monggo Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Nggih, matur nuwun, matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing enjing dinten menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Mila kalian sedaya nikmat ing Allah menika, inggih menika kula panjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedaya ing niku ngaji pagi. Dinten purwasekawan saluran budaya Nusantara insyaallah supaya lipun lepet tahun dan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringaken uswah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Tema ingkang badhe dibahas inggih menika iku terkait muhasabah, seni mengevaluasi diri sebelum diadili. Terkait muhasabah menika, mengingat pentingnya muhasabah menika sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab menika ngate ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mengevaluasi banyak hal. Sebagai seorang pelajar, maka agar menjadi pelajar yang sukses harus sering mengevaluasi hasil belajar. Sebagai seorang guru, agar menjadi profesional, maka dia pun harus sering untuk mengevaluasi proses pembelajarannya. Sebagai seorang pedagang, agar kemudian menjadi pedagang yang sukses, maka dia pun akan mengawasi usahanya. Seorang pekerja pun demikian. agar menjadi pekerjaannya profesional, maka dia harus sering untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya. Namun ada satu evaluasi yang mungkin kadang atau bahkan sering akan, yaitu apakah kita sudah mengevaluasi diri kita sendiri. Hari ini mari kita belajar untuk berhenti sejenak, untuk kemudian lebih banyak melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik hari ini? Amin rahimakumullah. Muhasabaniku secara sederhana berarti menghitung dan mengevaluasi diri sendiri, bukan dalam rangka untuk membenci diri, tetapi dalam rangka untuk terus menerus untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita. Jadi muhasabah itu adalah untuk mengetahui apakah diri kita sudah lebih baik daripada sebelumnya, adakah satu hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita, kesalahan apa yang harus kita tinggalkan, dan kebaikan apa yang harus kita tingkatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu bukan sekedar menjalani hari demi hari. Setiap hari menikah adalah kesempatan untuk menyiapkan bekal bagi masa depan dan kehidupan yang kekal dan abadi di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, mengapa kita harus berhasabah? Rahimakumullah, orang yang tidak pernah mengevaluasi diri akan senantiasa merasa dirinya selalu benar. Ia akan mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi akan sulit melihat kesalahan dirinya sendiri. Ia pandai memberikan nasihat, tetapi ia lupa untuk menerapkan nasihat dalam kehidupannya. Maka muhasabah itu mengajarkan kepada kita untuk berkata, sebelum saya menilai orang lain, maka saya harus perbaiki diri saya terlebih dahulu. Orang yang senantiasa bermuhasabah akan menjadi pribadi yang lebih rendah, karena ia menyadari bahwa dirinya juga memiliki kekurangan. Ia tidak merasa orang yang paling suci, tidak akan pernah merasa orang yang paling benar, dan yang paling penting, tidak mudah untuk meremehkan orang lain. Maka kapan waktu terbaik untuk bermuhasabah? Sebenarnya muhasabah itu sangat dilampai kapan mau. Ada beberapa waktu mungkin sangat baik untuk melakukan. Ya, antaranya yang pertama dapat dicari pada sebelum kita tidur, maka luangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri kita, apa kebaikan yang telah saya lakukan hari ini? Apakah saya sudah menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya? Apakah ada perkataan saya yang menyakiti orang lain? Apakah saya sudah memanfaatkan waktu yang Allah nugrahkan dengan baik? Apakah saya hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin? Nah, ini mungkin beberapa contoh pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan kepada diri kita agar kita lebih sadar terhadap perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita mengalami kegagalan. Sekali lagi, kegagalan itu bukan untuk kita sesali, tetapi dari kegagalan yang Allah ujikan kepada kita, maka kita harus banyak mengevaluasi diri. Apa yang perlu diperbaiki? Apa kesalahan yang tidak perlu kita ulangi? Pun sama. Yang ketiga itu ketika kita mendapatkan keberhasilan. Ketika kita berhasil pun kita juga bermuhasabah. sudahkah ketika kita berhasil itu hati kita terbebas dari rasa sombong? Nah, maka ya harus kita tanyakan, ketika Allah menjelaskan keberhasilan kepada kita itu adalah, apakah keberhasilan ini membuat saya semakin dekat kepada Allah ataukah sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka inti dari muhasabah itu adalah kita jangan sibuk untuk menilai orang lain. Memang mudah menilai orang, dan kebiasaan ini adalah salah satu kebiasaan yang perlu kita hindari. Karena memang sekali lagi menilai orang itu sangatlah mudah, tetapi yang sulit itu adalah menilai diri kita sendiri. Kadang kita mudah berkata, dia harusnya itu begini, dia itu harusnya begitu, dia harusnya itu melakukan ini. Tapi kadang kita lupa bertanya kepada diri kita, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita menjadi lebih baik daripada orang lain? Muhasabah bukan berarti kita tidak boleh memberikan nasihat. Nasihat tetap penting. Namun sebelum mengajak orang lain untuk berubah, ya, kita dari diri kita mau di awal perlu terlebih dahulu, dan sebelum mengajak orang lain untuk berubah, kita jaga lisan misalkan, ya mari kita jaga lisan kita. Sebelum kita meminta orang lain berdisiplin, ya mari kita disiplinkan diri kita. Nah, sebelum kita mengajarkan orang tentang kejujuran, ya mari kita belajar menjadi orang yang jujur. Pemirah Imamullah, bagaimana cara melakukan muhasabah itu? Nah, di antaranya kita senantiasa ketika di tengah kesibukan yang kita hadapi, ya kita sediakan waktu sejenak untuk kemudian merenung terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Yang perlu kita muhasabah pula adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. So, kita semakin baik. Sudahkah Al-Quran ini menjadi bacaan sehari-hari dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memperbanyak lisan kita untuk doa dan zikir dalam kehidupan ini? Kemudian evaluasi kita dengan manusia pun, ya jangan lupa, enggak harus senantiasa kita cek. Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Sudahkah kita baik kepada keluarga? Apakah ada orang yang saya sakiti? Kesalahan apa yang terus perbaiki? Itu berapa kita lakukan dalam diri kita? Nah, maka menurut pemula, muhasabah itu effort itu masukkan satu perubahan dalam diri kita. Ketika kita menyadari kesalahan dalam diri kita, kemudian kita menyesal, maka kita lakukan perbaikan. Perbaikan itu insya Allah akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita. Maka kita kembali lagi melihat bagaimana pesan sahabat Umar tadi, sebenarnya mengawasi orang lain, sedangkan kita sibuk untuk mengawasi diri kita, kita lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, dengan mengevaluasi diri, maka insya Allah diri kita ini akan menjadi lebih baik. Hidup ini tidak terlalu berharga jika kita hanya sibuk melihat kesalahan orang lain. Maka mari kita gunakan waktu yang ada untuk banyak memperbaiki diri sendiri. Mari kita lakukan muhasabah agar kita mengetahui kekurangan kita. Dengan sadar dengan kekurangan kita, kita melakukan perbaikan, dan kita berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang rendah hati, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Mungkin demikian madzhabnya, wallahu a'lam bishawab.
1: Injih. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang midhangetaken, monggo pilih wonten pertanyaan-pertanyaan ingkang badhe dipun tanyakan, monggo, tentang topik pagi hari ini, muhasabah seni mengevaluasi diri sebelum diadili. Nah, yang menjadi ini Pak Ustadz, tentang seninya itu Pak Ustadz, karena muhasabah sendiri itu ibaratnya itu tentang urgensi muhasabah sendiri. Ini langsung ke Allah, Pak. Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang tentang waktu, ada waktu-waktu tertentu untuk muasabah diri. Mekaten nggih Pak Ustadz. Nah, sekarang zaman sekarang banyak kita itu akan merenung diri itu, mengevaluasi, tetapi kita masih sulit untuk mengakui kesalahan itu loh Pak Ustadz. Nun sewu, salah terhadap sesama, kita minta maaf aja, hanya minta maaf, tapi kesalahan nopo kok minta maaf. Nah ini bagaimana Pak Ustadz?
2: Nggih, matur nuwun panjenengan. Nggih, dados ketika kita bermuhasabah, kemudian kita temukan ada kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, ya tentunya kita harus berani untuk mengungkapkan kesalahan itu. Karena memang kalau berbicara tentang kesalahan, maka agak sulit ketika ego kita tinggi, kemudian untuk mengakui kesalahan itu ada gengsi di sana. Nah, makanya harus kita buang jauh-jauh gengsi itu. Yang kita tekankan adalah ketika kita berani mengakui kesalahan, kemudian kita meminta maaf kepada orang lain, maka itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Itu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita mau jujur dengan kesalahan kita, jujur itu adalah perilaku akhlak yang sangat mulia. Nah, maka di sisi yang lain pula, Madamin, agar kemudian orang itu mudah memaafkan kita, maka di sisi lain kita harus juga mudah memaafkan orang. Ketika kita mudah memaafkan orang, maka insya Allah orang pun akan mudah memaafkan kita. Rasul menyampaikan, ketika kita minta maaf kepada sesama manusia atau ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan diri kita. Nah, kalau ini kita pegang, maka hati kita itu akan memiliki rasa yang tawadu, rasa yang egonya itu sudah ditekan betul gitu nih. Jadi ketika ada kesalahan mudah meminta maaf, ketika orang lain menyalahi diri kita, kita pun mudah untuk memberikan maaf. Dan itu kan berdampak kepada kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mudah untuk meminta maaf pada orang, dan orang itu akan mudah memaafkan diri kita. Maka sekali lagi memang muhasabah itu adalah perlu kejujuran. Artinya ketika salah ya kita sampaikan salahnya seperti apa. Karena kalau salah kepada Allah itu, menurut saya ketika kita beristighfar dan berupaya betul untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang kita lakukan itu di hari yang lain, maka insya Allah Allah sudah mengampuni dosa kita. Tetapi kesalahan kepada sesama manusia ini yang agak repot gitu ya. Harus betul-betul kita sampaikan dan kita minta keikhlasan untuk dimaafkan. Mungkin demikian dan demikian Allah alam.
1: Inji, menikah wonten telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Bu Sri Panca.
3: Padahal tidak sangat Pak Ustaz.
2: Ini monggo Bu.
3: Ini untuk muhasabah diri sendiri. Kalau pada Allah mungkin sudah diamati betul-betul, kadang-kadang juga ketemu kekurangan-kekurangan. Juga pada sesama manusia itu juga agak jelas rasanya ketemunya di situ kalau muhasabah itu. Tapi ini muhasabah pada lingkungan sekitar kita dan kehidupan sehari-hari kita terhadap lingkungan. Nah ini kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil itu biasanya tertutupi, ketutup. Saya salah apa-apa kan ini terhadap alam lingkungan juga tidak lingkungan tidak apa ya, istilahnya itu tidak disalahi, nggak merasa, nggak ada komplain lah seperti itu. Ini muhasabahnya bentuknya seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, macam tu, Bu Sri Panjang. Gimana tu? Terkait lingkungan pun, ya kita juga harus banyak mengevaluasi diri kita. Kalau kita tengok kenapa kemudian banyak terjadi bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya, ya kadang kita itu salah berinteraksi dengan lingkungan. Kita buang sampah sembarangan, kemudian kita menebang pohon sembarangan, lahan yang harusnya untuk penghijauan ditebang habis dipakai untuk perumahan dan lain sebagainya, untuk tempat tinggal, untuk ruko, akhirnya resapannya hilang. Nah itu bentuk muhasabahnya, Bu. Artinya kita kembali peduli kepada lingkungan kita. Bila memang di sekitar kita masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, ya mari kita ingatkan dengan cara yang baik. Tentunya sebelum mengingatkan orang, ya kita lakukan untuk diri kita dulu. Ya, kita buang sampah pada tempatnya. Mungkin juga demikian ketika kita kok kayaknya gersang, ya monggo ditanam pohon gitu-gitu untuk akan bisa menjadi tentu. Nah itu adalah bentuk muhasabah yang kalian punya, peduli dengan lingkungan. Tidak kemudian seenaknya sendiri, tidak buang sampah, tidak buang kasur rusak di sungai, tidak membuang kursi rusak di sungai. Itu adalah bentuk muhasabah kita kepada lingkungan. Artinya memunculkan kepedulian pada lingkungan tempat tinggal kita. Karena sekali lagi ketika lingkungan sudah rusak, dampaknya bukan hanya lingkungannya, juga berdampak pada lingkungan manusia. Ada mungkin demikian. Ada mungkin bisa konjung wabah anak.
1: Inji. Nah, ini kau wonten WA wonten menika Pak Ustaz. Begini tentang mungkin perilaku. Banyak orang yang mengakui kesalahan diri sendiri. Tapi tidak banyak pula orang yang sering merasa benar, Pak Ustaz. Lantas bagaimana untuk menghadapi orang yang tidak pernah

0: Jadi kula aturi sepindah malih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sinyalipun. Inje. Monggo diaturi Pak Ustadz. Tadi sudah jelas menika nggih.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nggih, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, matur nuwun, amin. Kita ada sekali lagi bila kita sudah menjadi hamba Allah yang mudah untuk mengakui kesalahan diri sendiri, maka akan terasa berat ketika kita berhadapan dengan bagaimana dengan keadaan ketika kita menghadapi orang yang merasa benar. Maka yang kita lakukan apa ya, kita harus kemudian bisa memberikan apa ya, memberikan contoh kepada orang-orang yang demikian. Artinya, mari terhadap orang yang merasa benar itu kita jangan kemudian membuat diri kita itu di atasnya. Artinya ya, kita bersikap tawadhu, rendah hati, menyampaikannya dengan cara yang baik gitu. Maka insya Allah orang yang merasa benar itu akan paham dengan kesalahannya. Yang paling penting lagi apa ya, kita doakan, karena memang kadang menghadapi orang yang merasa benar itu perannya luar biasa gitu ya. Nah, makanya kita doakan, kemudian kita tetap bersabar. Kita mencoba untuk membuka pintu dialog, diskusi dengan orang tersebut ya. Ngobrol yang enak gitu, kalau bahasa sekarang ya diajak ngopi bareng nanti gitu. Dengan ngopi itu mungkin insya Allah nanti akan bisa terbuka hatinya. Yang kedua ya, yang bisa kita lakukan diantaranya, kalau orang ini ada seseorang yang kemudian dia tawadui gitu ya, kita minta tolong orang tersebut ya, orang yang dihormati gitu istilahnya ya, orang tersebut untuk kemudian memberikan nasihat kepada diri. Mungkin begitu madamin Allah alam soal.
0: Inji, matur sembah nuwun. Nah, Bapak Ibu, monggo pilih wonten mulai kesempatan tentang materi pagi hari ini. Seni mengevaluasi diri sebelum kita diadili tentunya. Nah, menyingkapi fenomena yang sekarang Pak Ustadz, yang muasabah untuk diri kita sendiri, muasabah untuk orang lain, kadang akhir-akhirnya terpengaruh Pak Ustadz, terpengaruh bahwa yang benar jadi salah, yang salah malah banyak dukungannya Pak Ustadz. Sudah tahu kalau itu salah, banyak dukungannya. Nah, tidak jarang kita pada kesendirian kita selalu mengevaluasi semacam itu. Nah, bagaimana Pak Ustadz tentang fenomena yang akhir-akhir ini terlalu mudah memfitnah, terlalu mudah. Nah, ini untuk mengunci kesabaran diri kita. Kita benar-benar serahkan pada Allah. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz?
1: Mungkin yang pertama yang kita lakukan ya, sekali lagi ketika kita sudah di jalan yang benar, maka ya kita pertahankan itu gitu ya. Ketika orang menilai, ketika ada di sekitar kita yang salah malah banyak dukungan, ya kita kemudian kalau bisa memiliki, kan kalau kita bicara tentang kemungkaran itu ya, kalau melihat dari Rasul itu kan, kalau kita punya kekuasaan ya kita rubah kekuasaan itu, sebuah hal yang tidak baik itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu merubahnya dengan lisan, ya kita rubah dengan lisan kita. Kalau kemudian kita melihat hal itu ternyata kuasa Anda punya, kemudian mengingatkan dengan lisan pun kita tidak mampu, ya kita ambil opsi yang ketiga. Yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu

0: Ta'ala. Nah, maka ketika kita dalam kondisi sudah benar, ya sudah kita pertahankan kebenaran itu. Kemudian tadi kalau kita punya kekuasaan, mari kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu mengingatkan dengan lisan kita, rubah dengan lisan kita. Kalau kita nggak mampu, kita cukup berdoa. Yang penting kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan kemudian membuat kita goyah. Akhirnya kita yang benar mengikuti yang salah. Kemudian yang perlu kita lakukan yang kedua adalah yang memang inilah pentingnya untuk kemudian kita bersabar gitu ya, akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah menjadi kunci pokok dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatu kita kembalikan kepada aturan utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita kembalikan semuanya ke Al-Quran dan Hadis, maka insya Allah akan ketemu jawaban dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Maka wasta'inu bisabri wassalah itu cukup penting bagi diri kita, yaitu kita berbanyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka insya Allah dengan demikian maka kita bisa ya, tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita lakukan ya itu aja. Jadi sekali lagi kalau kita punya kekuasaan, ya mari kita rubah hal yang tidak baik itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita mampu menyampaikannya dengan lisan, ya dengan lisan kita. Kalau nggak mampu ya kita berbanyak doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian madamin Allah alam isu.
1: Ini. Nah, ini Pak. Hadis. Nah, kita berbicara tadi Pak Ustadz bilang bahwa muhasabah ngikuti hadis, atau mungkin muhasabah ini mengoreksi diri kita. Tentang hadis Al-Bukhari yang berbunyi, sebaik-baik amal adalah yang diiringi dengan muhasabah. Nah, tapi seburuk-buruk amal adalah yang diikuti oleh penyesalan. Ini kok maksudnya pun pripun Pak Ustadz?
0: Oke. Artinya sebaik-baik amal diikuti dengan muhasabah itu ya setelah kita melakukan sebuah kebaikan, kemudian kita bermuhasabah. Sudahkah kebaikan itu betul-betul diniatkan karena Allah? Gitu ya. Sudahkah kita kerjakan dengan ikhlas? Sudahkah itu kita jauhkan segala itu dari pandangan manusia? Nah, kemudian seburuk-buruk amal itu dengan penyesalan ya. Artinya ketika ada orang itu melakukan hal baik tidak segera dilakukan, itu akan muncul penyesalan dalam dirinya. Kita dikasih kesempatan oleh Allah hari ini untuk bisa melakukan amal baik, ternyata tidak kita lakukan. Ya masih sinom stopatim benes lati wistuwe. Nah ini maka ketika nggak terjadi ya muncul penyesalan. Gitu nih. Maka terhadap hal yang baik jangan sampai kita tinggalkan. Ya harus segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Gitu. Terhadap hal yang buruk harus segera kita tinggalkan, jangan ditunda-tunda pula. Nah itu yang dimaksud mungkin dengan seburuk-buruk amal itu kalau dengan penyesalan. Bisa juga diartikan madamin, ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan kemudian muncul penyesalan, aku sholat bolak-balik usota korik kok pancet, itu juga bisa jadi demikian. Gitu ya. Maka bermuhasabah itu dalam rangka itu, kenapa kita sudah sholat, kenapa kita sedekah, tapi kok belum ada perbaikan dalam diri kita? Padahal Allah menjanjikan dengan sholat, dengan sedekah, dengan amal-amal kebaikan itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Tadi dicek dengan muhasabah itu, terkecek itu. Oh ternyata selama ini saya sholatnya belum karena Allah ya. Ternyata selama ini saya sholat itu masih karena ingin dipuji orang. Oh ternyata selama ini saya sholat wudhu saya masih belum baik. Oh ternyata selama ini sholat, mohon maaf, pakaian yang saya pakai ini ternyata dari sesuatu yang haram. Misalkan aku ini sangat dari uang hasil mencuri, dipakai beli baju, bajunya dipakai sholat, ini kan juga mempengaruhi kualitas sholat kita. Uang hasil korupsi dipakai beli sepatu, sepatunya dipakai ke masjid, ini juga mempengaruhi perilaku sholat kita. Nah ini pentingnya muhasabah itu. Jadi untuk mengoreksi apakah yang kita lakukan itu sudah betul-betul sesuai dengan tupoksi yang sudah Allah tentukan kepada kita. SOP-nya akan sudah jelas, SDNK-nya sudah sesuai ataukah tidak. Mungkin demikian, madamin Allah alam isu'ala.
1: Amin. Nah, karena seringkali kita lihat berita atau di aplikasi atau mungkin apa gitu Pak Ustadz tentang Nun Sewu Pak Ustadz, tidak jarang sekarang kan diperlihatkan untuk menolong orang atau mungkin nah banyak yang apa tujuannya itu baik, tetapi ada juga yang mengatakan itu hanya karena subscribe, hanya karena apa gitu. Nah, Nun Sewu Pak Ustadz, ini yang nyaring, yang melihat atau mungkin bagaimana kita untuk supaya tidak punya negative thinking, Pak Ustadz?
0: Iya, betul. Sekali lagi terkait tentang hal kebaikan, memang di Al-Quran Al-Baqarah itu sudah disebutkan. Ini bicara sedekah gitu, tapi bisa kita tarik pada konteks yang agak luas dalam hal kebaikan. Dalam terkait tentang sedekah itu, memang Allah menyampaikan, bilang kau menampakkan sedekahmu itu baik, kata Allah. Tapi jika kau menyembunyikan sedekahmu, itu lebih baik, gitu ya. Artinya kalau kita konteks lebih luas lagi, ketika kita melakukan amal kebaikan ditampakkan itu baik, gitu ya. Tetapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Artinya ketika kita akan menampakkan atau menyembunyikan itu, sekali lagi semuanya dikembalikan kepada niat awal. Apa niat awalnya dia menampakkan, apa niat awalnya dia menyembunyikan. Itu bicara niat, dan itu bicara hati. Nah, kalau sudah bicara hati, nah, maka posisi kita di luar diri orang tersebut, yang bisa kita lakukan berbanyak berhusnuzon, jangan sampai suuzon. Ya sudah, kalau dia memang tampaknya, ya sudahlah. Mungkin memang dia ingin memberikan motivasi kepada orang, agar orang itu bisa mencontoh kebaikan yang dia lakukan. Itu aja kita tampakkan dalam diri kita. Nggak usah kemudian kita mencoba-coba untuk mencari apa ya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu berprasangka, mencari-cari alasannya apa ya dia tampakkan. Oh lah, janong ini janong les, apa suka beriwak ya janong leti ya, urusan dia gitu ya. Daripada Al-Quran menyampaikan dalam surat Al-Hujurat itu bahwasanya orang yang berprasangka itu ba'dal ismun ya, sebagian prasangka itu mengandung dosa. Kalau kita berprasangka, ternyata prasangka kita salah, itu bagian dari dosa. Kalau memang kita bicarakan, kita libah gitu ya, kita ngomongkan orang tersebut dengan orang lain, nah ini juga repot. Ketika kita berbicara libah, ketika Rasul menyampaikan tentang libah, maka Rasul mengatakan, kalau yang kau katakan itu benar, itu libah, kata Rasul. Kalau kau katakan itu salah, itu fitnah. Lah, lebih baik bagaimana tadi? Husnuzon saja. Kita berprasangka baik saja, bahwa orang yang menampakkan ketika dia menolong orang itu adalah untuk memberikan motivasi kepada kita. Karena sekali lagi niat itu bicara terkait hati, hati itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang di luar, ya sudah, kita berhusnuzon saja, insyaallah akan diri kita lebih aman. Ini demikian ngadepin Allah lah
1: insyaallah. Amin amin. Nah, padahalipun nika nggih mboten nyekapi Pak Ustaz, tapi alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ingkang sampun bertanya di Cahyani Ngati pagi hari ini. Kesimpulanipun nopo Pak Ustaz tentang seni mengevaluasi diri sebelum diadili menikah?
0: Oh nggih, okay. Matur nuwun Pak.
1: Penutup.
0: Nggih, insyaallah. Nggih, matur nuwun Pak. Pamirsa rahimakumullah, dari pembahasan di dalam menikah kita belajar bahwa muhasabah itu adalah proses melihat ke dalam diri sendiri, mengevaluasi perjalanan hidup, menyadari kekurangan dan memperbaikinya sebelum kita diminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang telah Allah titipkan, yang telah Allah amanahkan kepada diri kita. Muhasabah membuat kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Memang mudah untuk mencari kesalahan orang, tapi sulit untuk mencari kesalahan diri sendiri. Orang muhasabah itu berarti dia banyak untuk melihat dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang bermuhasabah itu mengajarkan kepada kita untuk bertanya tentang apa yang sudah saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki. Bermuhasabah itu bukan membuat kita putus asa atau membenci diri sendiri ketika kita mengetahui ternyata kita banyak salah. Tidak. Tetapi bermuhasabah itu adalah jalan untuk menuju perubahan. Setelah menyadari kesalahan, kita belajar untuk bertobat. Setelah kita mengetahui kekurangan kita, kita berusaha untuk memperbaiki. Setelah kita melakukan kebaikan, kita berusaha untuk meningkatkannya. Maka, mari jadikan evaluasi diri sebagai kebiasaan. Luangkan waktu waktu setiap hari itu, meskipun hanya beberapa menit saja, untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Karena orang yang berani mengevaluasi dirinya hari ini akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki kehidupannya di masa depannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina ruyuba anfusina.
1: Amin.
0: Wa waffiqna li aslahiha. Waghfir lana taqsirana. Waj'al ayyamana afdhala min amsina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kekurangan diri kami. Berikan kami kemampuan untuk memperbaikinya. Ampuni segala kekurangan kami. Dan jadikan hari-hari kami lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal.
1: Ya Rabbal. Alamin.
0: Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita bersama. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Matulun bandumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Lomba mewarnai Tugu Tirta di MCC dibanjiri peserta. Saudara pendengar, sebanyak 112 peserta mengikuti lomba mewarnai Merdeka Negeriku. Air aman untuk Kota Malang Boys Berkelas. Yang digelar Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang di Mall Main Hall Lantai 2 Malang Center Creative Center MCC. Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sekitar 500 anak mendaftarkan diri sebelum akhirnya diseleksi menjadi 112 peserta yang berhak mengikuti lomba secara langsung. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo mengaku bangga atas antusiasme masyarakat. Menurutnya, tingginya minat peserta membuktikan bahwa kegiatan kreativitas dan edukasi pada anak-anak masih diminati. Antusiasme masyarakat sungguh luar biasa dan menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang edukatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ujarnya. Minggu 30 Agustus 2026. Priyo menambahkan bahwa lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga media pengenalan pentingnya air aman dan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, MM, turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan lomba tersebut. Meski berhalangan hadir karena menerima penghargaan pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali dari Menteri Dalam Negeri, ia menilai kegiatan ini sejalan dengan semangat membangun Kota Malang yang kreatif, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan generasi peduli lingkungan.
0: Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Bidadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.